0: ningkulem we di bumi. Ya, enggak usah berpikir jadi pedagang udah. Pedagang saja seperti itu. Bagaimana ketika dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada begal-begal tuh. Ada kesulitan-kesulitan, cacian, celaan itu ada. Walaupun memang gangguan-gangguan kita ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dari satu waktu itu berbeda dengan waktu lain. Satu tempat berbeda dengan tempat lain. Terkadang memang lebih berat satu waktu daripada waktu yang lain. Satu tempat dari tempat lain. Tapi semua itu harus kita hadapi dengan sabar. Taib. Sudah jam 5. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Mudah-mudahan dengan 3 poin yang disampaikan bisa kita lebih bersabar menghadapi gangguan manusia. Mudah-mudahan kita bisa lebih mudah untuk memaafkan, terlebih orang-orang dekat kita, istri, apalagi ayah, ibu, mau sebagian orang ya, kadang udah ngaji nih, udah ngaji, ayahnya salah, jelas ayahnya salah, tapi dihujat ayahnya, dicela ayahnya, disebar aib ayahnya. Memang jelas salah ayahnya, memang jelas salah ibunya. Disebarkan keburukan-keburukan ibunya, digibah, ya jazakumullah khair. Nah, bahkan sampai ke sosial media. Naudzubillah. Mau musyrik sekalipun orang tua, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, untuk mencari ridho mereka dalam hal dunia, bukan dalam hal akhirat, bukan dalam agama lagi kalau dia tidak menginginkan kebaikan agama untuk kita. Tetap kita berbakti kepada dia. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kalian taati mereka berdua, tapi kalian berbaktilah. Tetap pergaulilah mereka berdua dengan pergaulan yang baik. Maksudnya, orang terdekat kita yang paling berhak untuk mendapatkan maaf dari kita, yang perlu mendapatkan sabar dari kita. Nah, ada orang mepet-mepet di jalan, tepanggih deh, diudak, dipepet deh, sabar, maafkan. Itu terjadi enggak? Setiap kita keluar rumah tuh ada tuh orang kayak gitu, ya enggak? Kita sudah hati-hati, orang lain enggak hati-hati. Udahlah, sedikit-sedikit. Ya, sabar dan maafkan itu tuh. Ini manhaj. Ya. Jadi ada pertanyaan, apabila ada orang menyakiti kita dan kita sudah berusaha menahan lama, lalu pada satu waktu kita kelepasan sehingga keluar kata-kata yang tajam, apakah itu bagian dari takdir? Ingat ya, akhlak itu ada yang wahbi, ada yang kasbi. Akhlak itu ada yang wahbi. Wahbi itu hibah. Hibah dari Allah, anugerah dari Allah. Ada anak sejak kecil, memang dia sejak kecil Allah beri dia fitrah naluri untuk baik akhlaknya, enggak pernah dia mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, sekalipun lingkungannya seperti itu. Dia selalu bersabar, dia menyayangi yang lebih kecil, dia memuliakan yang lebih tua. Ada sifat pemalu sebagian anak seperti itu Allah kasih. Namanya ini apa? Wahbi. Akhlak yang wahbi, udah pemberian itu dari Allah. Ada sebagian anak, atau kebanyakan lah kita lah, mungkin lingkungan yang mengubah, ya, lingkungan yang mengubah. Karena lingkungan sering mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, mudah pulalah kita untuk mengucapkan kata-kata tersebut karena lingkungannya. Orang temperamen itu akhlak buruk seperti itu. Saya mah udah tidituna, oleh tidituna itu bisa diubah. Kalau enggak Rasulullah enggak sampaikan itu. La taghdab walakal jannah, jangan kau marah maka untukmu surga. Bisa diubah enggak berarti? Bisa diubah, namanya akhlak yang kasbi. Akhlak yang bisa kita usahakan. Setelah kita mungkin terkontaminasi nih, udah terusak kita karena lingkungan kita, berusaha kita untuk yang asalnya gak peduli sama yang kecil, kita gimana sayang sama yang kecil, kita gak peduli sama yang lebih tua, bagaimana kita bisa memuliakan yang lebih tua, kita asalnya gak pemalu, gampang, bagaimana kita untuk menghadirkan rasa malu, malu kita jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga sikap, ya. Begitu juga kalau temperamen itu gak ada, itu omong kosong. Ya, maksudnya apa? Dia bisa mengubah karena syariat Islam ini untuk seluruh manusia. Bukan untuk Nabi Muhammad saja syariat ini. Ketika seorang dia mudah untuk marah, dia bisa untuk mengubah sifat buruknya itu untuk dia lebih bersabar. Jelas ini insyaallah. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Walaupun ini sebenarnya bukan keceplosan ya, kelepasan, tapi dia enggak sabar ini artinya. Enggak sabar. Jadi kayak gini, kalau kita akan mudah terpancing mengucapkan kata yang tidak baik kepada satu orang, ini kita kalau sesekali saja menyapa atau baik urusan. Tapi kalau udah lama ngobrol nih, udah macam-macam yang keluar tuh, marah-marahan tuh, maki-makian bahkan, ya, udah kita jaga aja, hanya say hello aja udah. Ya, kenal begitu saja, enggak mutus tali silaturahim, tapi kalau untuk duduk lama ngobrol enggak. Ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Allahumma amin ya rab. Tapi mungkin ini ya yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Qur'an surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya. Ya, tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda gak terima. Dan Rasulullah SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda, ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38, kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27, kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Dia punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, min mawalil Yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana, yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW, santun banget. Qalu bala, ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang Nabi, yang zamannya udah deket nih, kita akan memerangi kalian bersama Nabi itu, dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Tsamud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya gak boleh berbuat syirik, gak boleh mencuri, gak boleh berzina, gak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu. Kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu gak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat. Atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Tafriq ba'd al-ulama." Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Boleh enggak kita mengatakan kalau saya enggak ke dokter ini enggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau enggak makan saya lapar. Kalau enggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita enggak makan, lapar. Kalau kita enggak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira. Dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem. Skucit. Paling 5 cm deh kata brak. Tanya. Alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rema. Jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan, dan dikabul oleh Allah, iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali aja lah sehari, jangan 5 kali, berartiin pasti ringan. Nah, nggak mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, nggak boleh, karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput kana motor. Qadarullah pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Nggak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya nggak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau nggak pergi celakanya lebih parah di rumah, mungkinnya kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh karena menggugat takdir, tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kada lakana kada walakin qul qadarullah ma syaa fa'al li'anna law taftahu amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata seandainya saya tadi begini maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan seandainya saya tadi tidak begitu, gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua, yang terlarang. Yang ketiga, yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena enggak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu di antara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.

Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'alamu dan ketahuilah anna allaha, sungguhnya Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbih. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha'. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allahu Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah.

Ba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da sholat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat, ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih asmaul husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari asmaul husna, al-asmaul husna. Dengan mendalami al-asmaul husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Wah, akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini.

0: Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahuil penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang punya tangan? Enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Enggak, Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Berarti siapa? Berarti Allah. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya Fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya, ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah, itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan. Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya, apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, فَإِذَا أَحْبَبَتُهُ. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. كُنْتُ سَمْعَهُ أَلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ أَلَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ أَلَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ أَلَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي فَأَتَيْتُهُ. Kata Allah SWT, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah, setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. selanjutnya berikutnya. Didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mana yang didahulukan antara ilmu dan adab? Adab adalah bagian dari ilmu. Adab itu pengamalan langsung dari ilmu. Adab itu dilihat atau diambil dari hasil penglihatan. Apa yang dia lihat dari perilaku gurunya? Oh, gurunya begini, begitu, begini, begitu. Itu ilmu, hasil penglihatan. Belajar ilmu tentang adab, lalu dia terapkan. Sebab banyak sekali adab, akhlak yang tidak bisa didapat di bangku kuliah, pesantren, enggak. Tapi hanya dilihat dari mujalasatul ulama. Dari duduk bermajlis bergaul dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Melihat demikian, dia mengetahui itulah adab yang benar. Mungkin dia gak tahu dalilnya, ayatnya, hadisnya. Tapi dia yakin apa yang dilakukan oleh gurunya adalah penerapan dari suatu ayat atau suatu hadis. Lalu dia ikuti. Nah, itu belajar adab. Belajar adab setelah tahu ilmu tentang adab dalam hal tertentu itu demikian. Lalu dia langsung ikuti satu. Lalu dia amalkan. Ya. Jadi adab adalah bagian dari ilmu yang diterapkan secara langsung berupa amalan.
3: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
4: Pertama
3: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqomah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih. Thank you.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Saudaraku, ikhwan fil din azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya, melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya, karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya, sebagian mereka ada yang berzikir, ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya, ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar, ya, mengambil, ya, ceramah-ceramah baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang, jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki, yang waktunya berangkat sebentar, itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita tidur yang berpahala, yang dengan itu kasur yang kita merebahkan badan kita di atasnya menjadi kasur yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustad gue baheula. Kini gak enak jadi ustad. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya? Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca. Ya? Dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar. Untuk memegang sunnah Nabi SAW. Untuk rajin beribadah. Untuk menahan nafsu kita. Kemudian, karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tersno, Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaimani, bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing tresno, jalaran soko kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger Ustaz. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya, kenapa kita jadi jenuh. Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang gak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kowe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kowe saben dina kerjane dandan.

0: yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani, an-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareg kok dadi ora wis ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racunnya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Melihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya, "Geh, seapik-apike klambine wong liya, esih lebih apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo." Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian.

perhatian kita yang disebut dengan pahala jariah adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh, ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan, tolong lamar saya. Gak apa-apa. Oh, minta CV, kasih CV. Ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki,

maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah, atau umpamanya maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah, nasib itu. Cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.

0: 76. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
5: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu ayyakum, para jamaah di Masjid As-Sakinah, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa, para netizen di mana saja Anda berada. Tema yang kita angkat sekarang adalah Surah Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, semua lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Artinya mengesakan Allah dalam hal ibadah. Ada berapa faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat ini ada pasangan huruf nafi dan huruf istitsna. Huruf nafi itu ma wa ma, arti nafi yang mentidakkan, yang mengandung makna tidak. Wa ma dan tidaklah. Khalaqtu, aku ciptakan, al jinna wal insa, jin dan manusia, illa. Illa disebut huruf istitsna. Istitsna itu pengecualian. Kalau dalam satu kalimat ada pasangan huruf nafi dengan istitsna, maka mengandung makna hasar atau takhsis. Hasar itu pembatasan. Takhsis itu penghususan. Sehingga makna ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku ciptakan jin dan manusia khusus untuk beribadah kepada-Ku. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada hikmah lain. Jadi diciptakannya jin dan kita sebagai manusia khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ini tidaklah bertolak belakang dengan apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam beberapa kitabnya. Di antara dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Arti Miftahud Daris Sa'adah, Miftah itu kunci. Dari sana itu surga, negeri kebahagiaan di akhirat. Dan negeri kebahagiaan di akhirat ya cuma surga. Artinya kunci pintu surga. Ternyata yang dimaksud kunci pintu surga oleh Imam Ibnu Qayyim maksudnya adalah ilmu. Makanya kitab itu menjelaskan beberapa keutamaan ilmu. Ada ratusan keutamaan ilmu yang diterangkan. Di muqaddimah kitab ini beliau menerangkan tentang sejarah diciptakannya manusia sampai diturunkan ke muka bumi. Beliau menyatakan bahwa manusia pada asalnya diciptakan untuk menempati surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau beserta istrimu di surga. Jadi diciptakan Adam Hawa untuk menempati tempat surga. Karena ketidakpatuhan Adam kepada larangan Allah dengan hikmah tertentu, maka Adam diusir dari surga dengan si iblis yang menggodanya. diturunkan ke dunia untuk apa? Untuk menjalani hukuman atas kemaksiatannya. Walaupun Adam tobat, ya tobat. Tobat tidak menggugurkan hukuman. Dan ini berlaku dalam syariat Islam kalau umpamanya pencuri, ketangkap, hukum potong tangan, dipotong tangannya. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki ataupun perempuan, potong dua tangannya. Walaupun dia tobat, saya tobat, akan nyuri-nyuri lagi. Tobatnya diterima, diampuni dosanya. Tapi hukuman tetap jalan. Demikian juga umpamanya pezina yang sudah pernah menikah. Hukum rajam, walaupun tobat tetap. Tobatnya diterima, hukumannya tetap dijalankan. Adam Hawa tobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat, dan tobatnya diterima, tapi hukuman tetap jalan. Tobat tidak menggugurkan hukuman. Jadi kalau sekarang ada orang menghina orang lain di media sosial, lalu itu kan ranah pidananya. Masuknya delik aduan, ngadu ke polisi, ini buktinya nih. Ada filenya di media sosial, diproses. Lalu orang yang menghina ini minta maaf, tobat. Boleh dimaafkan? Boleh, tapi proses hukum jalan terus. Antara memberi maaf dengan hukuman tidak berhubungan. Maafkan ya, maafkan, hukuman proses terus. Demikian juga Adam Hawa taubat, diterima taubatnya. Fataba alaihi innahu wa tawwabur rahim. Allah menerima taubatnya. Tapi hukuman dijalankan diturunkan ke muka bumi. Turunnya Adam Hawa ke muka bumi untuk menjalani hukuman. Walaupun tobat. Nah, selama menjalani hukuman, Allah tugaskan untuk apa? Ibadah kepada Allah. Dan tata cara ibadahnya enggak boleh semau gue. Enggak bisa semau Adam dan Hawa. Nih Allah turunkan. Allah menyatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala yahzan. Dalam ayat lain dalam surah Thaha, fa inna famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, nanti kamu turun ke muka bumi, aku akan datangkan petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjuk aku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada takut, enggak ada bersedih, enggak akan takut, enggak akan sedih. Dalam ayat lain, fala yadhillu wala yashqa, tidak akan tersesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Nanti setelah hukuman dijalani di dunia, mudik lagi. Mudiknya harus ke surga lagi, karena awalnya memang diciptakan untuk menempati surga. Jangan tersesat ke neraka. Kita wajib mudik. Mudiknya kemana? Ke surga nanti. Jadi Imam Ibnu Qayyim menyatakan manusia diturunkan ke muka bumi untuk menjalani hukuman karena kemaksiatan Adam dan Hawa dahulu. Selama menjalani hukuman, wajib melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah maknanya tauhid. Sehingga Ibnu Abbas menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah.

sifat Allah dan nama Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin juga nama dan sifat Allah. Ar-Rahmanirrahim juga nama dan sifat Allah. Malik Yaumiddin juga nama dan sifat Allah. Ayat keempatnya baru disebut perbuatan manusia. Dan perbuatan manusia yang pertama disebutlah ibadah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Ini perbuatan manusia. Dan ternyata perbuatan manusia yang pertama kali disebut adalah ibadah. Dan ini menunjukkan sangat pentingnya ibadah, dan setiap ibadah maknanya tauhid. Mengesakan Allah dalam hal ibadah tersebut. Tidak sekedar ibadah kepada Allah, tidak. Karena orang musyrik pun ibadah kepada Allah. Tapi kenapa mereka disebut musyrik? Karena juga beribadah kepada selain Allah. Jadi enggak cukup ibadah kepada Allah, tapi harus mengesakan Allah dalam hal ibadah itu. Maknanya ibadahnya hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain-lain. Tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali khusus untuk mentauhidkan aku dalam ibadah. Sama dengan la ilaha illallah. Ada pasangan nafi dan istisna. La itu huruf nafi, tidak ada. Ilaha, sesembahan yang hak. Illa istisna, huruf pengecualian Allah. Jadi artinya satu-satunya yang harus disembah dengan secara benar hanya Allah, khusus Allah, yang lain tidak. Dan ini makna tauhid. Alasan ketiga, kenapa tauhid ini super penting? Karena itulah perintah yang pertama kali Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Coba lihat ayat yang bernada perintah dalam Al-Quran. Surat apa, ayat berapa, dan isi perintahnya apa? Pertama dalam surah Al-Fatihah enggak ada perintah Allah kepada manusia. Masuk Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu, dan seterusnya sampai ayat kelima itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, terus sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat keempat ya. Ayat kelima sampai ketujuh ciri-ciri orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai ayat yang berikutnya yang ketujuh. Mulai ayat ke-8 ciri orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan seterusnya. Terus sampai ayat ke-20. Ayat 1 sampai 20 dari surah Al-Baqarah tidak ada ayat yang berisi perintah. Perintah baru ada dalam ayat ke-21 dari surah Al-Baqarah. Apa isi perintahnya? Ibadah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat pertama dalam Quran yang bernada perintah kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang muslim saja. Tidak menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ubudu, enggak, tapi ya ayyuhan nas. Kafir, musyrik, ateis, semuanya kena seruan ini. Sembahlah oleh kalian Allah, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini ayat yang pertama kali bernada perintah dari Allah kepada seluruh manusia, dan isi perintahnya adalah ibadah. Dan makna ibadah tauhid.
Artinya ibadahnya hanya kepada Allah dan

tidak boleh kepada yang lain. Ini alasan ketiga kenapa ibadah dan mentauhidkan Allah dalam ibadah adalah hal yang terpenting. Alasan keempat, penyimpangan dalam masalah tauhid lebih besar resikonya, akibatnya, daripada penyimpangan dalam masalah yang lain. Dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, ada banyak penyimpangan. Kita lagi duduk di depan rumah, ada orang lewat. Oleh kita dihina, monyet mau kemana? Dosa apa tidak? Bingit besar dosanya. La yaskhar qaumun min qaumin. Dia marah. Kenapa kamu ngomongin bilang saya monyet? Itu dia marah, kita lempar, peletuk. Boleh? Sama sekali enggak boleh. Dosa? Dosa. Besar, kecil? Badag. Badag itu besar. Kafir tidak pelakunya? Tidak, tidak kafir. Walaupun tidak kafir, jangan ya. Ah, enggak kafir ini, peletuk. Dosanya besar, tapi tidak kafir, tidak musyrik. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Orang umpamanya mencuri, orang mabuk, orang judi, orang berzina dan dosa besar, tapi tidak keluar dari Islam, tidak murtad, tidak musyrik. Dia tetap muslim. Walaupun muslim yang berdosa besar, mungkin ke surga, pasti ke surga. Walaupun mungkin ke neraka dulu. Kecuali kalau dia tobat sebelum matinya, insya Allah diampuni, kemudian dosanya dihapus, dia ke surga. Itu penyimpangan di luar masalah tauhid. Adapun kalau penyimpangannya itu dalam masalah tauhid, tidak merugikan orang. Kalau tadi kan merugikan, membuat orang se-RT ribut itu. Bisa masuk media sosial kalau ada orang yang jahat ke orang lainnya. Baru-baru ini masuk ke IG saya, atau kemungkin jamaah juga pernah mendengar, ada emak-emak yang setiap malam membuang air kotor ke jalan gitu kan. Ribut kan? Sampai media sosial, jagat maya itu ribut. Sampai kita yang gak tahu juga jadi tahu. Sampai ke polisi kan. Jadi penyimpangan sosial bisa geger tuh. Sedunia bisa tahu. Kalau penyimpangan tauhid, orang gak rugi. Orang gak geger. Tapi bahayanya dia bisa musyrik. Berkata Rasulullah SAW, dakhala an-nara rajulun fidzubab, wa dakhala al-jannata rajulun fidzubab. Ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat, ada juga yang masuk surga karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu kaum punya berhala. Setiap orang yang lewat ke kaum itu dicegat, disuruh berkurban qarib. Berkurbanlah untuk berhala kami. Orang ini menyatakan, laisa indi syai'un uqarribuhu. Aku tidak memiliki sesuatu pun untuk dikurbankan. Kata mereka, qarib walau bidzubab. Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu nangkap lalat lalu dipersembahkan kepada berhala itu, fakhallasabilah. Dia dibiarkan lewat, fahuwa finnar. Dia masuk neraka. Karena apa? Karena musyrik. Mempersembahkan sesuatu walaupun yang dipersembahkan itu enggak bernilai. Saya seekor lalat. Tapi bukan nilainya, tapi dilihat pengorbanan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia masuk neraka. Enggak merugikan siapapun. Yang kedua, lewat lagi dicegat. Lalu berkata qarib, dia menyatakan, kata dia,
ma kuntu uqarribu min lidunillah. Aku tidak akan berkurban apapun selain untuk Allah Azza wa Jalla. Fadarabu unuqah, dipenggal leher orang itu, fahuwa fil jannah, dia masuk surga. Lihat, penyimpangan tauhid enggak merugikan siapapun. Umpamanya orang mau sholat, dia bawa mushaf, dia letakkan mushaf itu di depan, dia niat nanti ketika sujud, saya niatkan sujud ke mushaf ini. Musyrik dia. Karena sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Orang enggak tahu, disangkanya sholat beneran ini orang. Khusyuk sampai nangis-nangis. Padahal dalam hatinya sujud ke mushaf. Mushafnya ya, bukan Qur'annya. Tapi mushafnya. Maka sujud kepada mushaf, kepada selain Allah adalah musyrik. Enggak merugikan orang. Karena itulah, maka karena penyimpangan dalam masalah tauhid jauh lebih berisiko. Bisa murtad, bisa musyrik, bisa keluar dari Islam. Dan kalau terbawa mati, dosa musyrik itu tidak akan diampuni. Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin. Ini salah satu subbab di dalam kitab Majmul Fatawa. Ini bab Ahkamu Usatil Mu'minin ini sudah dipisah dalam satu kitab tersendiri. Maknanya ahkam usatil mu'min, hukum tentang orang mukmin yang maksiat, ahli maksiat. Apa dia kafir apa tidak? Dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata beliau, ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu untuk orang yang tidak tobat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau enggak tobat ke bawah mati, gak akan diampuni itu. Adapun kalau dia musyrik tapi sebelum mati tobat, diampuni. Seperti para sahabat dulunya, mereka orang musyrik. Kemudian tobat masuk Islam, diampuni dan bagus keislamannya. Adapun kalau tidak tobat ke bawah mati, gak diampuni. Neraka selama-lamanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun tidak ditobati, walaupun terbawa mati masuk ke alam kubur. Dosa selain syirik bisa diampuni. Apakah semua orang dosa-dosa selain syirik diampuni? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sebab ada banyak faktor penghapus dosa selain tobat. Tobat jelas penghapus dosa, istighfar jelas penghapus dosa. Tapi enggak hanya tobat, enggak hanya istighfar, ada faktor penghapus dosa yang lain. Seperti semua ibadah, semua amal soleh, semua kebaikan itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadhan ilal ramadhan wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, umrah ke umrah, itu kan menghapus dosa. Walaupun dia tidak tobat dari dosa itu, tapi terhapus dengan kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa. Maka kalau kita sudah berbuat dosa seperti emak-emak, sudah ghibah, sudah menghina, sudah pasang muka angker ke sesama, dosa apa tidak? Bingit dosanya. Lalu sadar, ingin terhapus, segera lakukan kebaikan.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'at bi sayyatil hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Cepat lihat canceling, ada enggak? Begitu ada, keluarkan dompet. Masukkan dompet itu semuanya ke canceling itu. Infak, sedekah itu menghapus dosa. Jadi semua kebaikan menghapus dosa. Selain tobat. Kedua, musibah. Apapun bentuk musibah, fisik ataupun psikis. Apalagi umpamai musibah itu, penderitaan itu lahir dari ibadah. Seperti umpamanya saum, ada penderitaan, lapar, haus, lemes. Apalagi umroh dan haji, capek, pegel, tawaf, capek, pegel. Termasuk ngaji begini, ada penderitaan enggak dalam ngaji begini? Ada lah. Cangkel, pegel, singsiremen gitu ya. Kesemutan, cangkeng, apa pinggang panas. Ada penderitaan? Ada. Itu menggugurkan dosa yang lahir dari sebuah ibadah. Walaupun bukan dari ibadah, umpamanya kita olahraga lelah, kita bekerja lelah, keringetan, sakit pinggang, itu menggugurkan dosa. Termasuk psikis, kita sedih dihina orang, kita sedih kehilangan uang, kehilangan barang berharga, atau umpamanya kita sedih karena ada musibah apapun, itu menggugurkan dosa. Makin sering kita menderita, makin sering kita kena musibah, makin sering kita merasakan sakit fisik ataupun psikis, makin banyak dosa-dosa yang gugur dari diri kita. Nah itu orang-orang yang Allah kehendaki untuk diampuni dosanya walaupun tidak tobat. Adapun kalau orang ya dosa terus-terusan, kebaikan-kebaikan jarang dia lakukan. Ketika dapat musibah yang membuat dia menderita, meraung-raung, putus asa, depresi dan seterusnya, malah mencari pelarian kepada sesuatu yang dia anggap menghibur tapi penuh dosa, seperti ke tempat-tempat maksiat untuk menenangkan pikiran dengan cara mabuk, dengan cara narkoba, tenang, tambah dosa. Itu dosanya tidak terampuni dengan musibahnya. Dan seterusnya, dosanya utuh. Masuk ke alam kubur, dosanya utuh. Kena azab dulu tuh kalau dia muslim. Jadi ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu bagi orang-orang yang dosanya terbawa mati. Ternyata selain syirik dosanya bisa diampuni walaupun tidak tobat. Kalau syirik mah tidak akan terampuni kalau tidak tobat terbawa mati. Dan ini menunjukkan amat sangat besar bahaya dan risiko dari syirik sebagai bentuk nyata dari penyimpangan dalam masalah tauhid. Inilah yang menyebabkan tauhid itu amat sangat super penting dalam kehidupan kita. Apa sih makna dari ibadah? Tadi kita katakan bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Ada satu definisi yang mencakup tentang ibadah. Yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Al-Ubudiyah. Kata beliau, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu 'azza wa jalla wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah satu sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik ucapan ataupun perbuatan. Baik yang zahir ataupun yang batin. Pokoknya ucapan, perbuatan, zahir, batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itulah ibadah. Kita bahkan kita tidak berkata, cuma ekspresi.
Kita menunjukkan ekspresi yang menyenangkan, yang ramah, tersenyum kepada orang, itu juga ibadah. Talaqatul wajh fi wajhi akhik sedekah. Menunjukkan ekspresi yang ramah kepada saudaramu itu sedekah, itu ibadah. Karena Allah ridho, Allah cinta terhadap perbuatan tersebut. Apalagi perbuatan yang nyata-nyata memberi manfaat kepada orang lain. Menolong, memberi, memperhatikan, mempedulikan, membahagiakan orang lain. Jelas itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam bentuk ucapan atau perbuatan itu ibadah. Jadi ibadah dalam Islam tidak hanya sholat, tidak hanya saum, tidak hanya rukun Islam saja. Seluruh yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, selama itu menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicintai dan diridhoi oleh Allah. Begitu kita bangun, langsung terucap zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kita baca Ali Imran 190 sampai akhir. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sampai ayat terakhir dari surah Ali Imran. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangunnya adalah ibadah. Kita masuk WC. Dahulukan yang mana? Kiri dulu. Ada doa ketika masuknya. Di WC-nya ada adab. Tidak boleh ngomong, apalagi nyanyi-nyanyi, bahkan jangankan nyanyi. Baca Quran aja, wirid, zikir dengan lisan di WC gak boleh. Sambil duduk, sambil ngeden, sambil subhanallah, gak boleh. Karena gak layaknya zikir yang agung dilakukan di tempat yang tak layak. Apalagi yang lain-lain, gak boleh. Keluar WC, kanan dulu ada doa ghufranaka, itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, itu ibadah. Pakai baju, pakai celana, pakai kaos kaki, pakai sendal, pakai sepatu, kanan dulu, melepasnya pakai kiri dulu, itu ibadah. Allah ridho karena itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar masuk rumah, keluar masuk kendaraan, keluar masuk pasar, keluar masuk masjid, itu semuanya ada sunnah Nabi yang diterapkan. Makanya prinsip seorang muslim, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya adalah ibadah. Karena apa? Semua kegiatan harian adalah media untuk menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Jadi makna ibadah sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Faedah yang berikutnya, ini yang harus kita perhatikan, jangan terbalik. Para ulama menyatakan, Inna Allah qad takaffala bi rizqi ibadih, wa kullama kana al-'abdu atwa wa a'bad lahu, kullama kana rizquhu wasi'an. Fala yanshagilu ahadun birizki an ibadatihi. Ini perhatikan kunci. Allah Azza wa Jalla telah menjamin rizki semua hambanya sebagai bekal untuk ibadah. Jadi Allah itu tidak sekedar menyuruh ibadah, tapi semua kebutuhan manusia untuk menopang ibadah Allah kasih. Jangankan Allah itu yang maha baik, maha adil, maha faham, maha mengerti kepada hamba-hambanya. Kita aja manusia bikin perusahaan, terus merekrut karyawan dan seterusnya. Karyawan itu dikasih tugas-tugas. Untuk menopang tugasnya kita kasih fasilitas kan. Ada kendaraan dinas, ada gaji gitu, ada tunjangan kesehatan. Jangan sampai karena sakit terhalang
tugas-tugasnya tidak tergarap, akhirnya terabaikan, kan rugi sendiri. Jadi semua fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan untuk menopang tugasnya dikasih. Itu orang, apalagi Allah. Makanya setelah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat berikutnya ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tapi Allah yang memberi rizki kepada mereka untuk menopang ibadah. Allah mudahkan rizki untuk mempermudah ibadah. Makanya para ulama menyimpulkan dari ayat ini, wa kullama kanal amdu atwa wa abad wa abad lahu kullama kana rizquhu wasian. Setiap kali seorang hamba makin taat, makin hebat ibadahnya, maka Allah makin gampangkan rizkinya. Salah satu di antara pintu pembuka rizki, ibadah. Taat kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dari setiap kesulitan dan Allah berikan rizki yang tak disangka-sangka. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh itu dalam surah Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah akan turunkan kepada kalian hujan rahmat. Allah limpahkan kepada kalian banyak rizki dan anak-anak. Karena istighfar itu. Jadi istighfar itu mengakibatkan rizkinya diperluas. Anak-anaknya juga diperbanyak. Makanya ada satu bab yang dibahas oleh para ulama. Bab ilajul aqim. Ilajul akim itu obat bagi akim. Akim itu yang gak punya anak itu apa namanya? Yang gak bisa punya anak. Ah, mandul. Akim, ilajul akim. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inni tazawajtu walam yurzaqli walad. Ya Rasulullah, aku sudah lama nikah, tapi belum dikarunia anak juga. Apa kata Rasul sesam? Aina anta min kathratil istighfar was sadaqat. Kenapa engkau tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Ayo perbanyak istighfar dan sedekah. Apa hubungannya istighfar dan sedekah dengan anak? Allah yang ngatur, kata Allah. Dalam surah Nuh tadi, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Istighfar kamu, kalau kamu istighfar Allah turunkan hujan, Allah limpahkan kepada kamu harta dan anak-anak yang banyak. Fa fa'ala. Lalu orang itu melakukan apa yang disarankan. Banyak istighfar, banyak sedekah, apa artinya? Dia memiliki 9 anak setelah itu. Bukan kembar bro 9, bukan. Tunji mungkin, 1 tahun hiji. Jadi 9. Ini pengaruh istighfar terhadap rizki, termasuk anak-anak juga. Istighfar salah satu bentuk ketaatan, ketakwaan, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi rizki Allah permudah, rizki kita ikhtiarkan untuk menopang ibadah, jangan sebaliknya. Fala yanshagilu ahadun birizqi an ibadati. Jangan sampai seseorang lalai dari ibadah karena mencari rizki. Terbalik, rizki dicari sebagai penopang kualitas dan kuantitas ibadah, bukan mencari rizki sampai mengabaikan
ibadah. Orang-orang banyak sekarang demi rezeki ibadah menjadi lalai kan? Sholat menjadi tertunda, tidak berjamaah di awal waktu di masjid bersama imam. Kadang-kadang karena sibuknya pekerjaan sampai dilewat itu sholat. Zuhur, nanti zuhur mah besok juga ada lagi. Walaupun ada lagi zuhur yang sekarang tetap itu tidak bisa diabaikan gitu. Kebalik orang demi mencari rizki ibadah diabaikan. Padahal rizki dicari untuk menopang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini konsepnya. Setiap kali seseorang semakin takwa, semakin taat, semakin giat ibadah, maka Allah semakin gampangkan rizkinya karena Allah ingin menopang kualitas dan kuantitas ibadah yang dilakukan oleh hamba. Dan ini salah satu faedah yang banyak diabaikan oleh orang. Sehingga konsep hidupnya menjadi terbalik, demi mencari rizki ibadah diabaikan, padahal rizki dicari untuk menopang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya dari ayat ini adalah anna Allah lam yadhkur baqiyatal makhluqin. Kenapa di dalam ayat ini Allah hanya menyebut dua makhluk untuk ibadah, yaitu jin dan manusia. Makhluk lainnya tidak. Pertanyaan, ada enggak makhluk lain yang oleh Allah diciptakan untuk ibadah selain jin dan manusia? Ada. Jangan langsung geleng. Memang binatang tidak. Tapi ada makhluk lain yang juga diciptakan untuk ibadah. Siapa? Para malaikat. Malaikat juga oleh Allah disebut hamba. Kalau hamba berarti ibadah dia. Faqalu takhadallahu waladah. Faqalu takhadallahu waladah. Subhanah, bal ibadu mukramun. Orang-orang musyrik berkata Allah punya anak. Dan yang dimaksud punya anak oleh orang-orang musyrik bukan Isa atau Uzair, bukan. Itu Nasrani dan Yahudi. Ini orang-orang musyrik. Yang dimaksud anak-anak Allah adalah para malaikat. Mereka meyakini anak malaikat itu anak Allah dan bergender perempuan. Lihat surah An-Najm, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka menyebut para malaikat dengan sebutan perempuan. Makanya di Eropa, di Amerika, di Barat, apa bahasa Inggrisnya malaikat? Angel. Angel. Angel itu bisa dua, mana malaikat atau bidadari ya? Sama, menurut pandangan mereka bidara itu malaikat. Apa gendernya? Perempuan. Digambarkan di dalam komik-komik, dalam film-film kartun gitu ya. Bidadari atau angel atau malaikat itu bergender perempuan, bersayap, bawa tongkat, di ujung tongkatnya ada bintang, di atas kepalanya ada apa? Lingkaran gitu, ting gitu. Seperti tukang sihir. Karena mereka meyakini para malaikat sama dengan bidadari bergender perempuan dan itu dianggap anak-anak Allah. Allah menyatakan wa qalu takhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Subhanah. Kalimat subhanah ini nafi, mengingkari
keyakinan mereka. Maha suci Allah dari hal itu. Itu sanggahan, gak benar Allah punya anak. Gak benar malaikat itu anak-anak Allah. Gak benar malaikat itu bergender perempuan. Bal ibadum mukramun. Bahkan para malaikat ibadum mukramun. Hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Malaikat itu hamba Allah. Apa fungsi atau tugas hamba? Ibadah kepada Allah. Malaikat sholat, sholat. Jadi di langit itu ada Baitul Ma'mur. Itu masjid di langit. Setiap hari ada 70.000 malaikat sholat di sana. Setelah beres keluar dan tidak pernah kembali. Itu setiap hari. Sejak itu diciptakan. Satu harinya ada 70.000 malaikat. Sholat di sana, kemudian keluar. Masuk lagi 70.000, keluar. Yang sudah keluar gak pernah kembali. Setiap hari. Dan ini menunjukkan amat sangat banyaknya jumlah malaikat. Sehari 70.000 kali, ini ada berapa juta hari coba. Menunjukkan sangat banyaknya jumlah malaikat. Wa ma wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Allah. Saking banyaknya. Jadi malaikat juga ibadah. Dengan kualitas ibadah yang super hebat. Gak bisa ditandingi, disamai. Jangankan sama. Dekat aja dengan ibadahnya malaikat enggak. Walaupun para nabi, para rasul. Malaikat mah ada yang sejak diciptakan sujud terus gak bangun-bangun. Tidak kena cangkel, pegel, kesemutan gak. Kalau kita coba sujud 10 menit gak bisa bangun lagi. Mati rasa ya kesemutan. Jadi malaikat diciptakan juga untuk ibadah kepada Allah. Tapi kenapa tidak disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Malaikat tidak disebut. Padahal mereka juga diciptakan untuk ibadah. Wal jawab, jawabnya li'annal jinna wal insa mukallafun bainamal malaikah faqad dzakarallahu anhum fi ayatin katsirah annahum la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jawabnya karena jin dan manusia mukallaf dengan taklif kasabi. Adapun malaikat, taklifnya itu taklif jabali. Malaikat itu diciptakan untuk ibadah tanpa dua hal. Tanpa ada keinginan, tidak diberi keinginan untuk menolak. Dan tidak diberi kemampuan untuk menolak. Makanya mereka taatnya itu 100%. Tidak pernah maksiat walaupun sekejap. Selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tidak diberi kelemahan. Malaikat tidak pegal, tidak cangkel, tidak singsiremen, tidak mati rasa, tidak lelah, tidak ngantuk, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak ada kelemahan. Dalam surah Fussilat 38, fainistakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahar wa hum la yasamun. Para malaikat itu bertasbih selalu kepada Allah siang dan malam dan mereka tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Malaikat tidak diberikan kelemahan itu, kita diberi kelemahan. Jadi malaikat ibadahnya disebut ibadah jabaliyah, bukan hasil usaha, ikhtiar, keinginan malaikat, bukan. Tapi mereka tidak diberi keinginan untuk menolak. Tidak diberi kemampuan untuk menolak, untuk ingkar, untuk durhaka. Adapun jin dan manusia diberi.
Manusia diberi keinginan untuk menolak, diberi kemampuan untuk menolak. Makanya ada jin dan manusia yang menolak ibadah. Tidak ibadah, disuruh ibadah enggak, disuruh sholat tidak, disuruh saum tidak. Nah jadi kalau terus ada godaan setan, ada banyak kelemahan. Manusia ada lemah, ada ngantuk, ada cangkel, ada pegel, ada singsiremen, ada malas, ada banyak kendala. Jadi kalau dengan seabrek kendala, seabrek halangan, seabrek kelemahan, manusia tetap ibadah. Manusia diberi keinginan untuk menolak, hawa nafsu untuk menolak, dan diberi kemampuan untuk menolak. Mampu enggak manusia menolak ibadah? Mampu. Maka banyak yang tidak ibadah. Tapi karena iman yang ada, semua keinginan untuk menolak ibadah dibuang. Dimunculkan keinginan untuk melakukan ibadah. Dia mampu menolak, tapi kemampuan itu tidak dia gunakan. Dia gunakan untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau manusia dengan seabrek kelemahan, dengan hawa nafsu, dengan godaan setan, masih tetap bisa ibadah, ini makhluk yang hebat. Tapi malaikat walaupun hebat ibadahnya, tidak ada halangan, tidak ada kelemahan, tidak ada kendala, tidak ada godaan setan. Setan enggak bisa goda malaikat. Dan tidak diberi keinginan untuk menolak dan kemampuan untuk menolak, tidak bisa. Maka ibadahnya disebut ibadah jabaliyah, maka tidak diberi reward, tidak diberi pahala. Maka tidak dibalas dengan surga. Kalau tuh ada malaikat yang ke surga bukan karena balasan atas amalnya, tapi karena tugas di surga. Dan malaikat yang di surga tidak sebahagia kita. Kenapa? Kita bahagia di surga karena banyak kebutuhan, keinginan. Di surga semua kebutuhan, keinginan itu didapatkan dengan kualitas yang luar biasa. Kita sebagai manusia butuh makan, butuh minum, butuh kelezatan dari makan dan minum itu kan. Di surga semua tersedia, kita butuh pasangan. Di surga pasangannya luar biasa, gak ada bandingannya dengan di dunia. Miss Universe lewat dibanding beda dari surga. Dan bukan satu, ada beberapa. Saya gak ingin memperdalam kasus kajian ini. Nanti ada yang manyun di sini. Karena kebutuhan terhadap makan, minuman, dan pasangan terpenuhi di sana, kita bahagia, puas, luar biasa senengnya di sana. Kalau malaikat gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Karena itu maka masuk ke surga enggak, karena mereka enggak punya kebutuhan, enggak ada yang bisa membahagiakan mereka seperti bahagianya kita. Kan kebutuhan makhluk terhadap apa yang membahagiakan dirinya kan beda-bedanya. Kita dengan kambing kebutuhannya beda. Kambing dikasih emas, dikasih daging, dikasih uang sekarung. Gimana? Seneng enggak? Enggak, cuek aja. Dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, begitu dikasih kambing betina, baru dia centil, ya enggak? Kebutuhannya beda antara kita dengan kambing. Kita dengan malaikat juga kebutuhannya beda. Makanya malaikat yang di surga tidak sebahagia ahli surga dari kalangan jin dan manusia. Itulah yang menyebabkan malaikat tidak disebut di dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena jenis ibadahnya berbeda. Kalau kita ibadahnya ibadah muktasabah. Muktasabah itu artinya ibadah hasil ikhtiar, hasil perjuangan, hasil pengorbanan, berjuang untuk
mengatasi kelemahan, berjuang untuk mengusir rasa malas, berjuang untuk mengusir godaan-godaan setan, berjuang untuk segala macam yang harus disingkirkan, yang menghalangi ibadah. Maka ketika ibadah dilakukan, itu hasil perjuangan itu. Dan itu baru bernilai. Setiap nilai yang diraih melalui perjuangan yang berat itu luar biasa. Setiap hasil yang diperoleh tanpa perjuangan, enggak bernilai. Saya kasih contoh. Punten kalau contohnya rada konyol, meesannya. Main bola. Orang main bola, menggiring bola, tujuannya apa? Bikin gol ke gawang lawan. Susah atau sulit? Susah dan sulit. Karena apa? Dihalangi oleh lawan. Coba kalau orang menggiring bola, dihalangi oleh lawan, bisa digocek, dicegat, bisa ditipu, sampai ke kotak penalti. Ada kiper di sana, dan kipernya profesional, berani mati. Tapi bisa kita tipu, gocek, masuk, gimana coba selebrasinya. Kayak orang gila. Kalau selebrasi orang tersebut dilakukan di jalan tanpa main bola, disebut gila, itu ya enggak? Orang penonton, wah sorak luar biasa, ya enggak? Ekspresinya luar biasa. Senang, puas, gembiranya, bahagia. Teman-temannya merangkul, kadang-kadang berenang di rumput kayak orang gila gitu. Setelah apa nangkuban tenang, tengkurap ke teman-temannya, bruk bruk bruk nindi gitu. Senang aja. Karena apa? Cuma satu gol. Karena perjuangannya berat. Coba kalau kita menggiring bola, kata lawanmu kemana? Ngegolin, silakan, silakan, dibuka. Semua lawan nyingkir. Sampai depan gawang, kata kiper mau ngapain? Mau bikin gol? Mangga, gol. Seneng gak? Itu penghinaan. Gak bernilai, karena tanpa perjuangan hadiah itu. Penonton sorak gak? Mungkin bangkunya dicabut, dilempar. Jadi beda kan, walaupun sama-sama gol, golnya 10 gol gitu. Tapi tanpa perjuangan, itu penghinaan. Gak ada nilainya itu gol. Bahkan si orang yang ngegolnya juga gak puas, malah kecewa, malah malu. Ya, saya marajen bikin gol hadiah. Lihat, walaupun sama-sama gol, bahkan 10 gol, gak ada nilai karena tanpa perjuangan dibanding 1 gol dengan usaha yang dahsyat. Dari sinilah kita memahami kenapa malaikat tidak disebut walaupun mereka diciptakan untuk ibadah. Karena ibadah mereka disebut ibadah jabaliyah, sedangkan ibadah yang dilakukan oleh jin dan manusia adalah ibadah muktasabah. Muktasabah maknanya hasil perjuangan, hasil pengorbanan, hasil ikhtiar, ya. Karena itu maka mereka dua makhluk inilah yang disebut. Ada tiga jenis ibadah. Yang pertama, waktunya sudah habis. Sudah lewat 6 menit. Ini nanti akan dibahas mungkin 2 tahun yang akan datang. Sekarang kita tinggal tersisa waktu 24 menit untuk tanya jawab. Untuk para lansia, para manula, 1 jam cukup. Jangan lewat 1 jam. Lewat 1 jam konsentrasi sudah buyar, ya. Jadi kita cukupkan materi 1 jam. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau untuk ikhwan boleh ngacung secara lisan, untuk akhwat pakai tulisan. Ada yang mau ngacung? Nanti yang ngacung dikasih mic. Kasih pinjem.

Dar. Ada? Kita ini tulisan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik wa fiika barakallah. Orang yang punya keinginan berbuat maksiat dalam hatinya sangat hebat. Tapi tidak dilakukan karena dia tahu bahwa itu perbuatan dosa dan dia terus beribadah untuk melupakan keinginannya tersebut. Tapi keinginan itu terus ada dan terus ditolak. Bagaimana kondisi orang yang seperti itu? Mungkin ini teralami oleh banyak di kalangan kita. Ada dua hal yang saya soroti. Pertama, kenapa muncul keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat di dalam diri kita? Itu bukan ikhtiar kita, bukan usaha kita untuk memunculkan keinginan berbuat dosa dan maksiat. Semua keinginan yang muncul dalam hati kita Allah yang kasih. Allah yang mencampakkan keinginan untuk berbuat buruk, berbuat dosa. Allah menyatakan dalam Al-Quran, di antara surah At-Takwir ayat yang terakhir, wa ma tasha'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan atau kehendak, baik kehendak untuk berbuat baik atau berbuat buruk, kecuali Allah yang menghendaki kalian berkeinginan seperti Allah yang kasih itu. Semua keinginan yang muncul dalam hati kita itu bukan ikhtiar kita, Allah yang kasih. Kita enggak bisa memanage hati kita, enggak bisa. Sebab antara kita dengan hati kita itu disekat, dihalangi oleh Allah. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Jadi hati kita enggak diminij, enggak diatur oleh kita, enggak bisa. Coba bisa enggak sekarang kita memunculkan keinginan untuk berbuat sesuatu? Enggak. Terus yang mengatur hati kita siapa? Allah. Yang membolak-balikan hati kita adalah Allah. Doa yang masyhur, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabir rahman ka qalbir rajul wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati seluruh bani Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah, lalu Allah bolak-balikan itu hatinya sekehendak Allah. Jadi yang membolak-balikan hati kita, yang mengatur hati kita, termasuk yang memberi keinginan kepada hati kita, baik keinginan berbuat baik atau buruk, itu Allah, bukan hasil ikhtiar kita. Itu pertama yang wajib diyakini. Nasnya jelas Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi kalau umpah kita tiba-tiba ingin ibadah, ingin sholat sunat, ingin kajian, begitu masuk ke HP kita ada BC, lalu kita baca, hadiri kajian di Masjid As-Sakinah. Waktunya jam 9.30 teorinya nih. Usarnya si fulan, materinya anu. Dapat kan? Ada yang begitu baca, ah ingin. Siapa yang ngasih keinginan itu? Allah. Ada yang, ah basi. Pokoknya ngaji mah pasti dua isinya. Nyuruh benar, melarang jelek.
isinya sindiran. Males, enggak diberi keinginan. Dia enggak ingin. Kenapa dia enggak ingin? Enggak diberi keinginan untuk hadir. Jadi keinginan untuk berbuat baik Allah yang kasih. Termasuk keinginan untuk berbuat dosa juga Allah yang kasih. Kenapa Allah memberikan keinginan untuk berbuat baik kepada si A, kepada si B? Tidak. Itu yang disebut reward, balasan dari Allah atas perbuatan dia sebelumnya. Kalau orang berbuat baik lalu perbuatannya diterima, Allah balas dengan cara diberi hidayah untuk melakukan amal soleh lain yang berikutnya. Nah, hidayah ini berupa dua. Pertama, diberi keinginan untuk berbuat baik. Kedua, diberi kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Contoh umpamanya pas kita dapat BC, kita baca, hadiri kajian, muncul, saya mau hadir. Siapa yang memberi keinginan itu? Allah. Terus diberi kemampuan pada waktunya. Diberi kesehatan, diberi waktu luang, diberi uang untuk kesini. Untuk kesini bayar enggak? Gratis. Dipungut biaya enggak yang hadir? Enggak kan, gratis. Cuma ongkosnya enggak. Mungkin pakai ojek online, atau nebeng, atau angkot, atau motor, atau mobil. Bayar enggak pakai motor, pakai mobil? Enggak bayar, cuma beli bensin. Dan bayar tol kalau mobil. Allah kasih semuanya. Allah kasih kemampuan untuk hadir dari segala aspek kemampuannya. Allah kasih keinginan untuk hadir. Maka itu hidayah. Cara Allah memberi hidayah kepada orang, pertama diberi keinginan untuk berbuat baik dan diberi kemampuan untuk melakukan keinginannya itu. Lahirlah amalan baik tersebut. Itu cara Allah memberi hidayah taufik kepada dia. Kadang ada orang begitu baca, aduh ingin hadir, diberi keinginan, tapi gak diberi kemampuan. Mungkin sakit, mungkin diberi kesibukan duniawi, mungkin gak dikasih ongkos, mau hadir jauh. Gak ada ongkos, gak ada bensin, gak ada kendaraan, mau jalan kaki, berangkat subuh sampai sini zuhur. Sudah bubar gitu. Gak diberi kemampuan. Walaupun diberi keinginan, orang ini gak diberi hidayah. Jadi hidayah dalam dua bentuk, diberi keinginan dan diberi kemampuan untuk melakukan keinginannya. Baik keinginan maupun kemampuan Allah yang kasih. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalian gak punya keinginan, kecuali Allah yang kasih keinginan itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwah. Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya. Apa beda daya dan upaya? Sinonim ya. Dalam bahasa Arab, al-quwah dan al-haul maknanya bisa sinonim kalau berpisah. Kalau dua-duanya bertemu dalam satu kalimat, maknanya berbeda. Al-haul maknanya al-istita'ah li jalbil manafi. Al-haul itu kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwah adalah al-istita'ah li daf'il madar. Kemampuan untuk menolak hal yang mudarat. Dua-duanya maknanya kemampuan. Baik kemampuan untuk meraih yang manfaat ataupun yang mudarat, dua-duanya Allah yang kasih. Jadi cara Allah memberi hidayah itu dengan diberi dua hal, keinginan untuk berbuat baik dan kemampuan untuk melakukan keinginan baiknya tersebut. Faham apa mengerti? Sejelas ini masa enggak paham. Sebaliknya, kenapa Allah mencampakkan keinginan untuk berbuat buruk? Itu juga balasan atas dosa yang dia lakukan sebelumnya. Kalau orang melakukan dosa, Allah murka, Allah balas yang kontan sebelum balas yang tertunda di akhirat nanti. Balasan yang kontan apa? Dua. Pertama, diberi keresahan, kegelisahan.
Orang yang setelah berbuat dosa maksiat resah, gelisah, enggak tenang, enggak pede. Kedua, dicabut hidayah atau dicampakkan keinginan untuk berbuat buruk. Perhatikan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta. Kenapa?

namanya adzan. Masih malas, masih sibuk dengan duniawi, sudah qomat, belum wudu juga, sebentarlah belum takbiratul ihram gitu. Pas kedengaran takbiratul ihram, masih rakaat pertama, nanti kita masbuk rakaat terakhir juga dapat. Sudah salam, ah nanti sendiri juga boleh. Akhirnya Allah cabut hidayah dari kita, Allah campakkan keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu ukubah, itu sanksi atas kelalaian kita. Atau atas dosa-dosa kita dalam bentuk yang lainnya, Allah campakkan keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Jadi hati-hati kalau muncul keinginan kita untuk berdosa dan maksiat, hati-hati, wajib kita taubat. Jadi fujur yang pertama adalah al-wuku fil ma'asi. Yaitu dia bisa terjerumus dalam dosa dan maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan karena Allah yang ngasih keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat akibat dusta. Yang kedua, al-khuruj anit ta'ah. Makna fujur keluar dari ketaatan. Umpamanya seseorang nih rajin bangun malam tahajud. Rajin saum Senin Kamis. Setiap hari baca Quran odoj, itu hidayah Allah. Suatu saat bangun malam tapi kok malas ya. Muncul dalam hati tahajud kan sunnah, enggak juga enggak dosa. Akhirnya tidur lagi, berhenti dia dari ketaatan. Pas Senin Kamis, aduh rasanya kok leles lapar ya. Apalagi kebayang bakso dan seblak nanti. Akhirnya ini kan sunnah, enggak juga enggak dosa. Akhirnya enggak saum. Dia keluar dari ketaatan, berhenti dari ketaatan, tercabut hidayah. Coba introspeksi, mungkin ada dosa yang kita lakukan sebelumnya. Sampai Allah mencabut hidayah tersebut, itu yang disebut dengan fujur. Jadi hati-hati kalau dalam hati kita muncul keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat, hati-hati itu sanksi hukuman dari Allah. Mungkin tercabut salah satu hidayah dari amal soleh yang biasa kita lakukan. Munculnya keinginan untuk berbuat dosa sekaligus menghilangkan keinginan untuk berbuat amal soleh yang selama ini kita lakukan. Coba introspeksi lalu tobat. Temukan apa dosanya lalu berhenti dari dosa itu ya. Dan dosa ada dua. Karena mengabaikan perintah atau karena melanggar larangan. Dosa apa, larangan apa yang Allah langgar? Kayaknya enggak tuh. Coba introspeksi, ada enggak kewajiban yang kita lalaikan? Itu yang pertama ya. Jadi kalau ada keinginan untuk berbuat dosa, cepat tobat. Cepat introspeksi, cepat tobati dosa yang sudah kita lakukan karena tidaklah Allah memberikan keinginan untuk bermaksiat kepada kita kecuali sebagai balasan atas kesalahan kita sebelumnya. Kedua, setelah muncul keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat, kita cegah. Kita langsung bayangkan azab Allah, murka Allah. Kita langsung bayangkan nasib kita di akhirat bakal menderita nih. Kalau keinginan ini dilampiaskan, akhirnya kita tahan. Jadi pertama, setelah muncul keinginan dosa maksiat, kita introspeksi lalu kita tobat. Lalu ya, kita harus menahan diri. Jangan sampai keinginan itu kita lakukan. Itu bagus. Jadi menahan diri dari dosa, hawa nafsu, keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat itu amal soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi, terus wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut maqama rabbihi, maqam itu disebut dalam bahasa Arab isim zaman. Isim zaman itu kata benda yang menunjukkan waktu. Maqam dari koma, koma itu berdiri, maqam adalah saat berdiri. Wa amma man khafa maqama rabbi, siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Takut menderita, takut dimurkai, takut diazab.
wanahan nafsa anil hawa, lalu dia tahan diri.

0: Artinya dari hawa nafsu ketika di dunia. Fa innal jannata hiyal mawa, surga tuh tempat kembali dia. Menunjukkan menahan diri dari keinginan untuk berbuat dosa itu adalah ibadah dan amal soleh. Walillahi ma fis samawati wa fil adli yajzial ladina asa'u bima amilu wa yajzial ladina ahsanu bil husna alladina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahish illa lamam. Allah, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi, agar Allah memberi balasan kepada yang berbuat buruk dengan balasan buruk, dan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan yang lebih baik. Siapa yang berbuat baik? Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamam. Orang berbuat baik adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Ada keinginan dijauhi karena takut kepada Allah. Itu amal soleh. Jadi orang yang ada keinginan, bahkan ada kesempatan untuk berbuat dosa yang menyenangkan, tapi dia takut kepada Allah, lalu dia batalkan, itu amal soleh. Tahu enggak kisah tiga orang berangkat kehujanan masuk gua longsor. Pintu guanya tertutup oleh batu besar. Didorong oleh bertiga, teuget-uget acana tuh. Bahasa Jermannya habenagen. Artinya habenagen itu apa? Tidak bergeming sedikit pun gitu. Itu bahasa Sunda. Apa yang terjadi? Tiga orang ini lalu bertawasul kepada amal soleh masing-masing. Salah satunya adalah, ya Allah, saya punya saudara sepupu perempuan, cantiknya luar biasa. Gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Itu cantik besar, cantik bingit gitu. Hanya bahasa Sunda memang indah, ya. Kehalusan kulitnya matak tiserletuma tisoledat kutu. Itu gak bisa diterjemahkan, pokoknya halus mulus. Saya mencintai wanita itu dengan puncak kecintaan seorang lelaki kepada wanita. Setiap kali diajak berbuat dosa, dia menolak. Suatu saat timbul paceklik, kelaparan di mana-mana. Saya punya banyak uang dan banyak stok makanan. Dia datang dalam keadaan lemes, minta bantuan. Saya kasih 1.000 dinar. 100 dinar. 1 dinar itu mungkin berapa? 10 juta gitu kalau diuangkan sekarang. Dikasih 100 dinar berapa? 2 miliar ya? 200 juta. Pokoknya gede lah. Asal kamu mau melayani saya. Dia mau. Pas mau berbuat, menzinahi wanita itu berkata, ittaqillah wala taksir khatam illa bihaqni. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Mendengar begitu, aku mundur karena takutnya kepada Allah. Lalu dibiarkan wanita itu pergi dengan membawa 100 dinar tadi. Apa yang dia janjikan tetap diberikan, tapi perbuatan dosanya dia batalkan. Lalu dia berkata, ya Allah, kalau yang aku lakukan adalah amal soleh yang kau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Akhirnya bergeser, seret. Ini menunjukkan diterima tawasulnya. Ini menunjukkan membatalkan keinginan untuk berbuat buruk adalah amal soleh. Ya. Bagus, amal keinginan untuk berbuat dosa itu tolak terus, dan jangan lupa tobat dari dosa sebelumnya. Minta agar Allah mencabut keinginan untuk berbuat dosa ini dalam dirinya dan mengganti dengan keinginan untuk taat dan berbuat baik. Wallahu a'lam. 2 menit lagi, jangan ada yang bertanya lagi. Bagaimana jika ketika bangun malam perkiraan cukup sholat 2 rakaat tahajud plus 3 witir. Ternyata pas sholat tahajud azan subuh, apa boleh kita lanjut witir setelah azan? Tidak, sudah habis waktu untuk witir. Jadi kalau umpama kita bangun malam, terus hanya tersisa satu, dua rokat atau tiga rokat, lebih utama sholat witir daripada tahajud. Sebaik-baik sholat malam adalah witir. Jadi kalau umpama ada pilihan tahajud atau witir, witir. Karena lebih utama dari tahajud, ya. Tapi bisa aja kita dua rakaat tahajud, satu witir. Setelah dua rakaat salam, lalu bangkit lagi witir satu rakaat membaca Al-Ikhlas. Sehingga tahajudnya dapat, witirnya juga dapat. Lebih utama lagi kalau khawatir kita kesiangan, sebelum kita tidur, witir dulu. Serokaat atau tiga rokaat, nanti pas bangun tidak perlu witir lagi, tapi cukup tahajudnya saja, ya. Jadi witir bisa di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir, bagaimana kondisi kita masing-masing, ya. Alhamdulillah cukup sampai di sini kajian kita. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Mutiara Hikmah.
6: Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana nilai amalan seorang yang belajar hanya dari YouTube, hampir tidak mau hadir di kajian? Pertama, kalau dia karena keawaman, kebodohan tidak tahu, Ustadz mana yang layak diambil ilmunya? Akhirnya dia acak. Yang penting lucu, yang penting menghibur. Kalau yang serius-serius mah bosen. Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu. Dia gak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat ya. Saking ingin orang ketawa, tak segan-segan ustadz pelawak itu mengarang-ngarang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya mengap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustaz-ustaz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa enggak si ustaz tersebut ditanya di YouTube? Enggak bisa ya, enggak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku. Bukunya mungkin benar, pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya. Tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham. Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Lebih selamat membaca buku. Karena apa? Karena buku itu sebelum diedarkan, diedit. Adapun yang diupload ke YouTube, apakah sudah diedit oleh orang yang ahli atau si penceramah? Belum. Mungkin ada keceletor tidak? Mungkin. Saya sering dikoreksi, ustadz tadi salah tuh ngomongnya, harusnya ini atau itu. Tapi saya gak sadar bahwa itu salah ketika ngomongnya. Seperti sekitar beberapa pertemuan yang lalu di Masjid Al-Ukhwah, kita membahas tentang syirik di bidang khauf. Ada khauf yang syirik besar, ada khauf yang syirik kecil, ada khauf tabi'i. Ya, kalau khauf tabi'i boleh, gak apa-apa, gak salah, gak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa fatal. Syirik tabi'i, syirik yang alami, yang manusiawi, yang wajar. Itu bisa berbahaya kan ya? Itu langsung terupload ke YouTube tanpa terkoreksi, tanpa teralat. Saya baru sadarnya setelah itu aja, ada yang mengatakan, "Ustaz tadi kok ngomong syirik tabi'i?" Loh, masa sih? Ya, keliru ya. Nah, tapi si pendengar tidak tahu bahwa itu keceletot lidah. Pernah enggak ustaz menyampaikan satu ayat tapi salah menyebut surat atau ayatnya? Pernah? Ya, saya sendiri sering. Ini surat anu, ayat ini, padahal keliru, tapi lafaz ayatnya benar, artinya benar. Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi, dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, itu tidak terkoreksi. Apalagi ada kesalahpahaman, ya, ada kesalahpahaman. Jadi kalau hanya ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian.
3: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzaratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal," Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas," sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Iyyaka na'budu fihi ilajun liriya." Ucapan "Iyyaka na'budu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya, "Iyyaka na'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "Iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ketika seorang hamba dia dilahirkan dari keluarga muslim, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani berdasarkan atau dari lingkungannya, dari keturunannya, ini satu nikmat yang besar. Atau mungkin dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari luar Islam, kemudian dia memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hidayah ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sudah seyogianya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama adalah dia senantiasa memohon kepada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap kali sholat, lima waktu, lima sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka. Setiap orang membaca. Membaca minimal 17 kali. Dalam surat Al-Fatihah. Yaitu memohon pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah, berada di atas agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, agar seorang senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah dia senantiasa menambah bekal dan perbekalan dalam dirinya. Perbekalan yang ditambah dalam dirinya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahi, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba sebagai bekal bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini, dia mendatangi majelis-majelis ilmu, dia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya di majelis-majelis ilmu tersebut, dia mengenal bagaimana cara beribadah yang benar dari majelis-majelis ilmu itu, kemudian dia mendatangi atau dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini diantara sebab yang menjadikan seorang istiqamah di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membekali dirinya yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama Allah ini bukan lelucon. Agama Allah ini bukan senda gurau. Agama Allah ini bukan bahan tertawaan. Tetapi agama Allah adalah yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada keridhaan Allah, kepada cinta Allah, kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa seorang hamba kepada kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa seorang hamba kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa seorang hamba kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan Di jalan itu dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Yaitu dengan ilmu yang dia, dengan ilmu itu dia bekali dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua bagi seorang hamba dalam menjaga dan memelihara hidayah dalam dirinya, yaitu dengan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya, walaupun sedikit. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang hamba dalam dia menuntut ilmu, dalam dia memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya, yaitu dia amalkan ilmu tersebut, walaupun sedikit dia amalkan, dan ini sebagai bekal baginya. Pernah seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah. Pernah Rasulullah sallam ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang mengerjakannya dengan istiqomah, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Ya, maka ini sebagai bekal baginya. Seorang seandainya dia tidak mempunyai amalan kecuali yang wajib-wajib yang dia kerjakan, sholat 5 waktu tidak pernah tinggalkannya. Demikian pula amalan-amalan wajib yang lainnya, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji kalau jika dia telah mampu. Kemudian dia meyakini dan apa yang diucapkannya dari 2 kalimat syahadat, maka ini sudah sebagai jaminan baginya untuk masuk dalam surga Allah dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, maka amal-amal kewajiban yang dikerjakannya, seandainya hanya itu yang dikerjakannya, sudah cukup baginya sebagai jaminan mendapatkan cinta Allah. Nah, apalagi dengan orang atau seorang hamba yang dia selain mengerjakan amalan-amalan yang wajib, juga dia memenuhi atau mengisi waktunya, kehidupannya dengan amalan-amalan yang bersifat sunnah, amalan-amalan yang bersifat anjuran. Jadi di antara hal yang seorang dengannya dia membekali dirinya agar dia tetap dan senantiasa di atas hidayah Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang hamba yang mendapat hidayah dari Allah azza wa jalla, dia adalah sebagai seorang hamba, bagaimanapun, adalah seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah azza wa jalla. Maka sudah seyogianya di dalam kehidupannya dia mencari sesuatu yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya di dalam beribadah pada Allah, di dalam istiqomah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, faktor yang ketiga ini, yaitu adalah teman yang baik. Dan teman yang paling dekat dalam kehidupan seorang hamba, kalau dia seorang laki-laki, adalah istrinya. Kalau dia seorang istri wanita, adalah suaminya. Kalau dia seorang ayah, yang dekat dengannya adalah anak-anaknya. Maka mereka berbuat sesuatu untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang teman hidup, ya, bahwa dunia ini adalah merupakan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salehah. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba, dan sebaik-baik kenikmatan adalah yaitu istri wanita yang solehah, yang menolong dia dalam kehidupannya. Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau berdakwah di jalan Allah, beliau adalah orang yang ditolong oleh Allah, diutus oleh Allah. Tetapi tatkala beliau akan menghadapi seorang penguasa yang zalim, seorang taghut yang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah, yaitu Fir'aun, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan teman kepadanya, yaitu saudaranya Harun. Ya, saudaranya Harun. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa yang menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam mughriyatul hayat, ya, hal-hal yang menarik manusia, ya, bisa menyimpang dari jalan yang benar. Maka seorang memerlukan saudara, memerlukan teman yang mengingatkan dia di saat dia lupa, mengingatkan dia di saat dia lalai, mengatakan dia salah di saat dia bersalah, mengatakan dia benar di saat dia benar. Ini adalah sangat menolong seorang dan membantu seseorang di dalam kehidupannya agar dia tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita mencermati tentang teman yang baik ini, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan atau menyampaikan sebuah hadis yang di dalam hadis itu terdapat isyarat tentang teman yang baik. Ketika beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah saudara kalian, ini orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dia membutuhkan orang yang menuntunnya agar dia tetap di atas tauhid, di atas iman, di atas hidayah sampai akhir dari hidupnya di dunia ini. Maka semoga kita menjadi manusia dan hamba-hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang menginginkan kebaikan untuk kita dan kita pun menginginkan kebaikan untuknya, agar kita dikumpulkan di dunia dan juga insya Allah dikumpulkan di akhirat. Ini diantara faktor-faktor yang dengannya seorang tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir kehidupannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
10: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang, ikhwati fillah, setelah khabar tentang Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman." Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika," katakanlah, "dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu," kata Allah, "falyafrahu," hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. "Huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah, dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita SAW dan kaum salaf. Rasul SAW dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat alayya al-laylah suratun, layhi ahabbu ilayya min an tatlu alaihi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat, yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak. Ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah." Kemudian kata budak tersebut, "Nah." Kata budak tersebut, "Hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah, demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatihi. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amirul mu'minin." Umar bin Khattab berkata, "Kadzabta, Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Qur'an." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insyaallah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga. Dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa, fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah." Jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. "Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk diri.

0: bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan, oh saya akan hafal Quran, enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia dalam kehidupan yang diridai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring, orang Cirebon bilang begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah. Jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam gak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan, wal'afina aninnas. Orang bertakwa, orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya, apalagi Aisyah istri Nabi alaihissalatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpamanya memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperoleh pahala sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu enggak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyumbang infak sedekah dengan harta enggak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak memiliki kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga." Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak bersedekah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang, saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun, kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan mahad. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, enggak perlu dengan uang. Pelit itu mah ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalul an nafsi. Siapa yang bakhil, celit, pelit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang baik. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah, itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat. Agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, "Murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam." Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. "Pak Guru, kentangnya busuk, bau." Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun di penjara. Tidak bersalah di penjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan, "In kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un, aw la khati'in." "Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu." Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. qala la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti.

0: di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa iyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita?

0: Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson? Ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi, ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagian ulama bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwanul fiddin azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Mudah Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma'ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji-ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlu sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa foto lah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana ya.
5: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian yang kami hormati, betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjadi

Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir, ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar, adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka, ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat.

0: Ada sebagian orang nunggu komat itu disuwe temen ki ora komat-komat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan. Selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah sayangilah orang ini, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel teman. Yang penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Ya ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Suwe temen. Cak-cak-cak-cak. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai qomat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Iya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Iya. Tahu ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Wis apa kisi mangan jengkol iki. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene kalau ngetokakan. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin. Ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol sepenuhnya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya. Ngaji. Sing manga. Kursi ji. Nah. Nek sing manga kek. Kue jenane udu. Ngaji. Ya. Ngaji sing manga kur. Siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa ayyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu misalnya di jalan raya tersebut kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya, kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma alimal ghaib.

0: فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
0: Subhanallah wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari tiga kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, para tamu Allah yang Allah sayangi, yang Allah cintai, Allah kita kembali berjumpa di dalam kajian langsung dari Tanah Suci Mekah. Mungkin ini kajian terakhir kita di sini. Besok pulang. Nggak tahu senang, nggak tahu sedih mau pulang nih. Senangnya ada, sedihnya lebih besar. Inginnya selamanya kita di sini sendiri. Tapi pada Allah, kita banyak kepentingan juga kita naik. Iya, jamaah, kemarin kita sudah menjelaskan pentingnya ilmu dan sangat besarnya bahaya kebodohan. Salah satu di antara bahaya kebodohan adalah bisa sesat kita, terjerumus ke dalam banyak penyimpangan karena ketidaktahuan. Kemarin pun kita sudah jelaskan bahwa orang yang selamat ternyata tidak sebatas berilmu semata-mata, tapi wajib juga beramal. Karena betapa banyak makhluk berilmu tapi tak beramal, terus celaka. Seperti iblis, laknatullahi alaih, seperti juga Fir'aun, seperti orang-orang Yahudi, seperti juga Abu Jahal, dan beberapa contoh lain. Kita pernah mendengar penguasa Rom zaman bahala namanya Heraklius. Bukan Hercules, beda. Kalau Heraklius real nyata, sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penguasa Romawi. Kalau Hercules mungkin fiktif, itu kan bangsa Yunani ya. Dianggap sebagai salah satu anak dewa. Dewanya aja fiktif, nggak asal. Heraklius meyakini kebenaran dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mau masuk Islam karena alasan tidak mau kehilangan kekuasaan. Dan banyak lagi contoh orang yang berilmu tapi tak beramal. Tak beriman, tak beramal, akhirnya celaka. Akhirnya menjadi musuh agama ini. Karena itu wajib bagi kita untuk beramal, karena amal adalah tujuan utama diturunkannya. Jadi ilmu itu bukanlah tujuan. Ilmu itu hanyalah wasilah untuk meraih tujuan. Tujuannya adalah, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari sebagai alat untuk bisa bertakwa kepada Allah. Takwa itu secara umum intisalu awamiri wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan itu adalah takwa. Dan ternyata ilmu hanya dipelajari agar kita bisa menjadi orang takwa. Dengan cara apa? Dipelajari dan diamalkan. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Orang bodoh gak akan bisa menjadi orang bertakwa. Maksudnya bodoh tentang agama. Karena bagaimana orang bodoh bisa menjadi orang bertakwa kalau dia tidak berilmu tentang Allah dan tentang agamanya, tentang syariat. Pelajari Allah, syariatnya, aplikasikan, barulah dia menjadi orang yang bertakwa. Apabila sekedar hanya ilmu tapi tidak diamalkan, maka ada banyak ancam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hey, orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu amalkan? Sungguh besar kemurkaan, kebencian Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dia atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta. Apakah kalian akan menyuruh manusia untuk berbuat baik tapi kalian melupakan diri kalian sendiri padahal kalian membaca kitab? Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Jadi itu ayat-ayat yang berisi apa? Teguran kepada orang yang berilmu tapi tidak beramal. Sebuah hadis sahih yang mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan nanti di neraka, di akhirat ada orang yang khususnya itu terburai keluar. Dia lari-lari, muter-muter mengelilingi neraka ditonton oleh para penghuni neraka. Lalu para penghuni neraka itu bertanya, ya fulan masya'nu alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana an munkar, wahai fulan, ada apa dengan, bukankah dulu waktu hidup di dunia kamu suka menyuruh kami untuk berbuat ma'ruf, melarang kami dari kemungkaran? Jadi orang ini tukang amar ma'ruf, tukang nahi munkar. Orang ini ustaz, orang ini ulama, orang ini dai, orang ini kiai, orang ini mubaligh. Menuntun orang kepada kebaikan dan melarang orang dari keburukan. Tapi kenapa masuk ke dalam neraka? Orang ini menjawab, bala kuntu nahaitukum. Akuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka menyuruh kalian untuk berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengatakan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih melakukan. Jadi ilmunya manfaat ke banyak orang. Orang terbimbing, orang terarahkan, terbina, terdidik. Tapi dianya sendiri tidak. Sehingga masuk ke dalam neraka dalam kondisi urus-usus terburai dan ditonton oleh para ahli neraka. Di sini terbayang bahaya karena tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala bih وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبدأ. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Persiapkan, hadirin sekalian, jawaban kita tentang empat pertanyaan ini. Persiapannya bukan dengan lisan, tapi aplikasi dengan amal. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Dalam riwayat, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Slogan, prinsip hidup anak-anak muda sekarang kan, mumpung masih muda, senang-senang dulu, hura-hura dulu. Nanti urusan agama, ibadah, tobat mah kalau sudah tua, kan gitu ya. Sekarang masih muda, masih panjang lah, masih disebut nate hejo sarita panjang lalapon. Masih banyak kesempatan. Dan sudah masa tua, baru bertobat, baru mendalami agama, kan gitu. Yang nggak sadar, masa muda itu nanti akan ditanya. Kalau masa mudanya dihabiskan untuk ibadah, maka dia termasuk salah satu di antara yang akan memperoleh naungan pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika di hari itu tak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah asyabu nasha'afi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan ibadah. Ketika ditanya untuk apa masa mudamu kamu habiskan, ternyata untuk ibadah, selamat dia. Ini yang pertama yang ditanya, samuda atau umur secara keseluruhan. Kedua, wa an ilmi fima nabi, tentang ilmunya diamalkan apa tidak. Ketiga, wa an malihi min aina tasarrafahu wa fima anfaqahu, tentang harta. Kalau harta, dua pertanyaannya, dari mana dia dapat, kemana dia nafkahkan, kemana dia pergunakan. Dan sebaik-baik harta adalah harta yang dapat dengan cara yang halal dan dipakai untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, maksudnya terakhir dari empat poin ini, bukan terakhir ngaji, ngajinya masih panjang. Wa an jismi, tentang badannya, untuk apa dia gunakan. Nah, jadi hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, yang menunjukkan empat pertanyaan di hari kiamat yang harus kita jawab. Jawabannya jangan sampai mengecewakan, membinasakan, dan ternyata jawabannya itu dalam bentuk amalan harus kita lakukan sejak di dunia. Habiskan masa muda kita, umur kita untuk ibadah, amalkan ilmu kita, kemudian perhatikan sumber harta kita dan bagaimana kita mempergunakan harta tersebut, dan jasad kita dipakai untuk apa. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu aliman hatta takuna ta'aliman, wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi seorang alim, seorang yang berilmu, sampai kamu belajar, sampai kamu menjadi muta'alim. Ta'alim itu orang yang belajar. Dan dengan ilmu yang kamu sudah miliki. Kamu tidak dikatakan orang alim sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Selama ilmu itu tidak diamalkan, dia masih tetap dianggap bodoh. Walaupun hafal Quran, hafal hadis, hafal banyak kaidah dalam beragam disiplin ilmu syar'i, tapi tidak diaplikasikan, tidak diamalkan, orang itu disebut sebagai orang bodoh oleh Abu Darda, oleh ulama-ulama lain yang nanti kita akan ungkapkan. Salah satu bentuk kebodohannya itu adalah kenapa tidak diamalkan. Tuntutan ilmu yang dia miliki itu harus beramal. Ini masih belum diamalkan, itu bodoh sekali. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih, fa'idha amila bihi kana alima. Seorang yang berilmu masih tetap dianggap bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkan ilmunya. Apabila sudah beramal, barulah dia disebut alim. Disebut orang yang berilmu. Salah satu risiko apabila ilmu ini tidak diamalkan bisa hilang. Karena apa? Mengamalkannya termasuk salah satu cara mengikat ilmu tersebut. Ibarat binatang ternak atau peliharaan, kalau tidak diikat kan ngaprak kemana-mana, kabur ya. Agar tidak pergi diikat. Ilmu itu seperti itu. Ikat, salah satunya apa? Dengan amalan. Cara mengikat ilmu banyak. Bisa dengan menghafalnya, bisa dengan menuliskannya, bisa dengan mengajarkannya, mendakwahkan. Salah satunya dengan cara mengamalkan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, ikatlah ilmu bil amal, khayyidil ilma bil amal, fa'in ajaba wa illa irtaha. Ikat ilmu itu dengan beramal. Amalkan ilmu itu, maka ilmu itu akan tetap ada pada diri. Kalau tidak, ilmu itu akan pergi. Ilmu itu akan hilang dalam diri. Karena itulah maka para ulama ahli hadis zaman bahula mengatakan seperti yang dituturkan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdil hadith bil amali bih, wa kunna nasta'inu ala tolabihi bisaw. Kami dulu meminta bantuan di dalam menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Hadis yang sedang dihafalkan itu diamalkan, diaplikasikan. Dan kami minta pertolongan kepada Allah di dalam mempelajari hadis dengan cara saum. Makanya ada sebuah kitab yang berisi tentang tuntunan. Bagaimana caranya agar bisa memahami ilmu secara cepat. Lalu subbabnya itu membahas talibul ilm wa qiyamul lail, wa talibul ilm wa shaum, penuntut ilmu dengan qiyamul lail, tahajud, dengan shaum, dengan zikir, dengan doa, dengan infak dan sedekah, dengan kemuliaan akhlak. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara sosok seorang penuntut ilmu dengan amal soleh. Penuntut ilmu harus menjadi ahli ibadah, ahli amal soleh, orang yang berakhlak mulia, karena ibadah yang dilakukannya, amal soleh yang dilakukannya itu penopang dari upaya mencari ilmu tersebut. Lihat ayat Al-Quran, ini janji ya, di dalam Al-Quran. Salah satunya Ada berapa ayat? Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-29 Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlin 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa. Bertakwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-Nya, beramallah. Allah akan memberikan kepada kamu furqan. Yaj'al lakum furqan. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Allah akan berikan furqan, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa kamu. Kesalahan dihapus, dosa diampuni. Apa bedanya? Beda, makanya disebut dua-duanya. Kalau sama mah enggak perlu disebut dua-duanya. Jadi ada tiga yang Allah akan berikan kepada orang bertakwa. Pertama furqan, kedua penghapusan dosa, penghapusan kesalahan, ketiga diampuninya dosa. Apa itu furqan? Para ulama menyatakan, seperti yang dijelaskan Syaikh Utsaimin dalam Kitabul Ilm, itu mencakup, itu adalah ilmu, mencakup empat poin yang berkaitan dengan ilmu. Itu furqan. Kenapa? Karena furqan itu maknanya pembeda antara hak dengan batil, antara benar dengan salah, antara sunnah dengan bid'ah, antara taat dengan maksiat, antara adat dengan syariat. Yang bisa membedakan semua itu adalah ilmu. Orang bodoh tak akan mengetahui perbedaan antara adat dengan syariat, antara sunnah dengan bid'ah, antara benar dengan salah, samar dalam pandangan mereka itu. Karena enggak memiliki furqan. Furqan itu ilmu. Mencakup empat poin kata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah pemahaman. Yang kedua adalah hafalan. Nah yang ketiga ini adalah ketajaman, kecerdasan atau kecerdikan di dalam menganalisa sesuatu. Sama ilmu beda takwa, itu beda anunya, pemahamannya, kedalaman. Ketika turun ayat terakhir dari surah, dari Al-Quran kepada para kepada kaum muslimin, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan, menunjukkan Islam sudah sempurna. Para sahabat gembira, senang, bahagia, wah, agama kita sudah sempurna. Karena yang mereka tangkap sudah lengkap kumpul. Tapi ada satu sahabat sedih, menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang kaget. Kenapa engkau bersedih? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah kita harusnya berbahagia? Iya. Kenapa engkau menangis? Apa kata beliau? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti selesailah tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai, ini pertanda sebentar lagi Allah akan memanggilnya ini. Dan turunnya ayat ini menjadi isyarat sudah dekatnya masa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar, tapi tidak tertangkap oleh sahabat-sahabat. Dan karena apa? Karena ketakwaan. Analisanya jauh lebih tajam. Dan betul saja, 81 hari setelah ayat ini turun, beliau wafat alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana ketakwaan bisa mempertajam analisa pemahaman seorang terhadap suatu masalah. Ini poin yang ketiga. Yang keempatnya, kata Syaikh Al-Utsaimin, ada yang disebut dengan firasah. Firasat bahasa kita. Ada satu hadis, tapi hadis ini yang dhaif ya. Dhaifannya dijelaskan salah satunya Masyur Hasan Salman. Salah satu dalam kitab Al-Qawm bin Fi'ahtul Muslim. ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bilmutla. Hati-hati kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka bisa melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah itu maksudnya ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi, karena melihat dengan cahaya Allah, dia firasatnya tajam. Walaupun hadis ini dhaif, tapi realisasinya, realitanya itu sering terbukti dalam kehidupan para sahabat dan para ulama tentang tajamnya firasat mereka. Suatu saat ada rombongan yang mendatangi Utsman bin Affan. Satu beliau sebagai khalifah. Abu Bakar Umar sudah tidak ada. Di tengah jalan ada seorang pemuda, malum ya pemuda. Mungkin bapak-bapak dulu juga seperti itu. Itu ketika di tengah jalan melihat berpapasan dengan wanita yang terbuka wajahnya. Hoksai. Hoksai datang. Allah bari ngacai. Dia kesengsem. Langsung dipalingkan oleh orang-orang tuanya langsung. Gitu. Itu namanya zinah mata. Ketika berjumpa dengan Utsman bin Affan, Utsman menyatakan salah seorang di antara kalian tadi ada yang berzina di jalan. Zina mata maksudnya. Orang-orang kaget, Utsman kok tahu? Apakah wahyu turun lagi? Kalau dulu Nabi selesai tahu, diberitahu oleh Allah. Kalau ini kan sudah tidak ada. Apakah wahyu turun lagi? Enggak. Kata dia hadir firasa. Inilah firasa yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Ini buah ketakwaan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah kasih kamu furqan. Furqan itu ilmu tentang empat hal tadi. Daya hafalnya jadi kuat, ya. Terus sangat mudah memahami ilmu yang dibeberkan. Kalau kita terkena dengan penyakit hese apal ganjang, ada yang begitu di sini. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Itu karena dosa. Itu karena maksiat yang dilakukan. Dan ketakwaan, takwa itu maknanya adalah menjaga diri dari dosa. Kalau ketakwaan menyebabkan Allah Azza wa Jalla mempermudah ilmu dalam ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Kalau di Musab sampai satu halaman. Surat apa tahu? Tentang hutang. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktub. Itu di akhir kalimat dari ayat ini Allah menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Artinya memudahkan kalian untuk memahami. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau tidak takwanya jadi ahli maksiat, melakukan banyak pelanggaran, baik mengabaikan perintah ataupun melanggar larangan, maka ini menghalangi apa? Menghalangi ilmu yang harusnya dia paham. Yang sedang dia pelajari, susah untuk difahami, susah untuk dihafal. Daya hafalnya kurang, daya tangkapnya juga kurang. Sekali hafal, beberapa menit kemudian, sudah lupa lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini la ahsib. Aku ahsib di sini meyakini, boleh dikatakan menduga. Idza yansal amdu an ilmi atau amma ya'lamuhu. Kalau ada seorang hamba melupakan atau lupa ilmu-ilmu yang sudah diketahuinya, bil khati'ati ya'man. Itu pasti karena kesalahan dosa yang sudah dilakukan. Imam Malik mengajar itu murid-muridnya menulis. Kalau ahli hadis mengajarkan hadis, satu hadis itu bisa berhari-hari. Karena apa? Karena ditinjau dari berbagai aspek, tidak hanya matan. Matan itu konten isi hadisnya saja, tidak. Tapi juga sanad, bersambung atau terputus. Kalau terputus, di mana terputusnya? Di awal, di akhir, di tengah, di pinggir. Dan itu dalam ilmu mustalahul hadis beda istilahnya. Kalau di awal namanya mursal, di akhir namanya mu'allaq, di tengah-tengah namanya mu'bol, di pinggir-pinggir namanya munqati. Itu empat istilah untuk hadis yang terputus sanad. Nah, terus dari segi rawi lagi satu persatu. Semua orang nulis kecuali satu pemuda yang tidak menulis. Ditanya, kenapa kamu tidak menulis yang lain? Saya sudah hafal di luar kepala. Coba ulangi sekali lagi dari awal sampai akhir apa yang saya jelaskan. Diulang tak ada yang kelewat satu. Cerdas ini orang. Siapa orang ini? Imam Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Sampai Imam Malik menyatakan, inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bidhulumatil maksiyah. Kata Imam Malik, aku melihat Allah telah memberikan cahaya di dalam hati. Jangan engkau matikan atau padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ada satu pengalaman Imam Malik, beliau itu mau menulis kitab. Sudah ada bahan ini di kepala. Tapi pas menuliskan lupa. Akhirnya beliau datang ke gurunya, namanya Imam Waqi, curhat itu untuk konsultasi, mencari solusi. Apa kata Imam Waqi? Kamu sudah maksiat. Coba introspeksi. Lalu kamu tobat dari maksiat itu. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Oleh introspeksi, ada ketemu. Ingat-ingat apa yang sudah dilakukan. Jadi para ulama itu saking jarangnya melakukan dosa. Sampai ketika melakukan dosa gampang ketemunya. Kalau kita dosa main-mainnya gitu. Yaitu beliau di jalan itu, ketika berjalan ada seorang wanita yang akan naik ke untanya tersingkap sedikit betis. Terlihat lalu beliau langsung berpaling. Tidak Allah. Itu kan menurut kita mah tidak masalahnya. Karena langsung berpaling. Nah, lalu beliau tobat dari hal itu. Lalu pengalaman beliau ini diungkapkan dalam sebaik syair. Syair ini bisa kita temukan dalam kitab Dewan Asy-Syafi'i. Kata beliau, syakautu ila waqi subahifti fa'arsadani ila tarkil ma'as wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yudda lil as. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalan. Lalu beliau memberitahukan agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menjelaskan bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi para ulama zaman dahulu kenapa daya hafalnya sangat kuat, daya analisanya sangat tajam. Sekali diterangkan langsung mereka itu faham. Dan firasatnya juga sangat tajam. Itu karena ketakwaan. Ilmunya itu ditunjang dengan apa? Dengan amal. Maka mengamalkan ilmu termasuk penunjang dari ilmu yang sedang dipelajarinya, difahaminya, dan dihafalkan. Kalau mereka itu sebaliknya dari kita, kita menghese apal gancang pokok. Mereka menggancang apal hese pokok. Kenapa? Karena kondisi batinnya, kondisi jiwanya yang lebih bersih. Disebabkan karena mereka itu mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka faham. Diaplikasikan dalam bentuk amal. Nah, mengamalkan ilmu ada dua jenis. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun mengamalkan ilmu yang wajib adalah ilmu-ilmu yang memang wajib untuk diaplikasikan. Seperti kita belajar tentang sholat, sholat fardu, maka wajib diaplikasikan. Kita belajar tauhid, belajar akidah, wajib diaplikasikan. Kita belajar umpamanya rukun iman, rukun Islam, wajib diaplikasikan karena itu semua wajib. Kita belajar akhlak, wajib diaplikasikan. Maka mengabaikan ilmu-ilmu yang wajib ini, inilah yang terkena ancaman tadi. Ancaman surah As-Saff ayat yang kedua dan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ancaman yang terdapat dalam Al-Baqarah itu, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Ancaman dalam hadis Muslim tadi, orang terburai ususnya di neraka. Ternyata mereka ustaz, da'i, mubali, yai, ajengan, ulama yang tidak mengamalkan ilmu. Maksudnya ilmu-ilmu yang memang wajib untuk mereka amalkan. Maka amal tidak mau harus hilang. Yang pertama. Kedua, mengamalkan ilmu yang hukumnya sunnah. Seperti contohnya kita belajar tentang keutamaan sholat sunnah rawatib atau sholat-sholat sunnah yang lain, tahajud, duha, istikharah, tahiyatul masjid atau yang lain-lainnya, kita pelajari keutamaannya dan menggiurkan siapa orang yang menjaga 10 rakaat atau 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan dia sebuah istana di surga. Itu sholat apa? Sholat rawatib, menggiurkan banget, gitu ya. Ada seorang sahabat yang selalu membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhidmah, ya. Apapun barang yang dibutuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapkan pokoknya. Mau bawa barang dibawain, gitu. Mau berwudu ambilin airnya dan seterusnya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mendesak dia untuk meminta upah. Sal, mintalah kan. Kata orang itu, lah, saya tidak mau meminta. Ikhlas kan. Dipaksa pokoknya minta. Sampai orang ini tidak bisa menghindar, harus meminta, dia menyatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin meminta kepadamu agar aku tetap bisa mendampingimu di surga. Jadi upahnya itu tetap ingin di akhirat, tidak minta uang. Kalau Nabi SAW maksudnya minta dari upah apa, kayak uang, kayak makanan atau apa gitu. Karena dia suka bantu. Tapi tetap yang dia minta adalah mendampingi beliau di surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ana dzalika bikasratis sujud. Bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Hadis ini oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, dicantumkan dalam bab sholat an-nawafil, sholat sunnah nawafil, keutamaan sholat sunnah nawafil, bahwa memperbanyak sholat termasuk salah satu cara bisa masuk ke surga, bahkan tadi dibuatkan istana di surga dan pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud memperbanyak sujud adalah sholat. Dan yang dimaksud memperbanyak sholat adalah sholat sunnah. Karena sholat fardu gak boleh diperbanyak. Itu mah flat way, 17 rakaat. 5 kali sehari semalam memperbanyak sholat fardu menambah ya bid'ah nanti. Ya pasti memperbanyak sholat sunnah. Nah, kita belajar tentang keutamaan amalan-amalan sunnah. Tahajud, rawatib, tahiyatul masjid, syuruq yang siapa yang sholat berjamaah subuh dengan imam, lalu zikir sampai matahari terbit, atau sholat dua rakaat, pahalanya gimana? Sama dengan haji dan umroh secara sempurna, sempurna, sempurna sampai 3 kali beliau menyatakan. Kan itu mungkin. Apakah ini wajib diamalkan? Tidak. Karena amalannya juga sunnah. Siapa yang tidak mengerjakannya, dia tidak dosa. Tapi yang mengerjakannya memiliki banyak keutamaan. Nah, jadi yang dimaksud dengan wajibnya kita mengamalkan ilmu adalah ilmu-ilmu tentang amalan yang memang wajib untuk dilakukan. Tapi kalau mengamalkan ilmu-ilmu yang tentang amalan yang hukumnya sunnah untuk dilakukan, maka tidak wajib. Tetap sunnah, tapi yang mengamalkannya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Inilah yang menyebabkan orang menjadi rasyid, seperti yang kita jelaskan kemarin, berilmu dan beramal. Wajibnya melakukan amalan terhadap ilmu mengakibatkan seseorang menjadi rasyid, menyebabkan orang berada di atas siratal mustaqim. Seperti yang kemarin kita sudah jelaskan, siratal mustaqim itu ilmu dan orang yang alladzina an'amta alaihim, orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang berilmu dan beramal. Merekalah rasyid, merekalah yang akan memperoleh kedudukan yang utama dunia akhirat. Merekalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Salah satu penyebab kenapa orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Karena ayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dalam bab Fadlul Ilmi. Ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka disyarah oleh Imam Ibnu Hajar, raf'atul darajat likasratis sawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Kenapa orang yang beriman dan berilmu tinggi derajatnya? Karena pahala dari ilmunya lahir pahala jariyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addalu 'alal khairi kafa." Orang yang menunjukkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, itu sama pahalanya dengan orang yang menyamakan kebaikan. Hanya menunjukkan saja. mengajarkan tata cara sholat. Lalu diamalkan, itu dapat pahala. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang mengajarkan, menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan. Jadi pahala dari ilmu yang diajarkan, yang diamalkan, ngalir terus. Orangnya tidur, murid-muridnya mengamalkan ilmunya. Dalam tidurnya dia dapat pahala. Bukan pahala dari tidur. Tidurnya enggak berpahala. Tapi dari amalan murid-murid. Dia mati masuk lubangku. Tak bisa lagi beramal. Pahala ngalir terus dari amalan murid-muridnya. Idza mata mu'adama infata amalu ila min salat. Kalau anak Adam mati, putus semua amal. Maksudnya pahala dari semua amal. Pahala sholat putus, pahala saum putus. Karena gak bisa lagi sholat, gak bisa lagi saum. Kecuali tiga. Yang pahalanya ngalir terus, salah satunya al-ilmu yang yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Ngalir terus. Bayangkan. Dia yang udah mati, otomatis dosanya berhenti. Sementara pahalanya ngalir terus sampai kiamat. Kebayangkan. Banyaknya pahala yang didapat oleh ahli ilmu tersebut karena ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Karena banyaknya pahala, derajatnya tinggi. Ketinggian derajat salah satunya dilihat dari pahala. Makanya seringkali pahala ini oleh Al-Quran tadi, oleh hadis, diungkapkan dengan lafaz derajat. Salah satunya sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muslima al-musaddad bi husni khuluqihi yudriku darajat as-sawamil quwwah." Sesungguhnya seorang muslim musaddad. Musaddad itu yang simpel. Tidak hebat ibadahnya. Dia hanya mengerjakan yang fardu, yang sunahnya banyak ditinggalkan. Itu disebut musaddad. Tapi dengan kemuliaan akhlaknya, dia mampu meraih darajat as-sawamil qawam. Darajat sawam dan qawam. Sawam itu bentuk sifat mubalaghah dari shaum. Shaum itu orang yang saum. Tapi kalau saum terus dan berkualitas disebut shaum. Qaim itu orang yang qiyamul lail. Orang yang tahajud sekali dua kali disebut qaim. Tapi kalau tahajud terus tiap malam dan sudah adzan asar di Indonesia. Di kita dulur aja belum, sedikit lagi, ya. Dan sawam dan qawm artinya ahli tahajud, ahli sawam. Maknanya kemuliaan akhlak mampu meraih pahala yang sama dengan pahala yang diraih oleh orang yang ahli tahajud dan ahli sawam. Malamnya tahajud, siangnya sawam. Akhirnya apa? Ayo pahalanya banyak. Darajat maknanya apa? Ya. Jadi demikianlah dahsyatnya mengamalkan ilmu sehingga dia menjadi manusia yang spesial dunia sampai akhirat dalam pandangan Allah. Cukup ya sampai di sini. Khusus untuk yang jamaah di sini saja kalau ada pertanyaan tersebut.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pak, bagaimana memahami tadi dua hal yang seperti perlawatan ya? Itu tentang mengajarkan ilmu dengan ada pemakaian kafari ini. Terus di awal disebutkan bahwa ada orang yang mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan. Seperti seorang dai mengajak pada kebaikan tapi dia tidak melaksanakan, melarang keburukan, tapi dia tidak meninggalkan. kemudian bagaimana sikap misalnya kalau ada orang pengajar atau dai katakanlah dia itu belum bisa meninggalkan kemaksiatan, apakah dia harus berhenti menulis dari dakwahnya supaya tidak memperpanjang puasa atau seperti apa?
3: Baik, Ibu-ibu dengar ya.

0: dia mengajar dakwah, dia dapat pahala dari dakwahnya. Dan pahalanya jariah, iya, dengan syarat. Kemarin ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak dapat pahala. Karena ikhlas itu syarat pokok diterimanya amalan. Mana diterima, dipahalai. Semua yang Allah janjikan untuk orang yang beramal itu akan diberikan dengan syarat ikhlas dan tabah. Kalau enggak ikhlas, semua yang Allah janjikan termasuk pahalanya enggak, termasuk jariahnya enggak. Ya, asal ikhlas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang ikhlas, ya tidak ingin dipuji, tidak ingin dunia, tapi dia tidak mengamalkannya. Ada dua penjelasan di kalangan para ulama tentang hal ini. Yang pertama, orang itu kalau tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang wajib diamalkan, walaupun diajarkan, dia berdosa ketika tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan yang wajib diamalkan, dia berdosa, dan kadar dosanya jauh lebih besar daripada pahala yang dia dapat dengan mengajarkan atau diamalkan oleh orang lain. Jadi pahala yang apa yang didapat tidak bisa mengcover besarnya dosa yang dia lakukan. Contoh umpamanya mengajarkan sholat fardu, murid-muridnya sholat, dia dapat pahala, tapi dia berdosa karena tidak sholat, dan besarnya dosa ini tidak tercover oleh pahala. Pahala tetap dari kebaikannya dapat, dosa tetap dapat dari keburukannya ditimbang. Karena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu awiyah. Nah, ini yang menjadi penyebab orang itu tadi masuk ke dalam neraka. Karena apa? Kadar dosanya, dosa akibat dia melakukan dosa dan dosa akibat dia meninggalkan kewajiban jauh lebih besar, sehingga tidak tercover oleh pahala yang dia hasilkan dari dakwahnya, dari amalan murid-muridnya. Itu tetap dapat pahala dari amalan muridnya asal ikhlas. Tapi ketika ditimbang, ternyata lebih berat kepada dosanya. Kenalah dia dengan ayat tadi, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Inilah yang dimaksud, ya, yang dimaksud oleh keterangan tadi. Ada seorang yang ketika di dunia amar ma'ruf nahi munkar, tapi masuk dalam neraka dalam keadaan khususnya terburai, lalu ditonton oleh semua. Ternyata dia adalah tukang amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan apa yang didakwakan itu, dosanya jauh lebih berat daripada pahala yang dihasilkan dari dakwah yang dilakukan, sehingga masuk ke dalam neraka. Jadi tidak bertolak belakang antara dua hal tadi. Wallahu a'lam. Ada ya, mana?
1: Ini mungkin sekedar curhat, tapi ya, kalau tadi kan ada kewajiban setiap yang baru beramal, tapi sejujurnya setiap kita ingin melakukan amalan karena pengetahuan kita, tapi justru di lain pihak kita terbatas pada keterbatasan kemampuan. Kadang-kadang kita berpikir kita tidak layak mengamalkan itu karena kita masih ingatnya.
0: Contoh
1: misalnya untuk mengingatkan semua makna sekitar kita. Kita berpikir masih ada ustaz yang berhak melakukan itu. Tapi kadang-kadang untuk para ibu, itu tidak butuh ustaz untuk melakukan hal itu, tapi butuh teman sejawat. Kadang-kadang butuh orang-orang yang hanya untuk mungkin bisa mendengar saja tanpa untuk mengarahkan. Itu dakwah-dakwah bilhal yang biasanya kita alami sebagai ibu, gitu, para ibu atau para wanita. Jadi kalau di tengah-tengah antara berilmu atau tidak berilmu, beramal atau tidak mengamalkan, karena ketakutan akan tadi amal yang tanpa ilmu.
0: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya, kadang-kadang ingin beramar ma'ruf nahi munkar, tapi karena keterbatasan ilmu atau karena takut mau nyuruh orang

0: lain untuk berbuat baik, dia sendiri belum sebaik itu, akhirnya tidak berani gitu ya. Tayyibarakallah. Pernah nggak dengar ada keterangan murun nasa bil ma'ruf walau lam ta'tu, terus disebut wanhaun nas anil munkar walau ta'tu, lakukan perintahkan orang-orang untuk berbuat baik walaupun kamu belum mampu melakukan. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik walaupun kamu belum mampu melakukan. Dan larang orang dari kemungkaran walaupun kamu masih belum meninggalkan, masih mengerjakan. Nah, ada dua hal ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar ya. Pertama, kewajiban mengamalkan apa yang wajib dan kewajiban meninggalkan apa yang haram, yang dilarang, yang mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban memberitahukannya. Kalau seseorang, jadi ada dua kewajiban. Kewajiban mengamalkannya dan kewajiban untuk memberitahukan. Kalau seseorang belum mengamalkan, tapi sudah memberitahukan, maka dia sudah memperoleh pahala dari memberitahukannya, tapi belum memperoleh pahala bahkan berdosa karena belum melakukan. Karena itulah, maka hadis amar ma'ruf nahi munkar ini hanya menuntut kita untuk melakukan kedua-duanya, karena kedua-duanya wajib. Mengamalkannya wajib, memberitahukannya wajib. Kalau tidak bisa kedua-duanya, minimal salah satu. Malah yutrokukuluh lah yutrokukuluh. Apa yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi ada dua kewajiban. Dua kewajiban mengamalkan dan kewajiban memberitahukan. Kalau belum bisa mengamalkannya, beritahukan. Maka minimal kita sudah melakukan satu dari dua kewajiban tadi. Ya. Jadi walaupun umpamanya kita belum mampu untuk bertahajud, kemudian suatu saat kita diminta untuk menjelaskan keutamaan tahajud, apa-apa lakukan, laksanakan, gitu ya. Atau umpamanya seorang wanita, dia belum mampu menutup aurat yang wajib umpamanya, karena dia umpamanya dianggap lebih berilmu daripada teman-teman. Teman-teman saya menjelaskan, tolong jelaskan kepada kami tentang batasan aurat wanita, tentang kewajiban. Maksudkan, laksanakan. Walaupun dia masih belum berkerudung umpamanya, memberitahukan bahwa menutup aurat itu wajib, walaupun dia masih berbulucunan, ketika mendakwahkannya tetap dapat pahala, ketika berbulucunannya dia tetap dapat dosa. Daripada dua-duanya berdosa. Daripada dua-duanya tidak diangkat. Jadi, sampaikan walaupun kita belum mampu mengamalkan. Hadis tadi, orang yang terburai khususnya di neraka karena amar ma'ruf nahi munkarnya belum dia lakukan. Ya. Itu disebabkan karena salah satu kewajiban tidak dia tunaikan. Andai dia tidak beramar ma'ruf nahi munkar, azabnya akan lebih dahsyat daripada itu. Dia tetap dapat satu kebaikan dari amar ma'ruf nahi munkarnya, tapi dia tidak dapat kebaikan dari mengamalkan. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya para ulama menyatakan bahwa tidak menjadi syarat untuk benar di dalam berdakwah. Kalau umpamanya ada orang benahi dulu dirimu sebelum dakwah gitu, maka tidak ada orang yang mau berdakwah karena semua orang pasti menganggap dirinya banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jadi tidak menjadi persyaratan ya. Cuma mungkin efek dari dakwahnya, kalau dia belum mengamalkan dan terlihat oleh orang, mungkin dampak dari dakwahnya kurang maksimal. Tapi apa yang dia lakukan dari dakwahnya itu benar, bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah atau ada dari tadi?
1: Sudah. Bismillah. Tadi disebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Ada dua hal di situ. Apakah ayat ini berlaku untuk non-Muslim misalnya? Satu. Keduanya, kalau memang ini berlaku hanya untuk Muslim, Muslim yang mempunyai ilmu dan bidang apa, misalkan. Bisa aja seorang dokter dia bermanfaat untuk dokter, tapi mungkin kalau dokter ini dia kurang. Atau dibalik seorang kiai, tapi dia tidak kurang mengerti di bidang hal ini. Nah, ayat ini berlaku kemana nih?
0: Baik, Bang. Berlakukah ayat ini untuk orang kafir? Enggak, karena beriman. Ya rafa'illah alladzina amanu, orang kafir enggak beriman. Ya. Kedua, kata Ibnu Abbas, seluruh lafaz ilmu dalam Quran Sunnah maksud ilmu syar'i. Bukan ilmu-ilmu dunia. Jadi ini hanya berlaku bagi orang beriman dan berilmu tentang ilmu agama. Ini yang Allah akan tinggikan derajat Allah. Mengagama.
2: Menyampaikan
0: dulu ilmu yang kita peroleh, kan? Atau kita butuh untuk menamakan dulu apa yang sudah dipelajari. Itu dulu kita beramal, mungkin orang lain melihat, kemudian kita menyampaikan pada saat kita beramal. Baik, Pak. Beramal dulu, lalu menyampaikan, atau sampaikan dulu, walaupun kita belum ya, ini kasus tergantung masalah. Kalau masalahnya tidak bisa ditunda, sampaikan walaupun kita belum mengamalkan. Ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Umpamanya kita umpamanya belum melaksanakan umpamanya saum Syawal karena kita punya hutang umpamanya orang lain nggak punya, lalu kita kasih tahu besok saum Syawal, sekarang nanti malam sahur gitu ya umpamanya. Nah, tapi kita belum mengamalkan, apakah kita nunggu kita Syawal dulu atau beritahukan saja, karena belum tentu kita punya kesempatan untuk menyampaikan lagi kepada orang tersebut. Ya, walaupun kita belum mengamalkan. Adapun kalau umpamanya masalah itu masalah yang tidak harus segera saat itu, bisa kapan-kapan, dan kesempatan untuk menyampaikan begitu luang, begitu banyak, maka enggak masalah menunda, kita berupaya mengamalkan dulu. Seperti umpamanya, seseorang alim ditanya tentang keutamaan membebaskan budak. Dia tidak menjawab. Setelah beberapa hari, baru dia menjawab. Ditanya, kenapa baru menjawab sekarang, belum kemarin-kemarin enggak? Karena saat itu saya belum punya budak. Lalu saya mengumpulkan uang, saya beli budak, saya bebaskan budak. Lalu saya bisa menjelaskan itu. Gitu. Nah, itu bisa ditunda seperti itu. Jadi, dua hal ini tidak perlu dibenturkan. Kita berupaya tetap mengamalkan, dan ketika ada kesempatan menyampaikan, sampaikan. Walaupun pengamalan kita belum sempurna atau belum sempat diamalkan, tapi saat itu bisa sampaikan, sampaikan.
3: Pertanyaan sebelumnya, karena hidayah itu dari Allah, bagaimana cara mendapatkan hidayah?
0: Sebelumnya teka apa?
3: Pertemuan
0: ya. Itu dari netizen atau dari kemarin tanda netizen. Apakah hidayah itu turun begitu saja atau harus dicari? Hidayah wajib dicari. Tidak boleh menunggu datangnya hidayah tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Seorang wanita yang belum memakai menutup aurat lalu ditegur, kamu enggak malu, enggak takut dosa? Iya. Terus kenapa enggak berkerudung? Ya, nunggu hidayah. Atau dengan menjawab, saya belum dapat hidayah. Omongannya betul? Betul. Ya, belum dapat hidayah. Terus salahnya di mana? Salahnya dia enggak cari hidayah. Hidayah bisa diikhtiarkan. Hidayah itu bisa dicari dan harus dicari, harus diikhtiarkan. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan bagaimana cara meraih hidayah. Ya, hidayah hak prerogatif hanya di tangan Allah. Para nabi, para rasul, orang soleh nggak bisa ngasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cinta, tapi Allah beri hidayah kepada siapa aja yang disukainya. Makanya di antara para nabi ada yang ayahnya kafir, istrinya, anaknya, pamannya, kan gitu ya. Itu menunjukkan nabi nggak bisa beri hidayah. Tahu. Walaupun hidayah itu hak prerogatif Allah, tapi Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita agar kita layak diberi hidayah. Contohnya umpama Allah menyatakan waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ay yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan beri taufik kepada kamu, hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Nah, salah satu cara untuk memperoleh hidayah beramal soleh, jaga mulut, ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Baca Quran, pikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar, mengajarkan ilmu, itu adalah hidayah. Itu cara meraih hidayah. Terus Allah juga menjelaskan siapa saja orang yang pasti enggak akan diberi hidayah. Orang fasik, orang zalim gitu, apalagi orang kafir. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah enggak akan ngasih hidayah kepada orang zalim, orang fasik. Maka hindarkan kezaliman. Hindarkan kefasikan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, karena berbuat jujur itu yahdi ilal birri. Yahdi itu memberi hidayah kepada albir. Albir itu kebaikan. Kata Syaikhul Utsaimin, albir itu dua maknanya. Pertama, makna albir adalah melakukan amal-amal baik yang sebelumnya tidak dia lakukan. Yang kedua, berhenti atau khuruj anil maksiat, keluar dari maksiat. Tadinya dia rutin maksiat itu, lalu dapat hidayah dia berhenti. Itu albir juga. Nah, salah satu penyebab orang dapat hidayah albir adalah berbuat jujur. Jujur termasuk usaha ikhtiar amalan yang bisa mengundang turunnya hidayah Allah. Kalimat selanjutnya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta yahdi ilal fujur, menuntun kepada fujur. Fujur ini dua juga makna. Pertama, khuruj anit ta'ah. Yang kedua, al-uqu' fil ma'asi. Keluar dari ketaatan, berhenti dari ketaatan, atau terjerumus ke dalam dosa. Orang itu biasa hajud, biasa Senin Kamis diberi hidayah. Suatu saat dia bohong, dusta, Allah cabut itu hidayahnya. Akhirnya malam pas bangun, aduh kok malas bener gitu. Akhirnya muncul pikiran, nah ini kan sunnah, nggak apa-apa, nggak tahajud juga. Akhirnya bablasan besok. Besoknya Senin Kamis, aduh kok malasnya, leles, lapar gitu. Akhirnya tidak sahur. Padahal biasanya sahur. Dicabut hidayah oleh Allah agar berhenti sahur, berhenti tahajud. Karena apa? Karena dusta. Nah, terus dia biasanya upa kalau ada orang lihat ghibah, ngerupi, dia menghindar. Suatu saat kok ikut gitu. Ikut berghibah, ikut ngerumpi. Itu hukuk fil ma'asi termasuk fujur. Nah, jadi penyebab orang tercabut hidayah dari dirinya adalah salah satunya dusta. Para intinya, para ulama menyatakan semua dosa dan maksiat menghalangi hidayah dan semua kebaikan mengundang turunnya hidayah. Jadi, cari hidayah itu. Kalau kita sudah yakin, saya belum dapat hidayah dari Ya Allah, makanya saya begini. Jangan diam dalam kondisi begini, cari hidayah. Dapatkan hidayah, raih hidayah Allah. Karena hidayah bukanlah apa namanya pemberian gratis, tapi hadiah atas prestasi amal yang dilakukan oleh seseorang. Ya Allah. Terakhir, Mak Yulia, ya silakan.
2: Ini ya Ustaz, kajian kerja ini ya Ustaz. Karena Ustaz mungkin sepertinya sudah sangat famous gitu ya Ustaz. Tapi itu menganggap kalau kajian suhu seperti ini kalau ada sebagian orang tidak lagi gitu ya Ustaz yang memaknai kajian sunnah. Nah kalau misalkan kita mendapatkan broadcastnya, kalimatnya kajian sunnah sebenarnya, tapi kita sayang sama orang ini gitu ya, kita ingin banget kan pun juga mendapatkan hidayah, tapi kita tahu kalau itu kajian sunnah yang juga gitu ya Ustaz ya. Nah itu bagaimana ya Ustaz cara kita menyikapinya, karena kita juga sebenarnya kita mendapatkan ilmu itu.
0: Maksudnya ada yang diumumkan atau diklaim sebagai kajian sunnah padahal tidak sunnah gitu. Nah, terus orang-orang tertipu. Inilah fenomena yang memang memprihatinkan. Terus terang kita juga bingung. Jadi ada beberapa ustadz yang diklaim sebagai ustadz sunnah menurut orang awam. Baik, tapi menurut kacamata para asatidz dia belum. Baik karena ada beberapa apa namanya pemahaman dia yang hanya diketahui oleh para ustadz ini menyimpang-menyimpang, tapi orang-orang awam tidak tahu. Kalau diumumkan itu bisa jadi fitnah. Dituduh si Ustaz ini, oh itu ingin manuel apa one man show, tidak ingin tersaingi, oh itu mah ada masalah pribadi, itu tuduhan nanti. Kalau diumumkan Ustaz ini jangan hadir di kajian, padahal dianggap sebagai Ustaz sunnah. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah umpama menyebut nama Ustaz itu di hadapan umum. Tapi ke person, karena menyebut di muka umum jangan jadi fitnah. Terlalu banyak ustaz-ustaz yang diklaim ustaz sunnah, kalau enggak. Baik dari segi keilmuan yang kurang. Atau karena pemahamannya. Atau dua-duanya karena kurang keilmuan, pemahaman ini banyak keliru. Tapi sudah dicap sebagai ustaz sunnah ada. Nah, saya hanya bilang ke personal panitia ini ya. Jangan, ini jangan. Paling begitu. Kalau keumum tidak. Ya. Yang kedua, memberi nasihat kepada ustaz tersebut. Karena kalau saya kan apa, sudah tua. Banyak ustaz-ustaz yang minta. Kadang-kadang mereka datang minta nasihat. Saya kasih tahu. Antum kalau ngaji, baca kitab. Jangan lepas gitu. Karena ketika lepas itu kelihatan dari pelafalan bahasa Arabnya, membacakan hadis, membacakan perkataan para ulama dalam teks asli bahasa Arab, kelihatan orang ini nggak bisa baca kitab gitu. Tapi retorikanya bagus, memukau gitu, sehingga orang-orang suka dan dilabeli ustaz sunnah. Saya bilang, antum kalau dakwah jangan ceramah lepas, bahas kita supaya nggak kemana-mana. Beratus emang dakwah mah tidak semua orang bisa, harus saya ini dalam kitabul ilmi menjelaskan salah satu kesalahan yang dilakukan banyak orang adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Tasaddur itu menjadi narasumber, ta'ahul itu berkeahlian. Maknanya mengajar sebelum layak. Mengajar, memperdakwah sebelum memenuhi persyaratannya dari segi tertentu. Dari banyak segi, salah satunya keilmuan. Ya. Nah, karena itulah maka kalau saya pribadi yang saya lakukan, hanya mengingatkan para panitia, bukanmu. Yang kedua, menasihati orangnya secara langsung. Terus bagaimana kalau bukan ustaz seperti mustami? Ada ustaz yang sebenarnya menyimpang dianggap ustaz sunnah, lalu kita ingin mengingatkan bagaimana? Ya, apa ingatkan saja tentang bahayanya orang. Ya, tapi secara person jangan diumumkan, gitu ya. Nah, lalu kita bilang ini hanya untuk anti saja ya, jangan diberitahukan ke orang lain, nanti orang lain menyebarkannya dan menjadi fitnah. Paling itu yang harus kita lakukan. Jadi mencegah orang dari keburukan itu tetap diharuskan, tapi jaga jangan sampai menimbulkan fitnah liar yang menjadi tidak terkendali, nantinya kemudian bisa merusak dakwah itu sendiri. Cukup ya, sudah mau gubur kitanya juga. Nanti kita lanjut kajian kita di tanah air atau pada umroh yang akan datang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa in kanat fi dini salamah zida lahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah azza wa jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
3: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung qomat. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya 3 simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa in istaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa 2 tali. Fa in tawaddan halat uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun, dia segera berwudu, maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa'in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Ya. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awaknya seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan, wong-wong sing ra tau subuhan, kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 350 ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujul ya pura ya bisa, yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di era globalisasi seperti ini, apa yang menjadi tolak ukur suatu pakaian atau budaya disebut tasyabuh. Apa kemeja, celana, baju koko dianggap tasyabuh dan pakaian syuhrah? Ya, barakallahu fik. Pertama, dianggap tasyabuh kalau pakaian itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Tapi kalau pakaian tersebut umum dipakai oleh setiap orang, maka bukan lagi pakaian yang terlarang. Apakah celana panjang boleh apa tidak? Tergantung, bisa boleh, bisa tidak. Seperti tadi, kalau di negara, di tempat, di kota yang seluruh laki-laki di sana memakai gamis, maka kita tidak boleh memakai celana panjang sendirian, karena akan berbeda dan akan menampakkan bentuk tubuh kita. Tapi kalau di suatu negeri yang mayoritas laki-laki di negeri itu memakai celana panjang, seperti di kita di Indonesia, ya, sehingga kalau kita pakai pun tidak menjadi pusat perhatian, tidak dianggap memperlihatkan bentuk tubuh karena semuanya demikian, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan umumnya orang, tidak memandang agamanya, tidak menjadi ciri khas pakaian agama tertentu, maka dibolehkan dan tidak termasuk pakaian syuhrah, ya. Wallahu a'lam bissawab.
5: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat. Semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat. Lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang dari kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Halo Ustaz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngagebret. Si dukun oke seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat. Istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tidak ada satu pun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb." Sungguh hati saya kadang gundah. "Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan, dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
7: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
8: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, "Murid-muridku, Siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang

0: dua hari, empat hari, lima hari mulai murid-murid mengeluh. Pak guru, kentangnya busuk, bau. Pak guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, gak enak, gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathriba alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathriba alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah maha pengasih di antara yang menyayangi. Maha penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir? Cuma sekali gitu sujudnya? Kita juga gak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi gak berani menegur? Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi, seusai imam salam, dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan, nanya ke yang lain, betul enggak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah. Ya, dia pede, padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain. Kalau semuanya menyatakan, iya imam baru sekali sujud, maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam. Setelah itu melakukan sujud sahwi dua kali dan salam lagi. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena apa? Ada penambahan gerakan. Jadi kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan, sujud sahwinya lakukan setelah salam. Kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan gerakan, contohnya kelewat tahiyat awal ya, kelewat karena lupa, itu ada penambahan gerakan atau pengurangan? Pengurangan, kurang. Maka sujud dilakukan sebelum salam. Jadi kalau orang umpamanya baru 2 rakaat salam, padahal harusnya 4 rakaat atau 3 rakaat, ditegur, imam baru 2 rakaat. Nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang, sampai tahiyat akhir salam, setelah itu sujud sahwi 2 kali, lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena penambahan gerakan. Itu yang harus dilakukan ya. Jangan egois, biarkan aja yang salah imam. Saya mah sendirian benar, jangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. 2 hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan beberapa radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa di tempat yang mulia ini untuk mencari kunci surga. Maksudnya kita membahas bagaimana cara meraih, memperoleh, mendapatkan kunci surga. Agar kita bisa membuka pintu surga, kemudian kita bisa memasukinya, karena itulah cita-cita seluruh manusia yang hidup di dunia. Hanya itu, kita ingin kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan yang hakiki, keberhasilan, keberuntungan hanya bisa dirasakan setelah kita memasukkan kaki kita ke dalam surga. Selamat dari api neraka. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Dia telah beruntung, dia telah berbahagia dalam hidupnya. Sudah teraihlah cita-cita utama dari kehidupan kita. Nah, bagaimana cara agar bisa masuk ke dalam surga? Temukan pintu surga. Terus miliki kuncinya, maka dengan kunci itu kita bisa buka pintu surga, lalu kita melenggang masuk ke dalamnya. Apakah kunci pintu surga tersebut? Kunci pintu surga itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita diterima semua amal kita, yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Apakah itu? Kalimatu tauhid la ilaha illallah. Ketika seorang ulama yaitu Wahab Al-Munabbih ditanya tentang salah satu hadis, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah maknanya hanya cukup dengan mengatakan la ilaha illallah saja, kemudian dia dijamin masuk surga? Ternyata ada beberapa nas, ayat dan hadis yang merinci bagaimana caranya agar kunci pintu surga ini bisa berfungsi. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa orang yang mengetahui bahwa la ilaha illallah, mengetahui isi kandungan la ilaha illallah, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan lain masih riwayat Imam Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah." Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak musyrik, tidak melakukan perbuatan syirik. Artinya dia bertauhid. Mati dalam keadaan bertauhid, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi dari hadis-hadis tadi kita mengetahui bahwa kunci utama masuk ke dalam surga itu tauhid. Dengan tauhid di dunia dia otomatis menjadi muslim. Dia otomatis meyakini ajaran Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Diterima agama itu. Pengamalan dari agama itu enggak akan Allah terima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sebab selain Islam tidak bertauhid. Agama lain tidak menyembah Allah secara esa. Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Enggak. Coba agama apa yang menyembah Allah satu-satunya selain Islam. Tidak ada. Nasrani ada tiga yang disebut Trinitas. Yahudi yang disembahnya adalah Uzair yang diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Apalagi agama-agama lain, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah dewa-dewi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah visualisasi dari orang-orang soleh yang sudah wafat, dan seterusnya ya, macam-macam. Tidak menyembah Allah. Satu-satunya yang menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah hanyalah Islam. Makanya satu-satunya agama yang Allah ridha, yang Allah terima hanyalah Islam. Selain Islam Allah tolak dan orang itu akan rugi. Kenapa? Karena hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Makna tauhid mengesakan Allah dalam hal ibadah. Maksudnya hanya beribadah kepada Allah. Bukankah orang-orang Arab jahiliyah juga menyembah Allah? Ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, orang-orang Mekah di zaman jahiliyah menyembah Allah. Tapi kenapa mereka disebut musyrik? Sebab selain menyembah Allah, mereka pun menyembah selain Allah, menyembah patung. Salah seorang sahabat yang dulunya musyrik namanya Imran bin Husain ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia bilang sab'ah, ada 7. Wahid fis sama wa sittah fil ard. Satu yang ada di langit itu Allah. 6 ada di bumi. Jadi kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Ini yang disebut musyrik. Jadi orang musyrik bukanlah orang yang tidak menyembah Allah. Bukan. Tapi orang yang menyembah kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah. Lalu kata Nabi SAW, ilah yang mana, sesembahan yang mana yang paling kamu takuti kemurkaannya dan paling kamu harapkan keridhoannya? Dia menjawab, alladzi fis sama, yang ada di langit itu Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? U'budhu wahdah wa truk ma siwah. Kalau begitu sembah dia saja. Tinggalkan sesembahan kamu yang lainnya. Akhirnya dia faham, dia mengerti, lalu dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat. isi dua kalimat syahadat adalah mengikrarkan hanya akan menyembah Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak menyembah kepada selainnya. Ini tauhid. Lalu Nabi SAW memberikan jaminan bahwa siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, surga bagiannya. Siapa yang mati dan dia mengetahui la ilaha illallah, dia masuk surga. Bahkan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir dari ucapannya selama hidup adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Itu jaminan. Menunjukkan kunci masuk surga itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Timbul pertanyaan, kenapa demikian? Pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa la ilaha illallah itu syarat pokok diterimanya semua amalan. Semua ibadah, semua amalan yang dilakukan oleh manusia baru diterima. Diterima teh artinya dikasih pahala, dikasih ampunan, dikasih rahmat dan kasih sayang serta keridhaannya, ditinggikan derajatnya. Itu makna diterima. Nah, syarat diterimanya amal ibadah adalah la ilaha illallah, tauhid. Dan ini dikemukakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Salah satunya tadi, inna dina indallahil Islam. Agama satu sering diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Maksudnya semua pelaksanaan dari agama hanya diterima oleh Allah kalau pelaksanaan agama itu adalah pelaksanaan agama yang menjadi aturan Allah dalam Islam. Otomatis semua ibadah dan amal soleh hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Terus siapa yang mencari agama selain Allah enggak diterima amal ibadahnya, dia rugi di akhirat. Ini yang pertama. Kedua, tauhid adalah penghapus dosa yang paling hebat, paling agung, paling dahsyat. Seagung apa kalimat tauhid? Kalimat tauhid itu adalah sebaik-baik kebaikan. Seagung-agung keagungan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribu bi yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar. Ya Allah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Amalan ini menyebabkan aku akan didekatkan ke surga, dimasukkan ke surga, kemudian dijauhkan dari api neraka. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan beberapa amalan. Lalu orang itu bertanya, "Fa kaifa bila ilaha illallah?" Bagaimana dengan la ilaha illallah? Rasulullah SAW menunjukkan sholat, menunjukkan zaum, zakat, kemudian dzalikal hasanat, itulah kebaikan-kebaikan. Lalu orang itu menyatakan, bagaimana dengan la ilaha illallah? Kata Rasulullah SAW, tilka ahsanul hasanat. La ilaha illallah ma'atuh sebaik-baik kebaikan. Karena la ilaha illallah sebaik-baik kebaikan, maka otomatis pahala yang lahir dari sebaik-baik kebaikan adalah sebesar-besar pahala. Dan fungsi pahala ada dua. Yang pertama, pahala itu menyebabkan derajat kemuliaan, level surga yang Allah berikan tinggi sekali. Makin banyak pahala makin tinggi. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyatakan raf'atud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi itu derajat level dia di surga. Itu fungsi pertama. Jadi perbanyak pahala agar level surga yang kita raih nanti bukan ecek-ecek, bukan rendah-rendah, tapi tertinggi. Fungsi kedua, hasanat atau kebaikan atau pahala itu menghapus dosa. Allah menyatakan innal hasanati yadhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Makanya bersabda Nabi SAW, atbi'is sayyiatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa dari keburukan tadi. Nah, tauhid sebaik-baik kebaikan. Berarti sebesar-besar pahala yang Allah berikan otomatis berfungsi menghapus sebanyak-banyaknya dosa. Dan itu diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Musa, Rabbi 'allimni kalimatan ad'uka bihi wa adzkuruka bihi. Wahai Allah, kata Nabi Musa tuh, ajarkan kepadaku satu kalimat. Aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat itu dan berdoa dengan kalimat itu kepadamu. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Nabi Musa kemudian berkata, Rabbi kullu ibadik yaqulunahu. Wahai Allah, semua hambamu mengatakan itu. Jadi Nabi Musa ingin kalimat yang spesial untuk dirinya, tidak diajarkan kepada orang lain gitu. Kalau la ilaha illallah kan umum, semua orang mukmin mengatakannya kan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa ma fihinna wal ardina sab'a wa ma fihinna wudi'at fi kifatin. Wa la ilaha illallah wudi'at fi kifatin. Wahai Musa, seandainya langit yang tujuh beserta isinya, bumi yang tujuh beserta isinya, kita enggak kebayang berapa atau seberapa gede ini langit. Saking besarnya ini langit, baru langit pertamanya aja menurut kita tidak ada ujung pangkalnya. Mana ujungnya, mana pangkalnya, kita enggak tahu. Padahal ada ujung pangkalnya. Tapi oleh kita tidak terjangkau. Saking apanya? Gedenya. Ini baru satu langit. Ini ada tujuh langit. Itu pertama. Dan isi yang ada di antara tujuh lapis langit itu. Tahu enggak kita antara langit pertama dengan langit kedua ada apa? Dan satu langit itu ketebalannya segimana? Kita pernah bahas bahwa tebalnya langit setebal sejarak langit dan bumi. Tebalnya satu langit. Di atas langit pertama ada air. Air itu segimana banyaknya jarak air yang memisahkan langit pertama dengan langit kedua itu sejarak langit dan bumi. Di atas air itu ada langit kedua. Ketebalan langit kedua sama sejauh jarak antara langit dan bumi terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air itu ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air lagi. Dan di atas air itu ada arsy. Disebutkan oleh Rasul SAW, wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah itu ada di atas air. Di atas arsy tidak ada makhluk. Arsy Allah itu makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Nah, kita bisa lihat tuh. 7 lapis langit beserta isinya. 7 lapis bumi beserta isinya. Sebanyak apa, segede apa. Lalu kata Allah, seandainya langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya disimpan di satu daun timbangan. Lalu la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain. Lamalat bihinna la ilaha illallah. Maka timbangan itu akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Bobotnya langit yang 7, bumi yang 7 kalah oleh bobot pahala kebaikan yang lahir dari kalimat tauhid. Apa maknanya? Maknanya kalau la ilaha illallah lebih berat ditimbang dibanding beratnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka bisa dibayangkan kalau la ilaha illallah ditimbang dengan dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita sebanyak apa sih? Apa sepenuh langit? Ini kalau toh dosa kita sebanyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tetap lebih berat la ilaha illallah. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis. Ini hadis qudsi riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ini ada 3 kalimat. 3 kalimat ini menjelaskan 3 hal penghapus dosa sebanyak apapun dosa itu. Pertama, Allah berfirman, ya bna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama. Nah, yang pertama, ya bna Adam, ma da'autani wa rajautani ghaffartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Hei bani Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu apapun jenis dosa itu dan aku tidak peduli. Ini kalimat pertama yang menunjukkan salah satu penghapus dosa adalah berdoa. Berdoa itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, minimalnya menggugurkan dosa. Selama kita berdoa, selama itu dosa kita gugur. Belum pahala. Pahala didapat, dosa diampuni dengan berdoa. Apalagi kalau itu dikabulkan doanya. Makanya perbanyak doa. Walaupun kita belum mengetahui bahwa doa itu dikabulkan atau tidak. Minimal dengan doa, dosa kita sudah gugur, pahala sudah dapat. Ini kalimat pertama. Kita gak akan perpanjang kalimat pertama. Sebab bukan itu materi kita. Kedua, yabna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama, thumma staghfartani, ghafartu laka wala ubali. Hai bani Adam, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit. Langit ini penuh dengan dosamu. Menunjukkan banyak. Lalu kamu minta ampun kepadaku, istighfar. Aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Ini penghapus yang kedua, istighfar. Kita juga gak akan memperpanjang bahasan ini. Sebab bukan itu materi kita. Nah ini yang ketiga nih. Kata Allah Azza wa Jalla, yabna Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqiyani lam tusyrik bi syai'a ghafarta ataituka bi kurabiha maghfiratan. Hei anak Adam, Seandainya kamu mendatangi aku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi. Bumi ini semuanya penuh dengan dosa kita. So, kalau besar berarti isi daftar kesalahannya banyak. Ini ada 99. Kira-kira sebanyak apa? Ini baru catatannya nih. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada orang tersebut, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Apa kamu mengakui enggak dosa-dosamu ini di hari ini seperti yang tertulis dalam buku ini? Atunkiru min hadza syai'a? Kamu mau memungkiri dosa-dosamu yang tercatat di sini? Kata orang itu, la ya Rabbi, tidak ya Allah. Saya tidak mungkir. Saya akui semua dosa ini saya lakukan. Lalu kata Allah, adzalamakat pencatatku zalim kepadamu. Mungkin ada dosa yang tidak dilakukan, tapi kok catatannya ada? Kalau orang kan bisa begitu ya. Kata orang itu, la ya Rabbi, tidak ada ya Allah. Catatan ini benar. Malaikat pencatatmu itu tidak salah, tidak keliru, tidak zalim. Terus Allah Azza wa Jalla bertanya lagi, ha'alaka udhrun au hasanah? Apakah kamu punya udhur atau punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Udhur itu umpamanya alasan terpaksa. Atau umpamanya dalam kondisi kepepet. Sehingga dimaklumi, dimaafkan. Orang itu mikir, tidak ya Allah. Aku tidak punya uzur. Aku juga tidak memiliki kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini. Lalu apa kata Allah? Bala inna laka indana hasanah ya. Menurut kami kamu memiliki kebaikan. Fayukhriju lahu bitaqah fihi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Lalu Allah mengeluarkan bagi orang ini bitaqah, kartu di dalamnya tertulis la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Orang ini bertanya, Rabbi, ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijilat, ya Allah, apa maksud kartu dan 99 jilid buku tersebut? Kata Allah, annaka latudlamul yaum, kamu pada hari ini tidak akan dizalimi, akan ditimbang dengan adil. Lalu disimpanlah 99 jilid buku ini di satu daun timbangan, dan satu kartu disimpan di daun timbangan yang lain, ditimbang. Apa yang terjadi? Fathaqulatil bitaqah wa tashatis sijilat. Maka ternyata lebih berat ke kartu dan ringanlah 99 jilid buku itu. Berkata Rasulullah SAW, la yathkilu masmillahi syai'un, tidak ada yang bisa lebih berat dibanding nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah terberat. Apa maknanya? La ilaha illallah, kalimat tauhid melahirkan pahala yang bobotnya nanti akan ditimbang dengan dosa-dosa. Kan kita semua kita pasti punya kebaikan, punya dosa ya. Kita kan punya kebaikan, kita kiai-kiai sok salatnya. Asok maca Quran, asok saum Senin Kamis atau minimal Ramadan, infak sholat, itu kebaikan menghasilkan pahala kebaikan. Kita asok nggak bohong, aku asok gibah, asok mencela orang lain, suudzon kepada, itu dosa apa tidak? Dosa. Kita punya dosa, punya kebaikan, punya keburukan, punya kebaikan, punya pahala, punya dosa. Kita suka melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga. Siapa yang memelihara sholat rawatib 10 rakaat, Allah akan bangunkan bagi dia sebuah istana di surga. Oleh kita dipelihara. Tapi kita juga suka melakukan perbuatan dosa yang diancam dengan nerakanya. Ghibah, dusta, mencela, suudzon, iri, dengki kepada sesama itu diancam neraka loh. Melakukan ibadah yang dijanjikan surga suka, melakukan keburukan yang diancam neraka juga suka. Jadi kita atuh ke surga ke neraka. Ingin nama ke surga. Gimana cara menentukannya? Ditimbang. Berapa berat kebaikan, berapa berat keburukan. Berapa banyak pahala, berapa banyak dosa ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya? Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi 'ishati radiyah, dia hidupnya ridho, senang, gembira, bahagia loh. Walaupun ada dosa, ada. Tapi terus dosanya gimana? Terhapus oleh kebaikannya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Katakanlah kalau diukur dengan angka, maka kebaikannya 1000, umpah keburukannya 200. 200 keburukan dihapus oleh 200 kebaikan. Habis. Oh ya. Adapun yang ringan kebaikannya. Ada kebaikan tapi ringan. Yang lebih berat dosanya. Sehingga kalau dihitung umpah dosanya 1000, kebaikannya 200. Kebaikan yang 200 dipakai menghapus dosa. Dosa yang terhapus hanya 200. Tersisa 800. Pahalanya habis. Sisa saldo dosa ini menentukan kadar azab, berapa lama, berapa hebat azab yang akan dia terima. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembali orang itu ke neraka hawiyah. Makanya berupayalah untuk mempersedikit dosa, memperbanyak pahala. Salah satu amalan yang menyebabkan timbangan kebaikannya itu berat sehingga bisa menghapus banyak dosa adalah tauhid tadi. Tadi satu kartu kecil berisi tauhid, kalimat tauhid itu lebih berat daripada dosa yang daftar dosanya sebanyak 99 jilid buku dan satu bukunya sebesar sejauh mata memandang. Saking banyaknya. Akhirnya diampunilah dosa orang itu. Karena tauhid ini. Lalu kata Rasulullah SAW, selamatlah orang itu dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam surga. Tuh lihat. Tauhid menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga walaupun dosanya banyak. Karena salah satu fungsi dari tauhid adalah menghapus banyak dosa. Sebanyak apa dosanya? Tadi dalam hadis disebutkan sepenuh bumi, di hadis lain sepenuh langit, di hadis yang tadi tentang Nabi Musa, bahkan satu jilidnya sejauh mata memandang berisi daftar apa? Dosa dan kesalahannya terhapus oleh satu kalimat tauhid. Dan banyak lagi keterangan yang menjelaskan bahwa tauhid penghapus dosa yang luar biasa besar. Karena itulah maka orang yang bertauhid dia lebih mudah masuk ke dalam surga. Sebab tauhid itu dianggap sebagai kuncinya masuk surga. Kuncinya pintu surga. Ya. Berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila suatu saat Nabi SAW mendengar orang yang azan. Ketika orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah gitu kan azan. Mengucapkan itu. Apa kata Nabi? Qad kharajta minan nar. Kamu sudah keluar dari api neraka. Selamat dari api neraka dengan ucapan itu. Karena ucapan itu menghapus menghapus penyebab orang masuk neraka. Apa penyebab orang masuk neraka? Dosa. Kalimat itu menghapus banyak dosa. Pertama, kenapa kalimatul tauhid akan menjadi kunci pintu surga? Karena pertama, kalimatul tauhid bisa menghapus dosa dengan jumlah yang sangat banyak. Yang pertama. Alasan kedua, kenapa la ilaha illallah adalah kunci masuk surga, kunci pintu surga. Karena kalimatul tauhid, la ilaha illallah, yang diucapkan secara ikhlas oleh manusia, menyebabkan manusia itu memperoleh syafaat dari Nabi SAW. Syafaat itu banyak fungsinya, banyak faedah atau kegunaannya, macam-macam jenisnya. Salah satu jenis syafaat adalah bisa menyelamatkan orang yang tadinya divonis masuk neraka, karena syafaat Nabi SAW orang itu gak jadi masuk neraka. Selamat dan dimasukkan ke dalam surga. Syafaat itu macam-macam. Ada yang harusnya orang ini berada di paling bawah, neraka paling bawah. Dapat syafaat dari Nabi, akhirnya dapat azab yang paling ringan. Walaupun sama-sama di azab, tapi lebih ringan. Contohnya syafaat Nabi kepada siapa? Abu Thalib. Abu Thalib kan mati dalam keadaan musyrik. Karena tidak mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Efek apa? Efek memiliki teman-teman yang buruk. Makanya hati-hati berkawan. Pas Abu Thalib sakit keras mau mati, Nabi SAW datang. Sahabatnya Abu Lahab, Utbah, orang-orang musyrik ada di sana. Ngelayat. Kata Nabi SAW, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan ashadu laka biha indallah. Hei pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah pada hari kiamat. Belum Abu Thalib mengatakan la ilah, berkata kawannya, sahabatnya yang saat itu ada di sana, ya Abu Thalib, atarghabu an millati, tidak sempat keburu mati dalam keadaan tidak mengatakan la ilaha illallah. Ampunan untuk Abu Thalib. Lalu Nabi SAW meminta agar Abu Thalib ini diringankan azab. Tidak bisa diselamatkan, tapi bisa diringankan. Dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang harusnya berada di keraknya neraka, bagian neraka yang paling bawah, karena syafaat dari Nabi SAW, maka beliau dinaikkan menjadi tingkatan neraka yang paling enteng. Jepira, kata orang Sunda, dikasih sepasang senal dari api neraka, begitu dipakai, ubun-ubunnya langsung mendidih. Dan itu azab yang paling ringan. Ubun-ubun itu bagian yang paling jauh dari sendal. Sendal dipakai di mana? Di kaki. Ubun-ubun paling jauh. Itu yang paling ringan. Bagaimana yang lebih berat dari itu? Sahih riwayat Imam Bukhari, laula ana lakana fid darkil asfal minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena syafaat Nabi SAW, beliau diangkat menjadi tingkatan neraka yang paling enteng, paling ringan, berupa diberi dua buah sendal, langsung ubun-ubunnya mendiri dalam neraka. Ini salah satu jenis syafaat. Nah, satu jenis syafaat lain adalah menyelamatkan orang dari api neraka. Harusnya dia masuk neraka, tapi karena syafaat Nabi, selamat, masuk ke surga. Ada lagi syafaat, orang itu masuk surga, tingkatannya bawah. Tapi karena syafaat Nabi SAW, lalu diangkat menjadi yang lebih tinggi. Macam-macam itu. Salah satu penyebab orang dapat syafaat Nabi. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hei Abu Hurairah, aku sudah menyangka. Tak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini sebelum engkau. Karena rakusnya engkau kepada ilmu. Abu Hurairah itu rakus. Tapi rakusnya kepada ilmu. Bagus apa baik ini? Bagus dan baik. Yang jelek rakus kepada dunia, kepada kekayaan, kepada jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, rakus kepada itu mah, wah, sisiku dah, ya. Bisa menzalimi orang, tapi kalau rakus kepada ilmu, rakus kepada pahala, rakus kepada kebaikan itu bagus. Abu Hurairah rakusnya itu kepada ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sudah menyangka ya Abu Hurairah. Tak ada seorang pun yang mendahuluimu untuk bertanya tentang hadis ini kecuali engkau. Saking besarnya semangatmu terhadap ilmu. Lalu Nabi SAW menjawab, inna as'adan nasi yaumal qiyamati bisyafa'ati man qala la ilaha illa mukhlisan min qalbihi. Sesungguhnya manusia yang paling ikhlas dari lubuk hatinya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, yang menjelaskan bahwa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diraih dengan tauhid. Tauhid yang ikhlas menyebabkan turunnya syafaat Nabi. Dan orang tadi dikatakan manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebahagiaan hanya bisa diraih dengan dua hal. Pertama, orang bisa bahagia karena terlepas dari keburukan. Kata orang Sunnah, ma'asa bucat bisul. Artinya asa bucat bisul itu ngemplong gitu. Padahal gak dapat nikmat apa-apa kecuali terlepas dari sakit. Tahu bisul? Ada yang pernah bisul di sini. Bisul itu sebelum pecah, bucat teh pecah gitu ya. Itu sakit itu nut, cenahnya. Nut, aduh gak bisa tidur, gak bisa apa. Begitu bucat, pecah, plong sakitnya hilang. Itu bahagia banget. Padahal gak dapat apa-apa kecuali lepas dari penderitaan. Lepas dari penderitaan adalah kebahagiaan yang luar biasa. Di akhirat orang bisa bahagia karena lepas dari azab neraka. Mestinya dia masuk neraka sudah difonis babak belur tuh. Babak belur maleuheung ditenggelan penyon-penyon gitu kan. Ini mah neraka loh. Bukan ditenggelan deh, diduruk. Kalau toh ditenggelan, nunggelna malaikat. Nah, lepas dari neraka, luar biasa bahagianya. Itu pertama. Yang kedua, kebahagiaan dirasakan apabila apa yang diinginkan bisa kita dapatkan. Memperoleh apa yang kita inginkan bisa sujud syukur kita. Lepas dari penderitaan kita bisa sujud syukur. Itu dua jenis kebahagiaan. Nah, Nabi SAW menyatakan, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maknanya pertama, dia lepas bebas dari azab, selamat dari neraka, dan teraih kenikmatan surga tertinggi. Itu syafaat Nabi SAW. Dan itu disebabkan karena kalimat tauhid la ilaha illallah. Lepas dari neraka masuk surga. Ini yang menjadi penyebab kenapa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Salah satu penyebabnya adalah karena memperoleh syafaat. Syafaat menjadi penyebab selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ini penyebab kedua. Kenapa kalimat tauhid menjadi kunci surga? Penyebab pertama karena la ilaha illallah itu menghapus dosa dengan jumlah yang banyak. Melahirkan pahala yang berat dan banyak. Yang keduanya mengundang turunnya syafaat dari Nabi SAW. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa la ilaha illallah atau kalimatut tauhid menjadi kunci surga. Ketiga, kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah 1 jam, maksimal. Kapasitas maksimal otak kita mencerna ilmu 1 jam sudah. Di atas 1 jam sudah buyar konsentrasi. Anu cangkel-cangkeng, anu panas bujur, anu sudah limbung, ngantuk, segala macam ya. Ibarat gelas sudah penuh diisi terus. Apa yang terjadi? Luber kebuang tuh. Lebar mubazir. Ilmu mahal, ilmu itu sangat berharga, tapi cinta pupu. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
2: Baik, dari handphone yang saya pegang ini ya, belum ada yang bertanya Ustaz. Dari sekolah, oh ya, langsung aja mungkin dari jamaah yang ada di sini, silakan. Silakan, Pak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih ke pembawa acara, kami diberi kesempatan untuk bertanya sesuatu yang perlu ada jawabannya. Sebelumnya perkenalkanlah, saya adalah warga Pasrimpun yang sehari-hari tinggal di sini dan sangat membutuhkan pencerahan-pencerahan seperti ini sehingga kita dalam bermasyarakat bisa hidup tenang tentram. Begini Ustadz, setelah kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini adalah kita berada di tahun politik. Nah, kita sebagai umat muslim, kata guru-guru mengatakan bahwa wajib untuk memilih seorang pemimpin. Yang akan kami tanyakan adalah, ketika kita memilih seorang pemimpin, ketika kampanye menjanjikan hal-hal yang baik-baik. Nah, ternyata setelah kita percaya pemimpin tersebut dalam menjalankan tugasnya itu jadi ingkar janji. Sehingga bisa dikatakan berkhianat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita sebagai pemilih itu apakah ikut menanggung dosa-dosa akibat pengkhianatan itu atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan Ustaz. Sementara dari satu sisi kita kan punya kewajiban untuk memilih seorang pemimpin. Apakah kita harus tidak memilih? Juga tidak benar. Kalau toh memilih, apakah memilih yang tadinya kelihatan baik menjadi tidak baik itu adalah suatu pilihan yang salah sehingga kita menjadi ikut menanggung dosanya. Itu Ustadz yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, barakallahu fiik. Mau pemilu ya, pemilu presiden sama legislatif. Mana yang kita pilih? Wallahu a'lam. Pertama, bahwa pemimpin itu memiliki amanah yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena bertanggung jawab terhadap kebahagiaan atau kesengsaraan ratusan juta orang. Penduduk Indonesia kan hampir 300 jutanya. Hampir apa lebih? Hampir. Menderita atau sengsaranya itu salah satunya disebabkan oleh pemimpin, presiden dan kabinetnya. Pasti ada yang dibahagiakan, konco-konconya pasti diuntungkan. Tapi lebih banyak yang disengsarakan. Pemimpin yang khianat kepada rakyatnya itu Allah haramkan masuk surga itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihil jannah." Tidak ada seorang pun hamba yang diberi amanah untuk mengurus kepemimpinan bagi rakyatnya. Lalu dia mati pada hari kematiannya dalam keadaan dia khianat kepada rakyatnya. Tak ada seorang pun pemimpin yang mati dalam keadaan khianat menyengsarakan rakyatnya kecuali Allah haramkan atasnya surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Itu yang pertama. Kedua, pemimpin yang khianat, pemimpin yang pasti dibenci oleh rakyatnya. Bahkan rakyat pemilihnya kaduhung milih siat. Waktu kampanye namanya bager, dereh-deh, ya, manis gitu. Pika resepen. Setelah terpilih, pika sebelen. Ada pemimpin yang begitu? Banyak apa semua? Hampir. Dan yang tidak terpilih tapi sudah ngasih, itu diambil lagi tuh. Pilih saya, dikasih uang atau apa. Nggak kepilih, kadia gendai balikin. Jalan di aspal, eleh, dibongkar deh. Ada yang begitu? Ada. Dikas sebelahnya kan nggak tinggalinya. Nanti pas pemilu yang akan datang, dia nyalon lagi, udah dipilih deh. Ntar jalannya rusak lagi. Kata Nabi SAW, salasatun. La turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia. Salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sudah sejengkal mentok enggak terus naik ke atas ke langit, artinya enggak akan diterima itu salat mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara tiga golongan itu adalah disebutkan al-imam. Imam yang memimpin suatu kaum, ya ummu qauman wa hum lahu karihun, yang memimpin suatu kaum

0: sarakan. Maka setiap imam ya ummu qauman wahum lahu karihun. Orang yang memimpin suatu kaum dan kaum itu benci kepada sang pemimpin, salat mereka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kata saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membahas hadis ini, dipotong dalam sebuah di YouTube, lalu ada komen, memangnya Allah yang bisa menentukan diterima artinya sholat, kan gitu. Enggak, dia enggak ngeh bahwa saya hanya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disangkanya itu omongan atau pendapat pribadi saya gitu tuh. Orang kalau sudah sentimen, ah buruk we yang baik. Okay. Saya menyampaikan hadis dianggap pendapat pribadi saya lalu dilecehkan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Imam At-Tirmidzi dalam juga kitab sunannya, Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Jadi berdasarkan hal ini, rakyat pemimpin yang zalim kepada rakyat, sholatnya enggak diterima dan haram baginya surga. Ya. Semoga omongan saya ini sampai ke mereka. Aku maha wesara nama. Nah sekarang fokus ke pertanyaan. Waktu kampanye menggiurkan. Kita sudah mempertimbangkan di antara kandidat yang ada. Baik buruknya sudah diperhitungkan. Dipikir, dibolak-balik, dibeweng. Teruskan. Dipikir, dibolak-balik, dibolak-balik, dibeweng. Diutahkan. Tahu dibeweng? Eh? Tahu apa? Dibeweng. Enggak tahu. Dibeweng itu dikunyah tapi tidak ditelan. Dibeweng terus dimuntahkan lagi. Maknanya dipukir, dibolak-balik, diutahkan itu artinya dipertimbangkan matang-matang baik buruknya. Oh, kayaknya di antara kandidat yang ada, sekarang kan cuma tiganya, tiga pasang. Cenah, gak tahu ada perubahan atau tidak. Ini begini, itu begitu. Yang ini beda lagi, ada plus minus, ada. Ya, yeah. Ada yang masih bau kencur. Ada yang sudah matang tapi hampir busuk. Ada yang sedang-sedangnya, macam-macam tuh, ya sudah kematangan, ya. Macam-macam. Kita pikir, oh ini yang terbaik, maksud terbaik, ini yang paling menguntungkan umat Islam, yang paling membawa kemaslahatan bagi umat. Lalu kita pilih, ya dengan data yang ada. Ternyata setelah dipilih, pikas sebelahnya salah. Apakah kita berdosa ikut bertanggung jawab terhadap semua kesalahan dia? Tidak. Karena pertama, kita yakin semua itu enggak benar. Semua itu buruk, tapi kita memilih yang agak baik di antara semua yang terburuk untuk meminimalisir kezaliman. Kalau kezaliman, kemungkaran, tidak bisa diberantas semua, tidak bisa dihilangkannya, dihilangkan semua, minimal diminimalisir. Ini di antara kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Kaidah yang paling baik, hilangkan kemungkaran total sama sekali. Kedua, kalau tidak mungkin dihilangkan semuanya, minimal dikurangi. Ketiga, kalau tidak bisa dikurangi, minimal tidak bertambah mungkar. Gitulah. Semua kandidat yang ada pasti itu ada sisi buruknya. Tapi kita memilih yang paling sedikit keburukannya di antara semua kandidat yang ada. Kita gak bisa memilih pemimpin sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di zaman sekarang. Jauh gitu ya. Gak mungkin. Tapi minimal yang agak baik di antara yang paling buruk.
1: Yang paling baik.
0: Yang agak baik di antara yang paling buruk. Memilih yang agak baik di antara yang paling baik, masalah. Adapun kesalahan dia yang sudah kita duga akan

0: Begitu. Tapi kalau ini yang enggak pilih, yang lain bisa lebih buruk gitu. Maka kita tidak ikut berdosa. Karena kita sudah memiliki keyakinan ini buruk, tapi yang paling sedikit keburukannya inilah. Terus dia ternyata melakukan keburukan. Oh, kalau yang lain akan lebih buruk lagi gitu. Kita tidak dosa, ya. Kecuali kalau kita tahu ini buruk nih, tapi ini teman. Tapi kalau ini yang paling buruk ini kita pilih, kita dapat untung, lalu kita pilih ini. Hanya karena dapat untung secara pribadi, walaupun merugikan banyak orang, ya kita dosa. Karena kita sudah meyakini keburukannya, tapi demi kepentingan pribadi dan duniawi, kita memilih yang terburuk efeknya ke umat, hanya karena memberi keuntungan pribadi kepada kita. Ya ini dosa ya. Saya tidak tahu di antara tiga kandidat ini mana yang paling maslahat. Saya tidak kenal kesemuanya. Kesatu, kedua, ketiga, kecuali hanya namanya. Karakternya, pemahamannya bagaimana juga samar. Saya tidak menganjurkan milih yang mana. Tidak melarang milih yang mana. Terserah masing-masing. Tapi pilihlah pemimpin yang kira-kira bisa memberikan kemaslahatan kepada banyak orang. Itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kampanye bukan?
1: Bukan. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mulai banyak ya. Apakah orang yang diponis hukuman mati pada akhir hayatnya, kemudian orang yang diponis itu lebih banyak bertauhid, mungkin ibadahnya gitu. Ustaz, apakah bisa mendapatkan kunci surga sedangkan semasa hidupnya banyak berlaku maksiat, doli, mungkin membunuh, menipu dan yang lebih kejam dari yang apa yang perilaku kejam lainnya. Gimana Ustaz? Terima kasih.
0: Barakallahu fiik. Orang melakukan kejahatan lalu divonis hukuman mati. Contoh membunuh dengan pembunuhan berencana gitu ya. Dan ancamannya hukuman mati. Kecuali kalau tidak sengaja atau karena spontan, kayaknya bukan hukuman mati. Ini yang direncanakan lama, kemudian sengaja dan lalu melakukan pembunuhan. Ngaku, terbukti di persidangan, divonis hukuman mati. Karena mau dihukum mati, dia tobat. Mentobati semuanya. Apakah dia diampuni apa tidak tobatnya? Tayyib. Barakallahu fiik. Tobat itu ibadah yang agung. Yang tak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa hidayah orang enggak akan tobat. Jadi tobat bisa dilakukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Sehingga banyak orang yang divonis hukuman mati tidak Allah anugerahkan hidayah tobat, tidak tobat sampai akhir hayatnya, sampai hari H pelaksanaan hukuman hukum mati tidak tobat. Ada yang begitu? Bukan ada, banyak. Di Indonesia ada enggak yang pembunuh sadis lalu dihukum mati sampai matinya tidak tobat? Ada. Zaman saya muda dulu ada pembunuh berdarah dingin, kabur, ditangkap, kabur lagi sampai ditangkap, divonis hukuman mati dan sampai akhir hayatnya tetap dia tidak tobat. Tidak dianugerahi hidayah tobat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah jadi kalau ada orang diberi hidayah, dia tobat sebelum kematian, itu karena diberi hidayah oleh Allah. Mau dihukum mati atau tidak. Tapi cara Allah memberi hidayah itu dengan beragam. Salah satunya orang itu sadar sebentar lagi mau mati dan dia takut kepada Allah atas dosa-dosanya lalu tobat. Kenapa dia tobat? Karena takut azab Allah. Dan takut terhadap azab Allah adalah ibadah yang agung. Allah berfirman, fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-mawa. Adapun orang yang takut kepada azab Allah, Lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya. Tobat. Surga tuh tempat dia kembali. Tuh. Jadi kenapa seseorang bertobat? Karena diberi hidayah untuk bertobat. Kalau enggak diberi, enggak akan bertobat. Maka kalau ada seorang yang sudah melakukan banyak kejahatan, divonis hukuman mati, dia merenung, lalu dia takut akan akhirat, takut akan azab kubur, takut akan neraka kelak, lalu dia tobat menyesali semua perbuatannya, memenuhi seluruh persyaratan tobat, dia menyesal, dia bertekad tidak mengulang kembali, ya, dia berhenti dari perbuatan dosanya. Kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, dikembalikan hak itu kepada orang yang memberikan sebelum yatikum wa yudkhilakum jannat. Tobatlah kamu dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan tobat benar-benar, insya Allah menghapus dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Terakhir.
1: Ya, terakhir mungkin dari pesan guru nih disampaikan. Ustaz, bagaimana mengajar
0: dengan kemampuan sang anak untuk memahami penjelasan kita, ya? Tidak rata, tidak sama. Nah, TK, SD, SMP, SMA dikumpulkan satu terus diajarkan tauhid dengan cara yang sama. Itu beda kemampuan, beda yang mereka tangkap dan beda hasilnya. Oleh karena itulah maka metode mengajarkan tauhid disesuaikan dengan kemampuan sang anak di dalam memahami penjelasan kita. Cuma yang jelas, yang paling efektif, paling efisien adalah dengan mengaplikasikan nilai tauhid di dalam kehidupan. Seperti umpamanya contoh, ya. Kita berusaha menanamkan kepada si anak, minta tolong untuk keperluan apapun, jangan kepada orang tapi kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa. Maka ini sudah menanamkan tauhid. Ada seorang anak di Palestina di beberapa tahun yang lalu, kan beberapa tahun lalu kekejian Zionis ini kan ke warga Palestina luar biasa berulang. Ini bukan yang pertama dan belum tentu yang terakhir berulang. Salah satunya ada seorang anak kecil mungkin 3-4 terjepit di reruntuhan. Orang tuanya entah kemana, mungkin sudah meninggal, terkubur di reruntuhan, tapi anak ini masih hidup. Dia berteriak-teriak, tapi teriakannya bukan mama, bukan papa, bukan ayah, bukan ibu, tapi kepada Allah. Allah, ya Allah, bantu saya, Allah, tolong saya, gitu. Ibunya, bapaknya tidak disebut. Tapi yang dia sebut oleh anak kecil itu Allah. Allah minta pertolongan kepada Allah. Terdengar oleh orang, oleh tim penyelamat. Diselamatkan. Lalu setelah keluar diselimuti, dikasih makan. Hep-hep bahasa Sunda namanya, ya. Dan dia setelah diselamatkan, hamdalah terus-terusan. Bersyukur kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, setelah ditolong, diberikan, mendapatkan pertolongan, hamdalah dan berhenti nangis. Waktu menjerit juga tidak menangis. Hanya berteriak meminta pertolongan kepada Allah. Ini menunjukkan keberhasilan orang tuanya menanamkan tauhid kepada si anak. Ketika memperoleh kesulitan, oleh orang tuanya diajari, mintalah pertolongan kepada Allah. Makanya ibu bapak ketika mengajarkan anak, kamu jangan khawatir, ada mama, ada papa. Nanti manja, pas mama papanya gak ada, baik meninggal atau apa, orang ini ambruk, anak ini mentalnya down. maka tanamkan ketergantungan anak bukan kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada orang, kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, sayangnya di kita ini bahasanya bukan bahasa Arab, tapi di kalangan lingkungan orang Arab, mereka mengajarkan hafalan Al-Qur'an kepada anak dengan memahami isinya. Ketika seorang anak menghafalkan salah satu di antara surah Ad-Dahr, apa nama lain surah Ad-Dahr itu? Surah Al-Insan, ya. Tentang anak-anak, tentang orang-orang nanti akan bersenang-senang di surga, ya. Wa yashrabuna min ka'sin kana mizajuha zanjabila aynan tusamma fiha salsabila. Tentang ahli surga, dia merenungi isi ini lalu bertanya kepada ayahnya, apa yang mereka lakukan di surga? Dijawab bersenang-senang dibacakan ayat. Kenapa mereka masuk ke dalam surga? Nah, itu begitu. Jadi dikenalkannya dengan isi ayat Al-Quran. Dijauhkan dari gadget, dari game, dari PlayStation. Dijauhkan dari komputer, dijauhkan dari TV. Didekatkan kepada hafalan Al-Quran. Itu yang tertanam dalam benak dan hati mereka. Karena mereka faham isinya, mereka merenungi artinya. Menghayati maknanya. Sampai muncul pertanyaan, apa yang sedang mereka lakukan di dalam surga? Oh gini-gini, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga? Oh gini-gini, lalu dia melakukan apa yang dijelaskan oleh ayahnya. Mereka masuk ke dalam surga karena selalu mengatakan la ilaha illallah. Sejak saat itu anak itu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu. Ini penanaman tauhid, ya. Intinya aplikasikan tauhid di dalam kehidupan dengan memberikan contoh, bimbingan dan arahan kepada si anak sehingga tertanamlah tauhid ini sejak dini ke dalam hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya, Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan. Agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Gak apa-apa. Ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis. Umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
4: Masyal muslimin rahamanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut. Maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah? Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan, ya, sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di berkata, "Alla takhafu," maksudnya, "Alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum." Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, "Wa abshiru bil jannah," tentang hari kiamat. "Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian." Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi dengan kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya, ya, dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah, besarnya, hebatnya amalan ini, itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama, ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah di Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah, mungkin dengan melalui gadget Android, ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi. Banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Itu tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan, iblis, Tahu betul bahwasannya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
0: Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi, dipojokkan, sudah diboikot, diomongin, dituduh dengan tuduhan pemecah belah, dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah, walaupun sendirian. Sebab jamaah itu, al-jamaatu mujamatu ahlil haq wa inqallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran, walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak. Tapi batil bukan jamaah. Yang diridhoi oleh Allah tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah pertama tetap berbuat baik menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang gak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelum. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka. Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat.
5: Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma'ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlu sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran, karena ada hadiah di sana, apa boleh, apa tidak, ya. Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif, yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak, gitu ya. Lomba berenang. Asal auratnya terjaga, ya. Tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk
5: seperti tadi, musabaqah hifdzil Qur'an, lomba hafalan Qur'an, musabaqah tilawatil Qur'an, musabaqah ilmiah, umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpamanya semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang, lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya, yang menang tidak. Itu judi. Nah, ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat tepat, tidak ada bayaran. Kalau toh ada bayaran, administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidah, para ustaz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif, dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah, mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania, ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan, asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Lah, bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya, ya, para penguji. Yang apabila kita ada keliru salah, bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah, tidak menjadi pemenang, hanya menjadi 3 besar dari belakang, dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya, atau kemampuannya, harus ditingkatkan, ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam.
6: Pertanyaannya,
5: Kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak paham dan atau salah paham, ini perlu penjelasan, ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak tobat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin tobat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan. Yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan. Sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang

0: P, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat. Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik itu. Setelah itu, kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi, ya. Agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, tidak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita, minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpamanya pas tadi subuh adzan kedengaran tapi masih ngantuk, tarik selimut, jam 6 baru bangun, ya, bikin cikopi dulu, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu, ya. Setelah itu langsung ke komputer main game, ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar, kemudian makan lalu tiduran. Tidur, bangun jam 2:30. Sholat zuhur dikebut lagi. kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya, ya. Mintalah ampunan kepada Allah, tobat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin sidang jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, baik ikhwan yang sudah tenang, tentram, maupun akhwat yang masih ribut, yang masih ngobrol dengan suara keras sampai suaranya kedengaran ke sini. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk menjelaskan amalan-amalan yang mengundang turunnya maghfirah atau ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ahwatek penon ributna tambah parah. Kita sudah menjelaskan beberapa amalan penghapus dosa di antara tauhid, dan poin terakhir yang kita bahas kemarin adalah sholat dengan semua amalan yang berkaitan dengan sholat, sejak mulai wudu, melangkahkan kaki ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholatnya itu sendiri, dan wirid ba'da sholat, zikir ba'da sholat juga menghapus dosa. Kita teruskan ke poin berikutnya. Salah satu amalan pengundang maghfirah adalah menjaga lisan. Hanya digunakan untuk kebaikan, berbicara tauhid, berbicara tentang ilmu, belajar atau mengajarkan ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, memberi nasihat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, itu. Dan jaga mulut ini dari keburukan. Siapa yang demikian, maka Allah akan beri dua hal. Diberi hidayah itu orang, diberi taufiq, dan diberi ampunan atau maghfirah. Kalau menggunakan lisan untuk berbuat dosa, untuk melanggar larangan Allah seperti dusta, seperti ghibah, seperti mencela, menghina, memberikan gelar-gelar yang buruk, kalau itu semuanya mengundang dosa, maka sebaliknya menggunakan lisan untuk kebaikan mengundang ampunan. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bukan Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an." Berkata Nabi SAW, "Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi?" Mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang satu amalan yang menjadi kunci tertutupnya sebuah menutupnya keburukan, kunci terbukanya kebaikan? Kata Mu'adz, aku menjawab, bala ya Nabi Allah, ya saya mau. Fa akhadha bilisani, lalu Nabi SAW memegang lisannya lalu berkata, kuffa alaika hadha, jaga lisan ini olehmu. Maka aku berkata kata Mu'adz, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan diazab karena ucapan-ucapan kita? Omongan kita ini bisa mengundang azab gitu. Maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Thaqilatka ummuk, maksudnya ibumu kehilanganmu, artinya kasihan ibumu memiliki anak yang salah paham tentang seperti kamu. Ini disebut kalimat tasyafuq wa tarahum, kalimat yang mengungkapkan rasa kasihan orang yang berbicara kepada yang diajak bicara. Duh kasihan kamu, gak paham urusan ini. Gitulah. Lalu Nabi SAW menyatakan, tidaklah manusia dibolak-balikan wajahnya di atas api neraka kecuali karena mengumbar lisan-lisan mereka. Karena tidak mampu mengendalikan lisan-lisan mereka. Jadi siapa orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, lisannya, itu mengundang dosa. Apapun bentuk penyimpangan lisan ini, menyakiti, menghina, melecehkan, berdusta, bergibah, memfitnah, dan seterusnya. Maka itu mengundang dosa. Maka sebaliknya, menggunakan lisan untuk kebaikan mengundang ampunan sebagai lawan dari dosa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakan olehmu perkataan yang baik. Maka akibatnya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mensolehkan amal kalian maksudnya memberikan hidayah agar kalian beramal soleh. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir, yuslih lakum maknanya yuwafiqkum lil a'mali sholihah. Allah akan berikan taufik kepada kalian untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memberikan maghfirah atau ampunan atas dosa-dosamu. Satu aksi, dua balasan. Aksinya berkata yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Contoh qawlan sadida itu baca Al-Quran. Berzikir, berdoa, belajar mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah atau memberi nasihat atau menghibur orang lain dengan hiburan yang tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat, membuat orang lain senang, bukan ngelawak, bukan. Bikin orang senang bukan melawak, bukan. Nah, itu semua qaulan sadida. Ada dua balasan yang Allah berikan, diberi taufik untuk beramal soleh dan diberikan ampunan. Oleh karena itu, salah satu amalan pengundang ampunan Allah adalah menjaga lisan. Hanya berkata yang baik. Kenapa? Menjaga lisan ini bisa menurunkan ampunan, mengundang turunnya ampunan. Pertama, menjaga lisan ini wujud nyata aplikasi dari keimanan. Lah, kata lain dari tauhid, dan kita sudah jelaskan, tauhid itu penghapus dosa yang sangat besar. Wujud tauhid, wujud keimanan, salah satunya menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Kalau bicaranya enggak baik, dia ngomong tentang keburukan sehingga menyakiti orang, imannya tergerus tuh. Imannya terkikis, imannya hilang. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. 3 kali menyatakan begitu. Ditanya, man ya Rasulullah? Siapa? Beliau menyatakan, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka nyakiti tetangga, mengganggu tetangga. Salah satu termasuk dengan lisannya. Ngomongnya nyelekit, bikin orang sakit hati, imannya, kata Nabi SAW, tidak ada. Dan iman adalah kata lain dari tauhid. Dan tauhid penghapus dosa. Ini yang menyebabkan bahwa menjaga lisan ini penghapus dosa. Kedua, penyebab laqatul wajh kepada orang sehingga membuat orang senang, itu juga menghapus dosa. Apalagi dengan disertai ucapan yang menyenangkan. Apalagi ucapan itu sebaik-baik ucapan. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, mengatakan la ilaha illallah. Itu al-hasanatul kubra. Kebaikan yang sangat besar. Maka menghapus dosa yang jumlahnya sangat besar juga. Makanya Allah Azza wa Jalla melisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, kalau kita sudah berbuat dosa, maksiat, keburukan, cepat-cepat ikuti dengan kebaikan. Apapun bentuk kebaikan itu. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Sebagaimana sabda beliau, wa atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini alasan kedua, kenapa perkataan yang baik atau menjaga lisan itu bisa menghapus dosa. Dan semua kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Alasan ketiga, kenapa menjaga lisan itu bisa menghapus dosa-dosa? Karena menjaga lisan menyenangkan hati orang, membuat orang bahagia, membuat orang merasa aman, tentram, nyaman, yakin bahwa dirinya tidak akan disakiti oleh kita. Dan ini hakikat dari seorang muslim begitu. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan juga tangannya. Tidak pernah menyakiti. Walaupun hanya dengan omongan. Bahkan dengan ekspresi. Kan ada ekspresi yang membuat orang tersinggungnya. Jebi gitu. Ngalelewe, jebewe. Itu membuat orang tersinggung. Sekali bicara yang baik. Mungkin ilmu, nasihat, mungkin saja sesuatu yang membuat kita senang, bahagia. Dan membahagiakan orang lain merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbil a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim." Sesungguhnya di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, yaitu memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Apapun bentuknya, tidak hanya berupa perbuatan, tapi juga berupa perkataan. Perkataannya itu bikin adem, bikin tenang, bikin tentram, bikin senang, bikin bahagia. Maka karena itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tak heran sebagai orang yang Allah cintai, dicintai perbuatannya, dicintai juga orang yang berbuatnya, Allah menurunkan banyak anugerahnya kepada orang itu. Tidak hanya pahala, keriduannya, rahmatnya, kecintaan dan kasih sayangnya, termasuk juga ampunannya, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang ketiga kenapa menjaga lisan ini merupakan amalan penghapus dosa. Karena itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah berjanji kepada siapa yang Allah cintai, Allah akan ampuni dosanya. Alasan keempat. Ada amalan lisan tertentu yang apabila dilakukan menyebabkan turunnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Semua zikir, semua bacaan Al-Quran itu menghapus dosa. Apalagi istighfar. Istighfar isinya apa? Istighfar itu isinya permintaan ampunan. Astaghfirullahaladzim. Aku minta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Iya itu. Itu mah nanti akan dibahas tersendiri. Tapi ada zikir doa tertentu yang isinya bukan minta ampunan, tapi mengakibatkan diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak. Di antaranya, nih, amalkan nanti malam. Pada waktu akan tidur, ada zikir yang apabila dibaca menyebabkan Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dan ini bisa kita lakukan tiap hari, tiap malam menjelang tidur. Hafalkan zikir ini. Zikir ini familiar. Sering kita dengar, sering kita ucapkan, tapi penempatannya yang tidak spesifik dibaca menjelang tidur. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina ya'wi ila firasyih." Siapa orang yang ketika dia naik ke tempat tidurnya, dia membaca doa berikut. Doa ini sering kita dengar. Zikir bukan doa. Apa isi zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, sering kita dengar kan? Enggak ada yang asing. Familiar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billah. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa orang yang ketika mau tidur membaca zikir ini, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Maka akan diampuni semua dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Sunni dengan sanad yang hasan. Saya Al-Albani memasukkan dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Maka hafalkan doa ini, zikir ini, baca menjelang salat, menjelang tidur. Bukan hanya sekedar bismika Allahumma amutu wa ahya, ya itu juga dibaca. Tapi baca juga zikir la ilaha illallah wa daula syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali ya sekali cukup. Maka dosa-dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Enteng tapi bangga. Enteng itu mudah, bangga itu besar. Bukan bangga proud, bukan. Tapi maksudnya besar fadilahnya, keutamaannya, keagungannya karena dosa sebanyak buih di lautan terampuni. Ini yang pertama. Kedua, masih tidur nih. Tengah malam kita suka lilir kan? Lilir itu tidak ada terjemahannya. Lilir itu bangun sebentar, ya enggak? Terus tidur lagi, itu namanya lilir. Dalam bahasa Indonesia mah, terbangun paling gitunya. Kalau dalam bahasa Sundanya terbangun kahudangkeun. Beda dengan lilir. Ketika malam, tengah malam kita lilir, ingat ya ingat. Apalagi kalau mimpi, mimpinya jelek lagi ya. Ada zikir. Mau mimpi jelek, mau tidak. Mau mimpi bagus, mimpi jelek, umpamanya dikejar-kejar orang gila. Tapi mau lari, beratnya bukan mainnya. Ada singa mengejar kita. Wah, lari berat. Ada pohon, naik ke atas pohon. Singa nggak bisa naik. Kalau dia dikejar macan, jangan coba-coba naik. Macan jagonya tuh. Di pohon ada ular, piton, mengerikan. Akhirnya kita terbangun, lilir. Ada zikir, ada doa. Itu hanya sekedar contoh, mau mimpi, mau tidak. Mau mimpi bagus, mau mimpi jelek. Umpamanya mungkin saja mimpi bagus, mimpi jadi pengantin baru, umpamanya. Pas beres akad, koreja tegugah. Loh, itu ayat. Lilir. Maka ketika lilir baca zikir yang tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya sama. Dia akan diampuni dosanya. Apalagi kalau bangun lalu berwudu lalu sholat. Luar biasa. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Hadis ini diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an bahwa berkata Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, man tu'ara min al-lail faqal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah thumma qala allahumma ighfirli auda'a ustujiba lahu fa'in tawadza'a thumma salla kubilat salatuhu. Siapa orang yang terbangun di malam hari lalu dia mengucapkan zikir. Zikirnya mirip yang tadi tapi sedikit berbeda susunan kalimatnya. Zikirnya la ilaha illallah wa daula syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai di sana sama. Kesininya agak berbeda. Alhamdulillah. Kalau tadi kan wala haula wala quwata illa billah. Ini alhamdulillah. Subhanallah. Wala haula wala quwata illa billah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Atau dengan doa lain yang dia sukai, maka dosanya diampuni dan doanya dikabulkan. Karena itu malam hari, apalagi lilirnya, lilir itu terbangunnya itu sepertiga akhir malam. Saat semua doa didengar dan dikabulkan. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthil laylil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Dengan makna turun yang sebenarnya, dengan makna dan cara kaifiat yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Dengan cara turun yang tidak sama dengan turunnya makhluk manapun. Dengan cara turun yang kaifiatnya tak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah, karena itu majhul. Majhul itu tidak diketahui. Tapi wajib kita meyakini Allah turun karena keterangannya jelas. Lalu Allah menantang, siapa yang berdoa padaku hari ini, aku akan kabulkan. Siapa yang minta ampunan, aku akan ampuni. Dan siapa yang meminta, aku pasti akan berikan. Makanya antum kalau tengah malam lilir, ya lihat jam 2 sudah, berdoa saja. Baik untuk kepentingan dunia kita, apalagi akhirat kita. Jangan baca ajan baca, jangan lupa baca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Wa subhanallah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Lalu Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Terus tambah doa apapun yang kita inginkan. Bagi yang selama ini jomlo, silakan minta jodoh kepada Allah. Jangan tanggung-tanggung yang soleh, solehah gitu ya. Bagi yang sudah punya jodoh, ingin minta lagi, silakan minta saat itu. Ya, jangan lupa juga minta doa kepada Allah agar istri pertamanya disolehahkan, diridhoi. Kalau punya nyali. Kata Allah, dosanya akan diampuni, doanya akan dikabulkan. Fa in tawaddaa tsumma shalla qubilat shalatuhu. Kalau dia terus berwudu lalu salat, salatnya niscaya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ada keterangan yang spesifik tentang zikir tertentu dibaca di momen tertentu, siapa yang mengamalkannya diampuni dosa-dosanya. Dan ini termasuk amalan lisan, walaupun isi zikirnya tidak ada permintaan ampunan. Coba yang tadi dikatakan, mau tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu tidak ada permintaan ampunan, ya la haula wala quwata illa billah. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu enggak ada permintaan ampunan, itu zikir hanya mengagungkan Allah azza wajalla. Tapi efeknya Allah turunkan ampunan, akibatnya Allah ampuni dosa-dosa, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan, artinya sangat banyak itu dosa terhapus. Dan itu bisa dilakukan setiap malam oleh setiap hamba. Maka malam hari adalah momen pensucian diri dari dosa-dosa. Dalam bentuk mengamalkan amalan tadi, mau tidurnya baca itu. Ketika malamnya lilir, baca lagi zikir yang diajarkan tadi, terus diakhiri, ditutup atau dibarengi dengan doa apapun yang dia suka, maka dosanya juga diampuni malam itu dan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada penjelasan awal tentang makna maghfirah. Efek turunnya maghfirah selain diampuni dosa, selain dibebaskan dari azab, selain mengurangi atau menghindarkan dari musibah, karena musibah itu turun akibat dosa. Musibah itu salah satu fungsinya azab atas dosa kita. Kalau dosa kita diampuni, musibah dikurangi. Musibah dihentikan, musibah dihindarkan. Ada selain itu yang menjadi bonus bagi kita. Apa itu? Kemuliaan kita di mata manusia, harga diri kita, wibawa kita terjaga. Karena apa? Dosa, kesalahan, maksiat, dan aib serta kekurangan kita ditutup, dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu tercakup dalam makna maghfirah. Maghfirah itu di dunianya itu dosa-dosa ditutup, dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang tidak tahu, terus dosa-dosa tersebut dihapus, tidak akan ada dalam catatan amal buruk nanti di akhirat. Musibah-musibah sebagai hukuman atas dosanya juga dikurangi, bahkan di stop. Nanti di akhirat selamat dari murka dan azab Allah. Termasuk di alam kubur? Ya, termasuk di alam kubur. Termasuk apakah di alam mahsyar? Ya, di alam mahsyar penderitaan itu termasuk bagian dari azab atas dosa kita. Di alam mahsyar aja kan azab itu sudah terasa. Matahari sangat panas, dekat 3 mil. Kita keringetan, terendam oleh keringatnya, bukan kita lah, orang-orang. Semoga kita mah tidak. Ada yang terendam sampai setelinganya oleh keringatnya sendiri. Ada orang yang berjalannya itu dengan wajahnya, bukan dengan kedua kakinya. Ada orang dibangkitkannya dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Serta berjalan di atas wajahnya dengan wajahnya, bukan dengan kakinya. Itu aja sudah penderitaan. Dan itu azab. Maka orang yang diampuni dosanya akan terlepas di alam mahsyar itu dari penderitaan seperti itu. Ketika orang kepanasan, saking dekatnya matahari, mereka dapat naungan di bawah arsy Allah. Demikian juga ketika dibagi buku catatan amal, mereka menerima dengan tangan kanan dengan sumringah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, fayaquluha umuqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, bahwa fi aisyatir radiyah. Jadi begitu diterima, senang baca buku saya, sumringah dia gitu kan. Ketika ditimbangnya juga lebih berat ke amal baik, dia sumringah. Jadi terlepas dari penderitaan seperti itu di akhiratnya sampai berakhir ke surganya. Oleh karena itulah maka jangan abaikan amalan penghapus dosa. Walaupun enteng, ringan, tapi faedahnya luar biasa. Seperti kita mau tidur, kan membaca zikir tadi pertama tidak begitu panjang, kedua tidak begitu susah, familiar, sering kita dengar, mudah kita ucapkan. Ketiga, tidak berat, tidak capek. Membaca zikir tadi tidak membuat nafas kita tersengal, terengah-engah. Tidak membuat kita tiba bergeg, tiba perket. Tidak membuat kita keringetan. Tidak membuat kita harus keluar uang. Enggak perlu wifi, enggak perlu kuota lagi. Cukup sambil ngagoler, sambil berbaling, kita baca zikir tadi. Enteng, enggak sampai semenit, beberapa detik. Tapi lihat faedahnya. Dosa sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah alasan yang keempat. Kenapa menjaga lisan, menggunakan lisan dengan cara hanya menggunakan untuk yang baik-baik. Itu cara menjaga lisan. Itu bisa mengampuni dosa. Sebab yang kelima. Menjaga lisan termasuk salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Mensyukuri nikmat lisan. Lisan ini, bibir ini luar biasa nikmatnya ya. Yang terutama bisa mengungkapkan apapun selain bisa makan, minum, dan seterusnya. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan, dan dua bibir. Ini nikmat yang luar biasa. Setiap nikmat wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Gunakan ini lisan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makna syukur. Al-Ghazali rahimahullah. Ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar min Hajjul Qasirin. Bahwa makna syukur adalah isti'malu ni'amillahi fi ta'atihi. Menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita mau mensyukuri nikmat harta, gunakan untuk ketaatan. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya gitu ya, pakai nolong orang dan seterusnya. Mensyukuri nikmat lisan pakai untuk ketaatan, pakai untuk baca Quran, untuk zikir, untuk berdoa, untuk belajar mengajarkan ilmu, untuk menasihati, untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya tuh. Pakai. Itu artinya mensyukuri nikmat lisan. Allah berfirman, berjanji, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingat ketika Allah mengumumkan la in syakartum, kalau kalian bersyukur, azidannakum, pasti kami akan menambah nikmatmu, nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya azabku sangat-sangat dahsyat, sangat pedih. Oleh karena itu, siapa orang yang menggunakan lisannya untuk kebaikan, untuk ketaatan, berarti dia mensyukur nikmat lisan, Allah akan memberikan tambahan nikmat lain akibat ketaatan melalui lisan. Salah satu di antara nikmat tambahan atas syukur oleh lisan adalah ampunan. Selain pahala, selain rahmat, selain ridho Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah juga datang kepada orang itu. Sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Dan ampunan ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Karena dengannya, dengan ampunan ini terlepas dari murka dan azab Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, inna fatahna laka fatsan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kata Allah, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika. Allah akan mengampuni dosa kamu baik yang dulu maupun yang akan datang. Dosa-dosa Nabi yang lalu sudah dihapus. Yang akan datang belum dilaksanakan, tapi jaminan ampunnya sudah ada. Terus kata Allah menyatakan, waliyutimma ni'matahu. Dan Allah ingin menyempurnakan nikmat Allah kepadamu dengan ampunan tadi. Tak sempurna nikmat tanpa ampunan. Apalagi kita pernah bahas di Pusdai bahwa pertanyaan yang akan diajukan ketika hisab itu salah satunya adalah pertanyaan tentang nikmat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pada hari kiamat nanti benar-benar akan ditanya tentang semua kenikmatan. Kalau tidak disyukuri, diazab. Maka seluruh kenikmatan takkan sempurna tanpa ampunan Allah. Nikmat banyak ternyata ke neraka, diazab wal'iyadzu billah. Untuk apa? Musnah semua kenikmatan. Tapi kalau kenikmatan tersebut disertai dengan ampunan, sempurnalah nikmat itu. Dia terlepas dari murka, azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka penyempurna seluruh kenikmatan adalah ampunan. Maka berdasarkan hal itu, kesuksesan dalam hidup hanya bisa diraih dengan dua hal. Dijauhkan dari azab, dari siksa neraka, dapat nikmat surga, sukses sudah hidup. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, telah berbahagia, telah jaya. Itulah lima alasan kenapa menjaga lisan itu bisa menghapus dosa. Maka ingat ikhwah, jaga lisan. Hanya dipakai untuk kebaikan, untuk yang manfaat, untuk yang sesuai dengan peruntukannya, ketaatan kepada Allah, dan jaga dari semua keburukan. Maka insya Allah kita akan selamat. Sebagaimana peribahasa, ini peribahasa bukan hadis, menyatakan, salamatul insan fi hafzil lisan. Keselamatan seseorang sangat tergantung pada pemeliharaan lisannya, ya. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita di pagi hari ini. Salah satu amalan yang mengundang turunnya ampunan dari Allah adalah menjaga lisan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang Allah anugerahi hidayah untuk menjaga lisan, sehingga kita semua selamat dari murka dan azabnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, kita masuk di sesi tanya jawab. Persilakan. Kalau ikhwan bisa ngacung akhwat. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menurut orang tua saya ini anak yang tersesat semenjak kenal sunnah. Mereka terdoktrin Ustaz-Ustaz dan Kiai yang selalu menebar fitnah Wahabi. Sampai orang tua saya sering ngajak untuk diskusi dengan pakar. Bagaimana beliau untuk meluruskan saya kembali, katanya. Bagaimana sikap saya selama ini? Saya diam karena takut tidak bisa menjaga lisan dan di hadapan orang tua saya. Juga saya takut terkena syubhat jika saya dipertemukan dengan ustaz mereka. Iya, barakallahu fiik. Mungkin pertanyaan ini mewakili banyak orang, tidak hanya satu. Kita, jangankan kita, Nabi SAW dianggap sesat. Al-Quran menyatakan, ketika ahli neraka masuk ke dalam neraka, Para malaikat penjaga neraka menyatakan, alam ya'tikum nadhir? Bala. Walakin kadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Ketika ahli neraka masuk neraka, ditanya oleh malaikat, apakah dulu belum datang pemberi peringatan kepada kalian? Dia jawab, iya. Tapi kami dustakan. Kami berkata, ini enggak benar ini. Allah enggak nurunkan masalah ini. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini tidak lain kecuali beralam kesesatan yang nyata. Jadi ahli neraka dalam ayat ini dulu menuduh kepada orang yang mendakwahinya dengan tuduhan kamu tuh yang sesat. Al-Quran menjelaskan begitu. Nanti di akhirat terbuka siapa yang menuduh sesat. Kalau kita berdasarkan Quran sunnah menurut pemahaman para ulama yang ahli, para ulama as-salafus soleh, dianggap sesat yang benar teh yang bagaimana atuh? Kalau Quran sunnah yang difahami oleh ahlinya, para ulama as-salafus soleh, dianggap sesat. Terus yang benar itu menurut para filosof gitu. Menurut para ahli hawa nafsu gitu. Menurut apa adat istiadat budaya kebiasaan setempat gitu. Gak bisa. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtar. Kebenaran dari Allah, Quran sunnah yang difahami oleh ahli. Jadi setiap yang berpegang teguh kepada Quran sunnah dituduh sesat ya. Nabi Muhammad SAW dituduh sesat. Semua para nabi dituduh sesat. Tapi nanti di akhirat mereka terang-terangan, dulu kami menuduh sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Tidak aneh. Termasuk para ustaz, iyalah dadang khotnya. Termasuk saya, iya banyak yang menuduh sesat. Tapi itu sunnatullah. Selama kita berpegang teguh kepada kebenaran, tak akan pernah kita kosong dari gangguan dan godaan. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Ya. Berkata Rasulullah SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Islam awalnya dianggap aneh, asing. Dianggap sesat. Dan kelak di akhir zaman akan dianggap aneh, asing, sesat. Seperti awalnya. Berbahagialah orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Yaitu orang yang memperbaiki sunnahku yang sudah dirusak oleh manusia. Orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang sudah dimatikan oleh manusia. Jadi tetaplah tegar, istiqamah. Ladeni jangan-jangan. Jangankan oleh orang awam di sana pakar, seimbang atunya. Pakar dengan pakar juga jangan. Ada enggak ustaz-ustaz kita ditantang debat? Banyak. Ada yang memenuhi? Ada. Tapi berakhir buruk. Tambah buruk daripada sebelumnya. Enggak pernah perdebatan apalagi dihadiri oleh orang banyak gitunya. Supporter masing-masing. Wow. Supporternya itu yang lauk buruk milu mijah tuh. Ini mestinya sesama orang berilmu dengan iman, dengan adab, dengan akhlak. Ini orang awamnya ikut, wah, pas giliran ustadz yang didukungnya, didukung. Pas giliran ustadz yang itu disoraki, jadi enggak dengar hujahnya. Janganlah Deni. Itu ibarat api. Apabila kita kasih bensin, kasih kayu bakar, akan semakin besar nyalanya dan lama. Kalau dibiarkan, biarkan. Nanti padam sendiri. Untuk memadamkan api, enggak perlu dibiarkan usaha gigi. Biarkan saja sampai habis kayu bakarnya, padamlah apinya. Tapi kalau kita kasih kayu bakar, kasih bensin, kasih minyak tanah, apalagi minyak tanah mahal, kemudian jarang, jangan dibuang-buang energi kita, biarkan, senyumin aja ya. Dulu para nabi tidak lepas dari celaan, dari hinaan, dari tuduhan sesat, tuduhan tukang sihir, tuduhan pendusta, ya. Semua tuduhan itu bertolak belakang dengan faktanya. Apalagi kita, ya. Sebab sabar. Jangan diladeni. Sebaliknya, tunjukkan hasil ngaji. Saya yakin sering-sering saya ungkapkan, kalau hasil ngaji terasa manfaat oleh keluarga, enggak akan menuduh sesat. Hasil ngaji gimana? Coba jam 3 bangun. Tahajud. Sebelum subuh sudah selesai, coba semua pekerjaan di rumah bereskan. Sebelum ayah dan ibu kita bangun. Ada piring kotor dicuci. Ya. Ada nasi dan lauk-lauk kemarin dihangatkan. Dipanaskan dulu. Ya. Ada cucian orang tua kita cuci. Beres-beres. Orang tua bangun sudah beres semuanya. Kita punya adik dibimbing, ya. Pelajarannya dan seterusnya. Ramah perhatian ke orang tua dan ke tetangga. Kalau hasil ngaji kayak gitu akan diterus sesat enggak? Enggak. Pasti seneng gitu. Enggak ada orang yang lapor ke kiainya, anak saya sesat setelah ngaji. Gimana sesatnya? Bangun jam 3 tahajud coba. Saya bangun, sudah beres semuanya. Anak saya yang bungsu jadi pinter, juara ke-1 asal nama Kabocet. Itu gara-gara anak saya ngaji, itu sesat banget dia. Apa begitu? Ya mungkin ya. Pasti seneng, pasti bangga gitu. Oleh karena itu, maka nanti, tuh bapakmu ajak ngaji, biar sesoleh kamu. Bisa begitu tuh. Bapakmu nyebelin luar biasa gitu. Kata bapaknya, ajak juga ibu tuh. Bareng ngaji itu, kalau hasil ngaji kayak gitu nggak akan ada orang yang nuduh sesat ya. Tapi kalau hasil ngaji pulang rumah, bu ini bid'ah, nggak boleh, bapak ini syirik, kamu ini maksiat, jadi segala salah ya, pokoknya mah tidak membuat nyaman ya, pastilah nuduh kamu kesurupan jin mana, kan gitu ya, datang nyalahin orang. Itu yang paling penting, tunjukkan hasil ngaji. Bagaimana jika kita sudah berazam? Azam itu apa? Berazam mungkin ya, bertekan. Dengan ain dan zai, mim, azam, tekan. Di transliterasinya jadi azam. A, Z, A. M, azam gitu ya. Bagaimana jika kita sudah berazam untuk tobat tapi melakukan lagi dosa, lalu tobat lagi tapi tetap melakukan dosa lagi, apakah tetap Allah akan memberikan maghfirah pada kita, sedangkan kadang jadi malu sama Allah karena dosa terulang lagi dan ana rasa putus asa. Syukran. Kalau kita dosa, terus tobat. Salah satu syarat tobat adalah bertekad tidak mengulang lagi. Berhenti dari dosa itu, menyesal, dan bertekad tidak mengulang lagi. Maka sah tobatnya, diterima dan menghapus dosa. Lalu suatu saat tanpa direncanakan, tanpa diniatkan, terjerumus lagi ke dalam dosa. Karena situasi, karena keadaan, terjerumus lagi. Tanpa direncanakan. Maka ini dosa baru yang harus ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Begitulah seterusnya. Baik dosanya dosa yang sama atau dosa lain. Tapi kalau umpamanya seseorang berdosa lalu tobat. Tapi sementara kuling daun dulu. Tapi nanti suatu saat akan mengulang lagi. Berarti ada niat, ada tekad untuk mengulang lagi, maka tidak sah tobatnya. Tobatnya tidak diterima, tidak mengukurkan dosa, tidak mengundang pahala, ampunan, enggak. Kalau ada rencana untuk mengulang lagi. Umpamanya nih, orang mabuk, sakit. Akhirnya kata dokter, hentikan. Akhirnya udah saya berhenti sementara. Tapi kalau sehat lagi, maju lagi. Gitu.

0: tobatnya yang lama, karena tobat yang lama sudah memenuhi syarat-syarat taubatan nasuha, yaitu bertekad tidak kembali, berhenti, menyesal, minta maaf ke orang kalau itu dosanya ke orang, dilakukan sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari barat, dan ikhlasnya sudah sah tobatnya menghapus dosa. Adapun tanpa sengaja terjerumus lagi, tanpa direncanakan, itu dosa baru yang wajib ditobati lagi.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
0: Apakah berdoa ketika sujud dan berdoa sebelum salam makbulnya sama? Sama-sama makbul, tapi lebih utama ketika sujud. Lebih utama. Bagaimana tata cara berdoa sebelum salam yang sesuai syariat? Ya, setelah kita umpamanya wa min fitnatil masihid dajjal. Sudah berhenti sampai di sana. Sebelum salam kita nambah dengan doa lain. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram menambahkan doa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa baca doa itu dalam sholatku. Lalu Nabi SAW mengajarkan, Qul, katakan olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yagfiru dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini dalam bab doa ketika tahiyat, ketika tasyahud akhir, sebelum salam. Ini salah satu doa yang dibaca sebelum salam setelah tahiyat akhir. Nah, ini salah satu contohnya. Untuk dosa yang diampuni, apakah termasuk dosa besar? Sumuhun dosa besar. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat sunnah tahiyatul masjid sementara kajian sedang berlangsung? Karena sholat sunnah tahiyatul masjid, karena sholat sunnah tahiyatul masjid adalah ibadah sunnah, sedangkan mendengarkan ceramah agama adalah wajib. Berarti dalam hal ini mendahulukan ibadah sunnah daripada yang wajib. Itulah produk akal. Jadi kesimpulannya begitu. Merujuklah kepada sunnah Nabi SAW. Suatu saat Nabi sedang khutbah Jumat. Mustami jamaah wajib enggak mendengar khutbah? Wajib, bukan sunnah. Datang seseorang masuk masjid, gek langsung duduk. Nabi sedang khutbah. Beliau bertanya, hal solait rakaatain, apakah kamu sholat? Sudah sholat dua rakaat? Dijawab belum. Qum fasholli rakaat. Bangkit kamu, sholatlah dua rakaat. Akhirnya orang itu berdiri dan sholat dua rakaat di saat Nabi sedang khutbah. Padahal mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Wajib. Tapi Nabi SAW memerintahkan orang itu sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Dari sini sebagian ulama menyatakan tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Salah satu hadisnya ini. Dan hadis riwayat Imam Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Fala yusalliyanna, pakai nun taukid di akhirnya, bukan fala yusalli tapi fala yusalliyanna hatta yajlisa rakaataini. Ini menunjukkan haramnya duduk sebelum sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Sebagian ulama menyatakan wajib.

0: Ayatul Mursyid. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Oleh karena itulah maka sunnah Nabi SAW menyuruh orang tahiyatul masjid sebelum duduk walaupun lagi khutbah Jumat. Padahal khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Dari sini diketahui salah satu kesalahan orang waktu sholat Jumat adalah ketika masuk ke masjid adzan sedang berkumandang, mereka berdiri menunggu adzan selesai. Begitu selesai adzan, baru sholat tahiyatul masjid. Salah, keliru. Kenapa? Karena mendengar azan dan menjawabnya sunnah. Sedangkan mendengar khutbah dari awal hukumnya wajib. Maka ketika dia masuk masjid azan sedang berkumandang, sholatlah tahiyatul masjid dua rakaat agar pas imam awal mengawali khutbahnya, dia sudah mendengarkan. Itu kalau Jumatan. Tapi kalau umpamanya selain Jumatan, umpamanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, masuk masjid sedang azan, ya dengarkan dulu azan dan jawab. Itu keutamaan. Sebab seusai azan kita tidak ada kewajibannya. Kecuali sholat sunnah. Jadi kalau mendengar khutbah Jumat yang wajib saja, tetap orang itu diperintahkan sholat tahiyatul masjid, apalagi mendengar kajian di luar khutbah Jumat. Maka ikhwan akhwat, kalau umpah sudah masuk masjid untuk menghadiri kajian, lalu kajian sudah dimulai, menunjukkan apa? Ikhwan itu telat. Lenglek, telangke, hararese, kurudi. Okay. Maka gak apa-apa sholat tahiyatul masjid dulu ya. Apakah orang yang sudah berhaji dosa-dosanya diampuni sampai kita meninggal? Enggak, sampai haji aja. Setelah haji lalu berbuat dosa lagi, ya dosanya dicatat lagi, enak aja. Ini yang menyebabkan seusai haji orang teh maksiat lagi. Dosanya sudah haji, dosanya diampuni sampai mati. Salah, sampai haji. Nanti setelah haji dosa lagi, ya dicatat lagi. Kemarin ada tuh orang rajin ke masjid sebelum haji. Setelah haji, karena jet lag, karena capek, seminggu libur ke masjid. Apa alasannya? Dia sudah tercover oleh sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya berbanding berapa? 100.000 kali. 100.000 kali itu bisa mengcover berapa puluh tahun tuh. Sedangkan itu baru sekali sholat. Sedangkan saya waktu di Masjidil Haram sehari 5 kali, terus beberapa hari di sana. Wah, itu mah 1.000 tahunan hirup. Ini keliru, salah ya. Jadi ketika kita sholat di sana betul 100.000 kali, ketika di sini kita tidak sholat, dosanya itu luar biasa ya. Bagaimana bila seorang suka share ilmu, ngasih tahu kebaikan, ngasih tahu bahwa kita salah. Tapi cara ngasih taunya nyakitin gitu. Dan bahasanya enggak enak didengar. Dan kadang apa yang dia ucapkan tak sesuai dengan ilmu yang dia share. Bagaimana, apakah kita harus ngikutin apa yang dia bilang? Iya, selama isinya benar, ikutin. Umpamanya ada orang tidak pernah sholat. Kita lagi duduk ngong azan. Kata orang itu, itu udah azan, ayo sholat. Bari dia mah ngaleos. Isinya benar enggak? Benar. Dia dapat pahala enggak? Dapat pahala. Dari menyuruh sholatnya dapat pahala. Sekaligus dia dosa besar karena dia sering enggak sholat. Kitanya gimana? Ikuti omongan dia. Udah azan, jangan ngobrol terus, udah berdiri langsung, wudhu langsung ke masjid. Walaupun dianya sendiri bertolak belakang antara ucapan dengan perbuatan. Biar itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab kita mengikuti nasihat yang isinya kebenaran. Ya. Jadi kalau ada orang menasihati kita, tapi dia sendiri tidak begitu, itu dosa dia. Dan kalau dia menegur kita dengan cara yang kasar, membawa kita salah, kita lagi kajian ngobrol, itu salah kita. Ditegur oleh panitia, kamu mau masuk neraka ya? Kamu itu dajjal apa? Kamu turunan iblis apa? Diem, tahu gak? Umpamanya ya. Maka dia berdosa. Terus kita gimana, sakit hati? Mangga kalau mau sakit hati. Tapi tetap isi pesan dia agar kita diam itu harus kita ikuti. Diam, jangan ngobrol wae. Itu ketika ngaji, gitu ya. Jadi kesalahan dia ketika menegur adalah tanggung jawab dia, dosa dia. Tanggung jawab kita adalah mengikuti isi pesannya yang baik, yang benar, ikuti ya. Bagaimana cara tobat dari dosa ghibah? Pertama, berhenti. Jangan ghibah lagi. Kalau ghibahnya itu sedang ngaji, ghibah dua dosanya. Pertama, ngeganggu orang. Yang kedua, ghibah. Saya selalu nyindir ibu-ibu yang suka ngobrol ketika ngaji. Kehel, tidak. Dan ngeganggu. Konsentrasi buyar. Berhenti dari ghibah. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang lagi. Saya nggak akan gibah-gibah lagi. Nah, keempat, apakah harus diberitahukan dan minta maaf ke orang yang digibahi? Ataukah tidak? Kalau yang digibahinya tidak tahu bahwa kita gibahi, jangan memberitahukan. Karena memberitahukannya menyakiti dia dua kali dan bisa menimbulkan madharat. Tadinya dia enggak apa-apa, setelah kita lapor, saya kemarin menggibahi kamu, jadi memusuhi. Maka jangan lapor. Apa yang kita harus lakukan? Ralat gibahan kita kemarin. Kalau kita menggibahi dia di hadapan tiga orang, panggil lagi tiga orang ini. Ada ralat nih. Kemarin saya bilang si fulan, si fulanah jelek begini-gini. Itu salah, saya keliru, saya keusap setan gitu. Si fulanah tidak sejelek yang saya omongkan. Ralat, itu yang kedua. Puji dia, ya, ungkit kebaikannya dan mintakan ampunan untuknya. Maka dengan cara itu insya Allah dianggap sudah tobat dari ghibah. Terakhir ya, jangan ada lagi yang nanya. Suami saya suka datang ke orang yang pintar, ke profesor gitu. Ke orang yang pintar dalam garis miring bisa. Yang tidak sesuai syariat Islam alias menyebut. Oh, dukun. Dukun itu bukan orang pintar, orang bodoh. Kalau pintar gak akan jadi dukun dia. Makanya dukun rata-rata tidak sekolah ya. Ada yang sarjana hukum, gelarnya aja, otaknya sama dengan yang tidak sekolah. Saya selalu mengingatkan kalau perbuatan itu salah, tapi suami tetap melakukan di belakang saya. Bagaimana saya menyikapi dan menjelaskan sedangkan saya belum cukup ilmu? Iya, cukupkan dulu ilmunya dengan cara baca dulu artikel tentang hukum kedukun. Bila perlu, hafal dalilnya, Qur'annya, hadisnya, qaul ulama. Kalau enggak, tulisan itu berikan. Pak, ini ada tulisan, ini gimana? Gitu aja. Semoga Allah beri hidayah. Oh, enggak boleh ya. Oh, syirik ya. Gitu. Jadi, sampaikan ilmu dengan berbagai macam cara. Kalau kita yang menyampaikannya, madharat, coba tulisan atau ceramah. Ya, pedaran ustaz dengan dalil yang lengkap perdengarkan kepada dia. Atau nih, Pak, ini ada ceramah bagus tentang tauhid. Ada yang pembahasan tentang dukun, masuk ke dia. Semoga itu jadi jalan hidayah. Jadi pertama, tetap sampaikan ilmu bagaimanapun caranya. Kalau tidak melalui kita, bisa melalui tulisan, bisa melalui orang lain, bisa melalui ceramah dan seterusnya. Kedua, doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Nah, yang terutama coba ajak Pak ngaji yuk. Di mana? Di Uhuwa. Nah, boleh nanti ditanyakan? Boleh. Boleh nanti bertanya langsung, diskusi sama ustadznya langsung gitu ya. Atau boleh dalam pertanyaan seperti ini. Ya, itulah yang kita lakukan. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan tolong lamar saya. Enggak apa-apa. Oh minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu tidak menawarkannya, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu. Setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah, atau umpamanya maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu, cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya. Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri Muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh dai atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinator, koordinasikan seluruh warga Indonesia yang Muslim ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustadz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir, banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana. Ya, dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya 2 pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk, dia bilang, "Ustaz, saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya gak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya jadi paham." Berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian ustadz kayak begini di kampungnya. Nah, begitu pulang ke kampungnya ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustadznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. "Ustaz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa." Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita ke luar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir? Di sana nggak ada azan, nggak ada masjid, ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan? Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok ya. Yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu. Ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan. Tidak ada hijab. Tidak ada batasan, asal suka sama suka kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi ya. Kalau memang murni cari duit dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah ya, berhenti. Kedua, boleh enggak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama ya. Sholat pada waktunya, walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan, Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini enggak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat. Enggak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit, dia bilang ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka.

0: Uji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Nya seburuk akhlaknya, imannya seburuk ibadah dan akhlaknya. Coba umpamanya baca Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan, dari keburukan akhlak. Fahsya' dan munkar itu akhlak yang buruk. Perbuatan keji, perbuatan mungkar itu nyata-nyata keburukan akhlak. Mestinya tertegah oleh sholat. Kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya itu makbul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti akan melahirkan kemuliaan akhlak. Akan mengikis seluruh akhlak-akhlak dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Makanya siapa orang yang sholat, tapi seusai sholat akhlaknya tetap buruk, itu sholat bukannya diterima, bukannya dibalas dengan surga, bukannya berbahagia, karena itu yang Allah janjikan kepada orang yang sholat. Dia akan berbahagia, dia akan diberikan surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Orang yang sholatnya khusyuk pasti bahagia. Makanya di akhir penjelasan tentang ciri-ciri orang mukmin yang sholatnya khusyuk yang bahagia itu, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausum fiha khalidun. Itu janji Allah. Tapi itu janji kepada orang yang sholatnya benar, yang khusyuk, yang ikhlas, yang mutaba'ah. Diterima itu sholatnya, dia bahagia. Dia dibalas dengan surga. Sebaliknya, kalau sholatnya tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, Allah cabut janjinya kepada orang itu dan diberikan ancaman. Allah menyatakan, fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya, bukan fi salatihim. Allah tidak menyatakan fawailul musan alladzina hum fi salatihim sahun, tidak, tapi an salatihim sahun. Kalau khusyuk tadi fi salatihim khasyun. Ini an. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, makna an di sini artinya dia lalai dari hikmah sholat, tujuan sholat. Hikmah sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tujuan sholat harus diwujudkan seusai sholat. Seusai sholat tidak ada lagi kekejian, tidak ada lagi kemungkaran, ucapan ataupun perbuatan. Seusai sholat tidak ada lagi akhlak yang buruk, tidak ada lagi akhlak yang menyakiti orang lain. Seusai sholat akhlaknya mulia. Itu hikmah sholat, itu tujuan sholat. Kalau orang setelah sholat tetap keji dan munkar, berarti dia lalai dari tujuan sholat. Kena dengan ayat ini, fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Yaitu setelah sholat akhlaknya tetap buruk. Setelah sholat tetap keji dan munkar. Setelah sholat kebiasaan-kebiasaan buruknya tidak hilang dari dirinya. Maka ditolak sholat itu dan diancam dengan azab. Makanya berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lathaiful Ma'arif, qala ba'du salaf, man amila hasana thumma atbaha bil hasana fadhalika alamatu qabuli hasanatil ula. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu amal baik, lalu setelah itu dia ikuti dengan amal baik berikutnya. Setelah sholat akhlaknya jadi mulia, sholatnya amal baik, kemuliaan akhlak juga amal baik, maka amal baik kedua ini menjadi tanda amal baik pertama tadi diterima oleh Allah. Kenapa? Fa innallaha idza taqabbala 'amali 'abdin idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'da. Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah kasih balasan yang segera. Ada dua balasan segera di dunia. Sebelum balasan yang tertunda di akhirat nanti. Balasan yang segera yang pertama, Allah berikan taufik. Allah berikan hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Ini balasan yang segera. Jadi kalau seseorang setelah selesai sholat fardu, dia terdorong untuk wirid. Dengan wirid yang disunnahkan. Lalu berdoa. Wirid dan amal dan berdoa seusai sholat fardu, amalan soleh. Setelah beres wirid, berdoa dengan khusyuk, lalu sholat ba'da. Apabila ada ba'danya. Itu amal soleh berikutnya. Seusai sholat ba'da, ambil mushaf. Buka, baca Al-Quran. Odoj, satu juz seusai sholat itu. Beres umpama membaca Al-Quran. Rurut, reret, ninggali ayat kencleng. Odok saku, ambil dompet, masukkan dengan dompetnya. Itu reng-rengan amal soleh seusai sholat menunjukkan sholat tadi diterima oleh Allah. Sebagai balasan bahwa amal sholat itu diterima oleh Allah karena mungkin ikhlas, khusyuk, mutaba'ah gitu, diterima Allah kasih hidayah untuk wirid sesuai sunnah. Untuk zikir, untuk berdoa. Setelah itu zikirnya juga diterima oleh Allah. Allah kasih hidayah untuk sholat ba'da. Setelah sholat ba'da, Allah kasih juga hidayah untuk baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, Allah kasih lagi hidayah untuk infak dan amal soleh. Begitu seterusnya tuh. Tak semua orang kan bisa begitu. Banyaknya orang begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang langsung pergi. Tewirid-wirid acan. Istighfar wa tilu kali. Bari di bekal di jalan. Ya, ada yang begitu? Banyak. Ada lagi langsung ngodok HP. Langsung chatting. Data derderan. Wah, nuju sholat. Oh, si fulan. Atau browsing. Atau, wah, macam-macam. Dilalaikan. Orang itu seusai sholat tidak diberi hidayah untuk wirid, untuk zikir, untuk berdoa, untuk sholat ba'da, untuk baca Quran. Maka menunjukkan orang itu ditolak sholatnya. Ditolak atau diterima ibadah memang urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi Allah kasih tanda. Tak kasih indikasi siapa orang ibadahnya diterima dan yang ditolak, Allah kasih tuh. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atbaha bisayyah fadhalika alamatur raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu kebaikan, diikuti oleh kejahatan, diikuti oleh keburukan. Keburukan itu sebagai tanda ibadah kebaikan pertama tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Makanya tidak dibalas dalam bentuk diberi hidayah untuk melakukan ibadah dan amal soleh berikutnya. Dibiarkan, dicabut lagi itu hidayah dari diri orang itu. Kalau hidayah dicabut dari diri seseorang menunjukkan orang itu sudah maksiat. Masa ibadah disebut maksiat? Iya, kalau di dalam ibadahnya itu dia melakukan banyak mengabaikan hak-hak Allah. Umpamanya kita sholat. Di dalam sholat kita banyak mengabaikan hak-hak Allah. Kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang mutabah, dosa eta teh. Makanya diancam oleh azab, oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Makanya tak heran apabila seusai sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi seusai salam apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok istighfar kayak udah berbuat dosa? Betul, sudah berbuat dosa. Apa bentuk dosanya? Dosanya adalah mengabaikan hak Allah di dalam sholatnya. Khusyuk adalah hak Allah. Ikhlas adalah hak Allah. Itu yang banyak kita abaikan. Makanya siapa orang yang sholat seusai sholat, dia ikuti dengan perbuatan buruk. Seusai sholat berjamaah keluar dari masjid nyolong sendal. Seusai sholat berjamaah keluar dari masjid ngambil kenceleng. Seusai sholat berjamaah keluar dari masjid langsung ngerokok. Itu keburukan yang menjadi indikator ditolaknya sholat kita tersebut. Termasuk kalau orang sudah ibadah, sholat, saum, haji, umrah, tapi akhlaknya buruk. Akhlak yang buruk mengindikasikan ibadah tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk saum, Nabi SAW menekankan selama saum itu jaga mulut, jaga perilaku, jaga akhlak, jangan sampai merusak saum yang sedang dilakukannya. Seusai saum, penjagaan mulut dan perilaku dari hal-hal yang buruk itu sudah terbiasa. Jadi selama saum dipermulia akhlak. Ada ancaman siapa yang selama saum akhlaknya buruk, ucapannya nyelekit, perbuatannya menyinggung, saumnya ditolak. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia, yang buruk, yang menyinggung, yang menyakiti, tidak menjaga diri dari perilaku yang bodoh, Allah enggak butuh kepada saum. Allah tidak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan lapar dan haus yang dilakukannya. Ditolak, lalu apa yang dia dapat? Hanya lapar dan haus. Rubba so'imin hadduhu min syamihi al-ju' wal-atas. Ini yang hasan, yang dibawakan oleh para ulama. Banyak orang yang saum, tapi yang dia dapat dari saumnya hanya haus dan lapar. Pahalanya tidak, ampunannya tidak. Janji surga tidak diberikan, janji diselamatkan dari api neraka juga tidak diberikan. Yang dia dapat hanya lapar dan haus saja. Karena apa? Karena selama saumnya dia hanya melakukan saum secara hissi, secara zahir. Tapi hakikat dari saumnya dia mengabaikannya. Saum itu kan, filosofi saum, kita dilatih untuk menjauhi perkara-perkara yang hukum asalnya mubah. Selama 13,5 jam lah kalau di kita mah. Makan, minum, hubungan suami istri hukum asalnya mubah, ya enggak? Tapi selama saum haram. Nanti setelah buka boleh lagi. Kalau yang tadinya halal saja, sementara waktu haram untuk dilakukan, wajib dijauhi, apalagi yang hukum asalnya haram. Harus lebih dijauhi lagi selama saum. Dan harus menjadi kebiasaan menjauhi dosa dan maksiat yang diharamkan seusai saum. Sehingga kalau selama saum dididik mulutnya dijaga, perilakunya dijaga. Jangan sampai melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Jangan sampai melakukan keburukan akhlak. Maka setelah saumnya akhlaknya menjadi mulia. Itu hasil dari ibadah saum. Kemuliaan akhlak juga tuh. Hasil dari sholat, kemuliaan akhlak. Hasil dari saum, kemuliaan akhlak. Haji, hasil dari haji dan umroh, kemuliaan akhlak. Hasil dari zakat, infak, sodakoh, kemuliaan akhlak. Semuanya bermuara ke sana. Semuanya menghasilkan kemuliaan akhlak. Maka ternyata akhlak adalah buah dari seluruh pengamalan ajaran Islam. Buah dari akidah, tauhid, iman adalah akhlak. buah dari ibadah baik sholat, haji, umroh, ataupun saum, ataupun infak dan sodakoh adalah akhlak. Makanya begitulah cara Nabi memuliakan akhlak manusia, menyempurnakan kesempurnaan akhlak manusia. Agar manusia akhlaknya bagus, imannya ini. Tanpa iman gak mungkin menghasilkan akhlak yang mulia. Agar akhlak manusia itu baik, ibadahnya ini harus diperbaiki. Mustahil akhlak mulia bisa diraih tanpa ibadah yang benar dan berkualitas. Makanya beliau 13 tahun akidah manusia dipupuk. Setelah pindah ke Madinah baru ditunjang dengan ibadah. Jadilah para sahabat memiliki kualitas akhlak yang luar biasa, menjadi manusia terbaik di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia untuk memberantas keburukan akhlak dan untuk menerapkan kemuliaan akhlak. Ta'muruna bil ma'ruf, itu kemuliaan akhlak itu. Kalian merintahkan orang lain untuk berbuat baik agar akhlaknya mulia, dan mencegah dari perbuatan buruk agar semua akhlak yang buruk ini terberantas. Itu kriteria baik buruknya satu komunitas. Dan itu dimiliki oleh para sahabat, kuntum khairu ummah. Makanya Nabi SAW pun menyatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia, manusia yang sezaman dengan aku, yaitu para sahabat. Begitu cara Nabi menyempurnakan akhlak manusia, diperbaiki akidahnya, diperbaiki juga ibadahnya, membuahkan kemuliaan akhlak. Saking pentingnya ini akhlak, Nabi memberi iming-iming. Apa iming-imingnya? Pikabitaun, kata orang Tasiknya. Matak ngacai, bikin ngiler. Bikin orang kabita, tergiur dengan kemuliaan akhlak, lalu terdorong untuk berusaha memiliki kemuliaan akhlak. Apa saja keuntungan dari memiliki akhlak yang mulia? Pertama, sekali lagi tadi, akhlak yang mulia adalah indikator baiknya iman, baiknya ibadah. Baik ibadahnya dalam bentuk sholat, saum, atau ibadah-ibadah lainnya. Tuh. Indikator diterimanya ibadah-ibadah tadi itu. Ini yang pertama. Kedua, orang yang memiliki akhlak yang mulia itu akan melahirkan pahala yang sangat besar sekali. Sebesar apa? Sebesar pahala dari saum di malam harinya, tahajud di malam harinya, saum di siang harinya. Tiap hari begitu. Coba kebayang kalau ada seseorang, malamnya semalaman tidak tidur, tahajud. Siang, selama siang tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat, saum sampai maghrib. Setelah maghrib mah buka. Malamnya melakukan ibadah terbaik di malam hari, yaitu sholat. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari, yaitu saum. Kebayang besarnya pahala. Dan itu dilakukan tiap hari. Sampai bergelar qawwam dan sawwam. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan sebutan sighat mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan. Orang yang melakukan qiyamul lail, ibadah di malam hari, baik sholat, zikir, berdoa, baca Al-Quran, dan seterusnya, disebut qa'im. Kalau sekali, dua kali. Tapi kalau terus-terusan disebut qawwam. Orang yang saum di siang hari disebut sha'im. Tapi kalau terus-terusan disebut sawwam. Sawwam dan qawwam, ahli ibadah baik di malam hari ataupun di siang hari. Dan kebayang pahalanya luar biasa besarnya. Ternyata seorang muslim yang ibadahnya pas-pasan, hanya terbatas pada perbuatan amalan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, menjauhi yang haram, tapi kadang yang makruh, apalagi yang mubah dilakukan, disebut muslim yang musaddad. Musaddad itu simpel, sederhana, tidak bagus-bagus amat gitu. Tapi akhlaknya mulia. Kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh seorang muslim yang musaddad itu mampu meraih pahala ahli tahajud dan ahli saum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajata sawwamil qawwam." Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, dengan kemuliaan akhlaknya, dia mampu meraih derajat sawam dan qawam, ahli saum dan ahli tahajud. Maknanya pahalanya, sebab makna darajat, darajat ini sering diungkapkan, asal dianggap ungkapan dari pahala. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar rahimahullah ketika menafsirkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan beramal dan berilmu beberapa derajat. Ini surah Al-Mujadilah yang oleh Imam Bukhari dikutip di dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Fadhlul Ilmi. Berkata Imam Ibnu Hajar, raf'ud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Kalau derajatnya tinggi, dunia akhirat itu menunjukkan pahalanya besar. Makanya tadi orang muslim yang musaddad, tapi akhlaknya baik, maka itu mencapai derajat, maksudnya meraih pahala yang sama dengan ahli saum di siang hari dan ahli tahajud di malam hari. Makanya ketika pahala dari akhlak ini ditimbang, itu paling berat. Padahal timbangan amal baik itu yang sangat berpengaruh pada keselamatan kita di akhirat nanti. Kan nanti kita ditimbang amal baik dan amal buruk. Setiap kita pasti ada amal baik, ada amal buruk ya. Kita suka sholat? Suka. Saum? Suka. Baca Quran? Oh, doj. Ngaji begini? Rajin. Suka gibah? Sok. Nggak bohong? Sering, gitunya. Suudhan kesama? Oh, sok. Ketika kita gibah, ketika kita dusta, ketika kita melakukan maksiat, terancam neraka, ketika melakukan sholat atau ibadah lain dijanjikan surga. Jadi kita ke surga atau ke neraka? Disebut ke surga, osok bohong. Osok ghibah, disebut ke neraka, osok sholat. Ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi'isyati radhiyah. Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah. Perberat timbangan amal kebaikan agar kita selamat. Salah satu amalan yang memperberat timbangan amal kebaikan adalah akhlak yang mulia. Ma'athqalu yaumal qiyamah fi mizanil mu'min indallah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di sisi Allah pada hari kiamat dibanding akhlak yang mulia. Ini paling berat nih. Pahalanya besar ditimbang begitu berat. Karena kata Imam Syekh Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul ketika membahas bab al-mizan, apa sih yang ditimbang di dalam timbangan di akhirat nanti? Para ulama menyatakan ada tiga pendapat. Ada yang menyatakan salah satunya lah pahala dari semua amalan. Kata Ibnu Abbas, kullu thawabi a'mal ibni Adam mujassimatul yaumil qiyamah. Semua pahala dari amalan Ibnu Adam itu berwujud pada hari kiamat. Bungkelkan. Apa wujudnya? Wallahu alam, jangan tanya, saya jawab sekarang. Ustaz, apa wujud pahala di hari kiamat? Saya jawab tegas, tidak tahu. Dan enggak ada keterangan. Kemudian itu yang ditimbang. Dosa juga berwujud, kemudian disimpan di daun timbangan yang satu lagi, lalu ditimbang. Mana yang lebih berat? Pendapat kedua, ada yang menyatakan buku catatan amal. Yang ketiga, ada lagi yang menyatakan bahwa yang ditimbang adalah badannya. Makin berat badan, makin gemrot, makin bagus. Singendut atau kayak gitu. Enggak, berat ringannya timbangan di akhirat bukan berdasarkan bobot badan di dunia. Karena Nabi SAW menyatakan nanti pada hari kiamat akan datang orang yang badannya besar dan gemuk. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih. Tapi ketika ditimbang bobotnya tidak lebih dari berat sehelai sayap seekor nyamuk. Padahal badannya gede. Mungkin kalau ditimbang di dunia lebih dari sekintal. Tapi pas di akhirat mah masih lebih berat sehelai sayap seekor nyamuk. Tapi sebaliknya suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke atas pohon itu buah yang di Arab naon untuk takjil korma, duh ini hese nyebut korma ya. Naik ke pohon korma, terlihat kedua betisnya oleh para sahabat, kaget semuanya melihat sangat kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud, kecil sekali, melebihi kecilnya betis anak-anak. Nabi SAW juga melirik. Apa kata beliau? Wallahi innahuma athqalu fil mizan min Uhud. Demi Allah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat dibanding gunung Uhud pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena fisik yang kecil, yang kerempeng tadi dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai jihad fisabilillah. Makanya itu yang membuat bobotnya semakin berat. Sebaliknya orang yang tadi tinggi besar gemuk, ditimbang seringan bahkan lebih ringan daripada sehelai sayap dari seekor nyamuk. Karena tidak dipakai ibadah. Dari sinilah sebagian ulama menyatakan yang ditimbang adalah badannya. Secapai apa tuh badan dipakai ibadah dan amal soleh? Selama apa itu ibadah badan dipakai melakukan kebaikan, itu akan mempengaruhi bobot dia di akhirat nanti. Kalau dipakai dosa maksiat akan enteng ringan, tapi kalau dipakai ibadah amal soleh akan menjadi berat dalam timbangan kebaikan. Nah, jadi banyak pendapat para ulama, setidaknya tiga. Ada yang ditimbang itu pahala, ada badannya, ada buku catatan amal. Salah satu yang ditimbang adalah pahala. Dan pahala yang akan menyebabkan timbangan amal kebaikan kita sangat berat adalah dari akhlak. Ini salah satu di antara keutamaan akhlak. Keutamaan lain, orang itu paling dekat kedudukannya di samping Nabi SAW pada hari kiamat dan paling dicintai oleh Nabi SAW. Kalau kedudukannya dekat dengan Nabi di akhirat, berarti orang itu mulia, ya. Karena kedudukan Nabi pasti paling tinggi. Kalau dekat, berarti orang itu mulia. Mendekati dari derajat Nabi SAW. Sebaliknya kalau orang jauh kedudukannya di akhirat dari Nabi SAW, berarti dia itu orang hina rendah. Ternyata rendah rendah tingginya derajat, hina mulianya seseorang di akhirat, salah satunya ditentukan oleh akhlak. Berkata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Semakin baik akhlaknya, semakin dekat kedudukannya dengan Nabi SAW, menunjukkan semakin mulia derajatnya di akhirat dan semakin dicintai oleh Nabi SAW. Karena tadi kita ketahui mulianya akhlak itu mengindikasikan akidahnya, imannya, tauhidnya bagus. Bagusnya iman melahirkan kemuliaan akhlak, juga ibadahnya juga bagus. Bagusnya ibadah melahirkan kemuliaan akhlak. Udah, orang yang akhlaknya mulia mah pasti kedudukannya dekat dengan Nabi SAW. Sebaliknya beliau menyatakan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ath-tharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, orang yang memiliki tiga karakter. Tiga karakter itu menunjukkan keburukan akhlak dalam bentuk ucapan dan perilaku. Pertama, ath-tharun. Ath-tharun itu cerewet, banyak omong. Kata orang Tasik mah, loba catur tanpa bukur. Maksud loba catur bukan tukang catur sekak seter semrut, bukan. Tapi loba catur teh banyak omongan. Tanpa bukur, tahu bukur? Naon bahasa Indonesia na bukur tanya. Isinya sayur terdiri dari dua, bukur dan kuah. Kuah itu airnya ya. Nah, bukurnya itu bukur. Kalau sayur lodeh atau sayur asam ya bukurnya daun-daunannya itu. Kalau gulai bukurnya ya daging-dagingnya itu gitu ya. Kalau sudah habis dagingnya, oh iya mah tinggal kuahnya, bukurnya habis. Jadi inti dari sayur, kuahnya apa bukurnya? Dua-duanya. Kalau gak ada air, bukan sayur. Dioseng palingnya atau digoreng. Loba catur tanpa bukur artinya banyak omong tapi gak ada isi. Cerewet, bawel. Isinya nyelekit, isinya menyinggung, isinya mendolimi, isinya bikin orang sakit hati. Al-mutasyadikun dari asyadku. Asyadku ini rahang. Maknanya orang yang ketika berbicara itu suka membagus-baguskan omongannya, sikapnya, mungkin susunan bahasa untuk menarik perhatian orang. Agar dipuji, disanjung, agar diberi apresiasi, agar dapat panggung, gitulah. Itu al-mutasyadiqun. Dua-duanya keburukan akhlak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna ath-tharun wal-mutasyadiqun. Famal mutafaihiqun? Wahai Rasulullah, kami tahu arti dari ath-tharun dan al-mutasyadiqun. Apa yang dimaksud al-mutafaihiqun? Al-mutafaihiqun itu bahasa Arab. Para sahabat orang Arab. Tapi samar maknanya. Mereka tidak sotoy. Oh, lalu difahami sendiri. Tidak. Tapi bertanya. Apa al-mutafaihiqun? Dijawab al-mutakabbirun. Sombong. Arogan. Takabur. Asa aing. Teruskan. Asa aing. Uyah kidul. Kalau diterjemahkan merasa dirinya seperti garam selatan. Gitunya. Nggak nyambung. Disebut uyah kidul teh sebab disebut pangasinna cenah dibanding uyah kaler. Uyah kan kualitasnya diukur dari apa? Kadar asinnya. Makin asin dianggap makin bagus. Makin irit kalau nyayur, kalau masak. Asa aing uyah kidul teh merasa paling asin, merasa paling pinter, seni, sombong, arogan gitu. Dan itu juga akhlak yang buruk. Arogan dengan keilmuannya, arogan dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan pengalamannya, dengan kelebihannya. Orang lain diremehkan, orang lain dihinakan, orang lain seperti enggak dianggap, tidak memiliki kemampuan apapun. Ini keburukan akhlak. Ternyata itu yang paling dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan paling jauh kedudukannya dengan Nabi Alaihi Wasallam. Artinya dia akan rendah, akan dihinakan pada hari kiamat. Jadi salah satu di antara keutamaan akhlak, orang itu akan dimuliakan pada hari kiamat dekat kedudukannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga akan dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang kedua. Keutamaan akhlak yang kedua. Keutamaan akhlak yang ketiga. Akhlak yang mulia ini yang menjadi inti dari materi kita. Akhlak ini adalah tali pengikat persatuan dan kesatuan. Akhlak ini lem pakai L bukan pakai R. Beda kan? Lem perekat ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena akhlak yang mulia pasti mengundang simpati orang. Semua orang suka kepada orang yang akhlaknya bagus, baik. Jangankan orang, binatang pun kalau diperlakukan oleh orang secara baik, secara lemah lembut, dengan penuh kasih sayang dan perhatian, itu binatang suka, ya enggak? Ada enggak macan, harimau gitu, atau singa yang sangat baik ke orang sampai kangen? Iya, ketika si macan harimau itu diurus sejak kecil, sejak bayi, dinangnak nenek gitu kan, sampai akhirnya akrab, sangat akrab dengan majikannya. Pas suatu saat ada aturan negara, gak boleh, ini sudah gede harimaunya, kalau masih kecil gak masalah, ini udah gede berbahaya, harus dilepas di hutan bebas. Sedih kan kedua-duanya, dilepas sambil nangis eta teh. Setelah setahun dua tahun kangennya enggak ketulungan, si orangnya itu nyari lagi ke hutan, ketemu. Itu si harimau dari jauh ngegabruk. Dipeluk, digalentoran gitu kan? Itu binatang. Diperlakukan secara baik, secara mulia, dia juga jadi suka ke orang tersebut. Apalagi manusia yang tadinya benci menjadi suka, yang tadinya anti menjadi simpati, yang tadinya mendekat menentang menjadi mendukung, hanya karena diperlakukan secara baik. Allah yang menjamin, idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Balas tuh keburukan dengan kebaikan. Ini akhlak yang baik. Idfa billati hi ahsan. Orang lain berbuat buruk, oleh kita dibalas dengan kebaikan. Maka orang yang antara kamu dengan dia tanya ada permusuhan akan berubah menjadi kawan yang sangat akrab, yang sangat dekat. Makanya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum birifqi. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Wajib kamu berlaku lemah lembut, ini salah satu kemuliaan akhlak nih. Jangan kasar, karena tidaklah kelemah lembutan terdapat dalam sesuatu, apapun sesuatu itu, berdakwah, mendidik, bermuamalah, disertai dengan kelemah lembutan, itu akan memperindah, memperbagus sesuatu tersebut. Dakwah dengan lemah lembut akan lebih kena di hati. Mendidik dengan lemah lembut itu akan menyerap ke anak didik. Bermuamalah dengan tetangga, dengan kawan ketika berjual beli dengan lemah lembut akan mengundang persaudaraan dan persahabatan, akan indah enak. Wala yunza'u min syai'in illa sana, dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk. Coba umpamanya ketika bermuamalah jual beli kasar, tidak ada kelemah lembutan. Ketika datang tukang sayur, kata emak-emak teh, "Mang, berhenti, kalau enggak saya tampar kamu." "Ini berapa daging?" "150. "Mahal amat," katanya. "Mau nyekek kamu?" Umpamanya, kata si Mang, "Ibu tarik baranya, rek aja kelut ya teh." Pasti akan buruk ya. Besoknya tukang sayur kasih dipanggil lagi, "Enggak ah, keributan kasih eta," makan gitu, buruk. Allah dalam Al-Quran menyatakan, "Fabima rahmati minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidal qalb, lan faddu min hawlik." Karena rahmat Allah kepada kamu, wahai Muhammad, kamu bersifat lemah lembut, bersikap lunak kepada mereka. Kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Dakwah, tapi kasar. Di dalamnya terdapat celaan, cemoohan, hinaan. Kata-kata dasar tolol, dasar bodoh, dasar goblok, dasar calon neraka. Wah, itu orang yang didakwahi lari itu. Jangan didali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau khutbah matanya merah, suaranya tinggi seperti panglima yang mengomando pawahannya, wah kayak gitu, didali dengan itu. Itu mah bukan kasar, tegas. Harus dibedakan antara tegas dengan kasar dan kerasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegas, suaranya tinggi, tapi enggak ada celaan, tak ada cemoohan, tak ada kata-kata yang menyinggung orang lain yang sedang didakwahi, dinasihatinya, enggak ada, itu tegas. Kalau umpama, "Hei tolol, hei bodoh, hei goblok, hei wah segala macam," itu mah bukan tegas, tapi apa? Kasar. Harus dibedakan antara kasar dengan tegas. Tegas isinya benar. Membuat orang sadar. Membuat orang terlecut. Membuat orang merenung. Kalau kasar, membuat orang tersinggung. Membuat orang sakit hati. Di dalamnya terdapat cemoohan, hinaan, makian, dan ujaran kebencian. Jadi jangan sampai dakwah kasar didalili dengan hadis tadi. Hadisnya pasti benar. Aplikasinya, penerapannya yang salah. Kalimatul haq wa urida bihil batil. Kata-kata yang benar tapi diaplikasikan, dimaksudkan secara batil, diterapkan secara salah dan keliru. Enggak. Jadi ar-rifqu, kelemah lembutan, salah satu di antara kemuliaan akhlak. Ternyata mengundang simpati. Semua orang suka, semua orang sayang. Kalau semua orang simpati, suka, senang kepada akhlak yang mulia, kepada orang yang akhlaknya baik, akhirnya mendekat, akhirnya berkawan, bersahabat, bersaudara, akhirnya menyatu. Dari sini lahir persahabatan. Dari sini lahir persatuan dan kesatuan. Dari sini tercipta ukhuwah Islamiyah. Dari mana? Dari kemuliaan akhlak. Jadi kemuliaan akhlak tali perkat, tali pengikat persatuan atau lem perkat ukhuwah Islamiyah di antara sama muslim. Sebaliknya keburukan akhlak adalah pemecah belah persatuan, perusak ukhuwah Islamiyah. Karena siapapun orang yang akhlaknya buruk pasti dibenci, pasti tidak disukai. Ada orang yang pelit, egois gitu ya, tidak peduli kepada orang lain, kita enggak suka kepada dia. Ada orang yang sukanya itu menyakiti, ya, menyinggung perasaannya, kata-kata kasar, kita benci kepada dia, akhirnya menjauh. Tidak mau dekat, tidak mau bersahabat, apalagi bersaudara sama dia. Enggak, malah yang ada tali persaudaraan, nasab juga, enggak. Karena apa? Karena keburukan akhlaknya, lahirlah kebencian, lahirlah permusuhan, lahirlah perpecah belahan. Makanya berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Min Hajjil Qasidin, dalam babul ulfah wal ukhuwah, bab persatuan dan kesatuan, beliau menyatakan, i'lam rahimakallah annal ulfata thamrati husnil khuluq wal furqata thamrati su'ul khuluq. Lianna husnal khuluq yuthmiru at-tahaba wat-ta'allufa wat-tawafuqa wa su'al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya persatuan dan kesatuan adalah buah dari akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik melahirkan saling cinta, saling menyayangi, akhirnya bersahabat, bersaudara, bersatu, terciptalah persatuan dan kesatuan. Dan sesungguhnya perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Akhirnya timbul perpecah belahan. Lihat bagaimana pengaruh akhlak terhadap ukhuwah Islamiyah. Lihat bagaimana pengaruh akhlak terhadap persatuan dan kesatuan, ternyata itu sangat menentukan. Nyaman tidaknya kehidupan kita di lingkungan kita, di tengah komunitas kita, sangat ditentukan oleh akhlak orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman dekat, orang-orangnya baik, kalau bicara santun, kalau umpamanya kita kelihatan ada kesusahan, dia peka, menolong, memperhatikan, peduli, membantu. Sikapnya ramah, tidak egois, tidak pelit. Bagaimana perasaan kita hidup di tengah orang-orang yang seperti itu? Betah dan tenang. Tidak khawatir terhadap apapun. Kalau ada apa-apa ke saya, kawan-kawan di sekitar saya pasti tidak akan diam. Nyaman, betah. Maka dia akan bertahan di lingkungan seperti itu. Tapi coba sebaliknya, kalau ada kawan, jangankan semualah, dari 100 orang ada 1-2 yang nyebelin. Kalau bicara nyelekit, sering menyinggung. Kalau ngomong tidak dipikirkan apakah akan menyenangkan atau menyakiti orang lain. Tidak peduli dia. Hanya 1-2 orang. Dia egois, dia tidak perhatian. Dia umpamanya suka ngorek-ngorek kesalahan, kekeliruan kita. Betah enggak? Takut. Takut dengan mulutnya. Takut dengan perilakunya. Karena nyaris tidak ada orang yang selamat dari cacian makian orang itu atau kejahatan orang itu. Maka status keislaman dia dipertanyakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim yang hakiki adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan baik lisannya ataupun perbuatannya. Keberadaan orang seperti itu di tengah-tengah komunitas kita membuat hati kita tidak nyaman berada di lingkungan seperti itu. Bayangkan kalau yang kayak begitu mayoritas. Betah enggak? Enggak betah. Baik lingkungan bertetangga ataupun berorganisasi. Umpah para aktivis di organisasi itu bukan tetangga, ada berjauhan kan? Rumahnya tidak ketemu sehari-hari di rumah tetangga kita. Tapi bertemunya cuma di aktivitas seperti ini. Tapi ada satu dua orang pikas sebelah enggak nyaman tuh. Pokoknya lamun aya si eta mah orang mah moal daek. Kan gitunya. Timbul perpecahan. Lihat. Keterkaitan iman dengan persatuan dan kesatuan luar biasa. Persatuan dan kesatuan tercipta karena adanya kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak lahir karena bagusnya ibadah, amal soleh, bahkan iman yang dimiliki seseorang. Ciptakan persatuan dan kesatuan dengan cara memperbaiki iman. Dengan cara meluruskan keimanan kita. Dengan cara memperbaiki ibadah-ibadah kita, sholat kita, saum kita, umroh haji kita, semua amal soleh kita. Perbaiki dari segi kualitas, keikhlasannya, kekhusyuannya kalau ibadah itu melahirkan memerlukan kekhusyuan seperti sholat, seperti baca Quran, zikir, wirid, berdoa, dan yang lain-lainnya. Dari aspek mutaba'ahnya, dari seluruh aspek, perbaiki kualitas ibadah kita. Perbaiki kualitas dari iman kita, maka yakinlah dari hal tersebut lahir kemuliaan akhlak, dan kemuliaan akhlak akan menciptakan persahabatan, ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hal itu kita melihat antara iman, ibadah dan akhlak di dalam agama kita merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi berhubungan satu sama yang lain. Akhlak buruk menunjukkan, mengindikasikan buruknya ibadah, buruknya iman orang seperti itu. Perbaiki imannya, perbaiki ibadahnya, dengan sendirinya akhlaknya nanti akan terperbaiki. Buruknya akhlak mengindikasikan orang seperti itu perlu direvisi, direnovasi ibadah dan imannya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana caranya memperbaiki iman dan ibadah agar melahirkan akhlak yang mulia? Perlu nggak itu dibahas? Ya iyalah perlu. Kita tahu untuk bisa memiliki akhlak yang mulia, ibadah dan iman ya harus benar. Tapi pertanyaan, gimana memperbaiki iman dan ibadah, ya enggak? Ini akan menjadi materi kita di Tabligh Akbar berikutnya. Sekarang mah waktu sudah untuk menjelaskan sudah habis, sampai 9:30, sudah lewat malah ya. Kita masih punya sisa waktu kira-kira 23 menit lagi untuk bertanya-jawab. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan. Untuk ikhwan boleh ngacung, boleh pakai tulisan. Untuk akhwat kalau di sana ada mic, silakan pakai mic, pakai lisan, tapi bicaranya jangan digenit-genitkan. Boleh juga memakai tulisan. Dengan syarat jangan bertanya yang susah-susah ya, yang mudah dijawab saja. Ya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Ada mic? Yes. Waalaikumsalam. Mic. Yes.
2: Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi saya dapat mengamalkannya sehingga berakhlak yang baik. Amin ya Allah. Amin. Ini sering yang akan saya sampaikan di daerah, terutama di daerah saya di kampung gitu kan. Kita sedang berusaha mengikuti mutaba'ah pada Rasulullah SAW. Kadang-kadang mereka ini menganggap kita ini seolah-olah kurang berakhlak yang baik. Nah, bagaimana menyikapi di sini dan apapun yang mereka sindirkan kepada kita, tetap kita bersabar, tetap kita mutaba'ah.

Karena kita menganggap kita satu-satunya yang berpegang pada sunnah, yang lain tidak, lalu bersikap eksklusif. Akhirnya kurang ramah, kurang baik ke tetangga. Kurang bijak di dalam mengingkari kemungkaran. Akhirnya masyarakat menganggap kita ini tidak mau bersosialisasi. Sudah penampilan fisik kita memang berbeda dengan yang lain. Kita berjenggot, kita cingkrang, kejidatnya hitam, istri kita juga bercadar. Sudah mengerikan. Ditambah sikapnya kayak begitu. Kalau ada yang nuduh teroris, wajar. Karena kurang mulianya akhlak kita. Ingat, ikhwan, hasil ngaji harus terasa oleh semua orang di sekitar kita. Hasil ngaji itu harus positif. Hasil ngaji harus bermanfaat bagi keluarga, tetangga, dan orang-orang yang lebih jauh lagi. Orang yang sering ngaji harus lebih ramah, peduli, perhatian kepada orang lain. Kalau ada tetangga yang sakit, kita harus menjadi orang pertama melayat, memberikan bantuan, mengulurkan tangan untuk menolongnya. Kalau berjumpa dengan orang, wajib kita memasang wajah yang ramah, yang full senyum. Dengan kata-kata yang santun. Salam dulan, assalamualaikum, kumaha damang. Keluarga sararae. Karena ada di Sunda, tapi ke orang Arab jangan. Gimana istrimu? Jangan ke orang Arab. Istri orang mana? Di Sunda mah asa ke alamnya. Kalau di Sunda, bojote orang mana? Gitu. Oh, orang ditu. Senang diperhatikan. Jangan coba-coba dilakukan ke orang Arab. Apain nanya istri-istri saya? Tersinggung mereka. Tapi kan ada ima di Tasik. Kulawargi daraman gitu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sing sarehat sadayana. Sing lancar rezekina. Oh, amin gitu. Pas belah ayat. Eta mah aminna gede. Seneng mereka itu. Ya. RT mengumumkan besok hari Ahad kerja bakti. Kerja bakti. Biar ada pengajian. Nanti pengajian bisa lain. Kerja bakti kan tidak tiap bulan. Belum tentu setahun sekali. Kerja bakti dulu, tinggalkan dulu ngaji. Bila perlu, tidak hanya tenaga, alat. Tuh, bedog, tuh, hiji ewang. Terus, kita siapkan juga minumannya. Setelah capek, bapak-bapak, mangga ngalaleut heula. Atau kayak ke RT kan. Ini untuk minum dan konsumsinya dari saya. Sehingga semua orang mengenal kita orang yang dermawan, ramah, bersosialisasi, perhatian, suka nolong. Maka penampilan fisik dan pakaian kita yang tadinya menyeramkan itu sirna dalam pandangan mereka. Akhirnya muncul kesan yang baru. Yaitu kalau ada seorang lelaki yang cingkrang, berjenggot, jidatnya hitam, isinya bercadar, pasti orang itu baik, pasti orang itu ramah, pasti orang itu menyenangkan. Coba lahirkan kesan seperti itu. Ubah sikap kita dalam bermuamalah, bertetangga, bersosialisasi. Citrakan bahwa kita orang yang paling peduli. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahlu sunnah a'lamun nas bil haqq wa a'lamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong dia untuk dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, saling menasihati. Status dia sebagai orang yang paling penyayang terhadap makhluk mendorong dia untuk mengajar, berdakwah, menasihati dengan sebaik

baik cara. Targetnya agar orang itu paham, mengerti, berubah dari buruk kepada baik. Targetnya bukan menyakiti, biar orang ini sadar, sakit hati, puas kita. Bukan. Makanya kalau targetnya agar orang itu paham, mengerti, dan berubah, lemah lembut tadi. Berupaya orang itu tidak tersinggung, tidak lari dari kebenaran yang kita sampaikan. Tapi kalau orang itu umpamanya targetnya apa namanya agar orang ini sakit hati dengan kesalahannya, pasti ada celahan. Dasar tolol kamu, dasar bodoh, mau masuk neraka mana kamu? Kan gitu ya? Beda, ya. Jadi jangan sampai ada lagi kesan bahwa orang yang rajin ngaji, orang yang paling menyeramkan. Orang yang rajin ngaji adalah orang yang paling jauh dari masyarakat. Orang yang rajin ngaji adalah orang yang paling dibenci oleh lingkungan. Rubah semuanya itu. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Kalau akhlak kita baik seperti itu, dan mereka tahu baiknya kita karena rajinnya kita ngaji, apakah mereka akan anti kepada pengajian? Tidak. Pengajian ini melahirkan kemuliaan akhlak. Nanti bisa-bisa tetangga bilang ke kita, tolong anak saya tuh bandel, melawan ke orang tua, bawa ngaji biar akhlaknya mulia. Kan begitu bisa-bisa nanti. Akhirnya kita bawa, ya, yuk jajan bakso. Ayo saya yang traktir, kata kita teh. Tapi ngaji dulu ya, tenang. Ngaji dulu, awalnya karena baso. Tapi begitu sampai di pengajian, pintu hatinya terbuka, hidayah Allah masuk, berubah. Akhirnya rajin ngaji, berubah akhlaknya. Tetangga yang lain, si anu nu pikar sebelun, akhirnya jadi pikar sepun, kumaha eta teh, nanya ke ayahnya, oh diajak ngaji itu ke si fulan, tolong bawa anak saya juga. Kan gitu nantinya. Meremet CRT tak ngaji nanti. Jadi jalan dakwah, jadi jalan turunnya hidayah. Nabi SAW menyatakan, ya Ali, li ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairullaka min humrin ni'am. Hey Ali, kalau Allah memberi hidayah kepada seorang melalui dirimu, itu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Jadilah kita sebagai penyebab turunnya hidayah Allah kepada manusia, ya. Jadi kalau ada tuduhan itu, kalau ada orang yang mengorek-ngorek kesalahan, kekeliruan kita, introspeksi. Yang kaya begitu lebih kita butuhkan daripada ribuan orang yang memuji dan menyanjung kita. Yang memuji, menyanjung, membuat kita terlena, takabur, ujub. Yang mencela, yang mengorek, ngorek dan mengkritik kita, itu yang membuat kita introspeksi dan memperbaiki diri. Itu yang lebih kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ke Ahwat dulu, kayaknya tulisannya Ahwat ya. Kalau Ahwat ada mic silakan. Kalau enggak punya beli sendiri. Bagaimana menghadapi orang yang suka menyakiti dengan kata yang nyelekit, egois, hanya dia yang benar, sering nyinggung, semua yang Ustaz sebutkan tadi, qadarullah ada di orang tersebut. Anak dan orang tersebut dalam lingkungan yang setiap hari ketemu. Jangan-jangan orang itu ada di sini sekarang. Dan lebih parah, jangan-jangan sarwana. Taib. Orang seperti itu selalu ada di setiap lingkungan. Dan itu tantangan. Jangan ingin hidup enak terus. Tanpa tantangan, tanpa godaan, tanpa gangguan. Karena dunia ini adalah negeri ujian. Darul bala wal imtihan wal ibtila. Negeri ujian, negeri cobaan, ya. Jadi jangan berangan-angan ingin hidup tiis celi arang mata. Cuma hidup tengah mau ada masalah lah. Mati aja tuh.
maka tidak akan ada masalah dalam hidup. Tapi ada masalah nanti di akhirat, di alam kubur ya. Dan ujian cobaan itu yang lebih membuat kita lebih berkualitas, lebih dewasa, lebih matang, lebih bijak. Jangan hindari tantangan, hadapi. Dengan mampunya kita menghadapi tantangan, kualitas kita akan lebih baik, sehingga lebih siap menghadapi tantangan lain yang lebih berat daripada sebelumnya. Menghadapi orang seperti itu, pertama, sabar, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Allah berfirman, idfa' billati ya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Dan itulah hakikat dari ihsan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan makna ihsan, fahsinu innallaha ma'al muhsinin. Berbuat ihsanlah kamu, Allah menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat lain, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Kata beliau, laisal insan antuhsina ila man ahsana ilaik. Wa innamal ihsan antuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Orang lain berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Bukan itu ihsan. Itu memang harus, bagus. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Mereka berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Dan itu enggak semua orang bisa. Rata-rata kalau orang jahat kepada kita, kita dendam, kadang-kadang balas dendamnya 2 kali lipat. Betul apa benar? Dia nyebut kita monyet, kamu kunyuk, gorila, sapi, wah macam-macam disebut gitu ya. Jadi pertama jangan balas keburukan dengan keburukan. Gimana caranya bisa sabar? Gimana bisa agar tidak sakit hati dan tidak dendam serta tidak kecewa? Pertama, coba ubah cara berpikir kita. Celaan dia, hinaan dia, omongan atau kezoliman dia lah, katakannya kasarnya, dia kan zolim. Itu menguntungkan kita. Tidak ada sedikit pun yang merugikan kita. Pada hakikatnya dia itu sedang berbuat kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang tidak mampu kita bayar. Apa kebaikannya? Orang itu sedang memberikan pahalanya kepada kita dan mengambil dosa-dosa kita. Kalau ada orang berbuat buruk, zalim, jahat kepada kita, itu sama dengan gini. Sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya untukmu. Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Siapa yang untung? Kita yang untung. Lebih sering zalimnya, lebih banyak pahala yang dia berikan ke kita, lebih banyak dosa yang kita berikan kepada dia. Lama-lama pahala kebaikannya habis. Lama-lama dosa kita habis diambil. Pahala kita nambah, dosa kita berkurang, pahala dia habis, dosa dia numpuk. Bangkrut dia di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa orang yang muflis? Muflis itu istilah ekonomi bangkrut. Disangkanya Nabi bertanya urusan dunia. Makanya berani para sahabat menjawab, al-muflisu indana ma la mala lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya uang, enggak punya kekayaan. Oh, bukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muflisu min ummati alladhi man ja'a bisolatihi wa saumihi. Orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang dengan membawa pahala salat, pahala saum, semua pahala-pahala kebaikannya. Wa qad syatama hadza wa dharaba hadza wa dhalama hadza wa safaka damma hadza, gitu ya.
Orang itu datang dengan membawa pahala dari amal ibadah, tapi dia pernah mencela si fulan, menghina si andan, pernah memukul, pernah menumpahkan darah, pernah mendzalimi si anu, maka diambil pahala kebaikan dari si pelaku kezaliman, dioffer ke orang yang menjadi korban kezalimannya. Kalau pahalanya habis, sementara kezalimannya masih ada yang belum terbayar, diambil dosa orang yang dizalimi, ditanggungkan kepada orang yang zalim. Bangkrut dia. Karena gak punya modal untuk bahagia di akhirat. Modalnya pahala, pahalanya habis. Istilah orang Sunda mah modis te, modal ledis becus ente. Dikasih modal 1 miliar untuk usaha, habis hutang weh. Seudung-udung gitu ta. Celaka dia ya. Coba, orang itu perlu dikasihani. Makanya ketika orang berbuat dolim ke kita berupa dicela, dihina, dibongkar aib-aib kita, difitnah kita, tersenyumlah. Karena itu berarti tambahan pahala bagi kita tanpa harus beramal. Pahala dari dia ditransfer ke kita. Bergembiralah. Jangan bersedih. Karena dosa-dosa kita digugurkan, dioffer kepada dia. Tanpa harus bertobat dari dosa itu, gugur dengan sendirinya, dioffer ke dia. Maka ingat kepada hal itu, kita gak akan sedih, gak akan sakit hati. Kasihan kepada orang itu. Orang itu pahalanya gak seberapanya. Bahwa ayak wante pahala nata dari ibadah-ibadah. Kalau ibadahnya benar, gak mungkin melahirkan kezaliman seperti itu tuh. Sudah pahalanya gak seberapa, dioffer lagi ke kita. Dosa orang itu pasti banyak. Sudah dosa banyak, diambil lagi dosa kita kepada dia. Kasihan tidak? Kasihan. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika beliau dicela oleh seseorang, beliau mengambil sekantung kurma dari rumahnya, kemudian datang kepada orang itu, ini balasan saya atas perbuatan kamu, terima kasih, saya tidak bisa membalas dengan hal yang sama. Orang itu kaget, saya gak pernah berbuat baik kepada kamu. Sudah, kamu sudah memberi pahalamu ke saya dengan cara mencela saya, menggibahi saya. Ini hadiahnya. Tuh, kan malu. Saya gak bisa berikan lagi pahala saya ke kamu dengan cara mencela kamu, lebarnya. Pahala teh mahal gitu. Nah, ingat kepada hal itu, insya Allah adanya orang yang berbuat zalim tidak akan menciutkan nyali kita, menyedihkan kita, mengecewakan kita, bahkan kita akan tetap tegar menghadapi semua. Silakan cela, tantang. Siapa yang ingin, yang mencela saya dengan niat agar membuat saya sakit hati, bersedih, salah. Saya gak sedih, gak sakit hati. Senang, silakan cela. Ayo lagi, mana celaan mana. Cuma segitu. Tantang saja sudah. Allahul Musta'an. Ustaz, qadarullah, bapak saya harus dioperasi. Kami sedang mengusahakan melalui BPJS. Yang kami tanyakan hukum BPJS. Itu semacam asuransi ya. Iya, hukum asal tidak boleh. Hukum asal ya. Asuransi apapun namanya tidak boleh. Kecuali kalau diwajibkan. Di negara-negara barat wajib semua orang punya asuransi. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, termasuk umroh, itu ada asuransi. Sekian. Apabila kita mau berdakwah ke negeri kafir, ke Eropa, ke Asia Timur, itu wajib ada asuransi. Salah satu syarat apply visa ke kedutaan negara yang kita akan kunjungi, selain tiket pesawat, booking hotel di sana, termasuk asuransi. Kalau enggak bisa. Itu wajib.
Maka kalau asuransi termasuk BPJS itu diwajibkan dan kita tidak bisa menghindar. Kalau menghindar, madarat. Seperti konon beberapa waktu yang lalu, semoga tidak berlanjut terus ya. Kalau orang nggak ikut BPJS, nggak bisa memperpanjang SIM, STNK, kayak gitu ya. Umroh juga nggak boleh, haji nggak boleh. Sampai kemarin berapa bulan yang lalu, saya nggak punya BPJS. Oh nggak punya, nggak bisa umroh, Ustaz, harus ada. Terpaksa. Akhirnya kita harus membayar BPJS. Tapi ketika ada klaim, kita dirawat umpamanya. Jangan kita lah, seseorang umpamanya dirawat di rumah sakit. Terus di cover sama asuransi atau BPJS. Sehingga gratis. Pas keluar harusnya sekian nih gratis. Di cover sama BPJS. Boleh enggak? BPJS itu biayanya dari mana? Dari setoran kita setiap bulan. Kalau biaya perawatan kita itu tercover oleh setoran kita selama ini, berarti enggak masalah. Umpamanya kita sudah 10 tahun. Sebulan umpamanya 100 ribu umpama ya. Setahun berarti 1,5 juta. 10 tahun berarti 1,2 juta. 10 tahun berarti 12 juta. Setelah 10 tahun kita ke rumah sakit, biaya rumah sakit 10 juta. Di cover sama BPJS. Berarti gak masalah. Karena uang yang sudah kita setorkan 12 juta, masih sisa 2 juta. Berarti itu uang kita. Gak masalah. Ya. Kecuali kalau kita umpamanya baru 4 bulan ngurus BPJS. Setoran baru 400 ribu. Lalu orang itu ke rumah sakit. Dirawat sampai 5 juta. Di cover sama BPJS kita free. Padahal uang kita baru 400 ribu. Berarti sisanya 4.600.000 itu bukan uang kita. Uang orang lain yang tidak halal bagi kita. Maka wajib kita keluarkan uang sebanyak 4.600.000 itu, lalu kita salurkan seperti kita menyalurkan uang bunga. Sumbangkan ke MCK umum atau ke mana saja untuk penyaluran uang riba seperti itu ya. Itu kalau yang memang harus mengikuti asuransi termasuk BPJS tersebut. Wallahu a'lam bissawab. BPJS yang gratis, terus yang mengcover siapa? Kan harus bayar. Kalau kita dirawat harus bayar, yang bayar siapa? Nah, kalau umpamanya BPJS gratis, terus kita dirawat, terus orang lain yang bayar. Kalau yang bayar itu negara, berarti itu tanggungan negara, nggak masalah. Memang orang yang tidak mampu harus ditanggung oleh negara, ya enggak? Oleh penguasa. Kalau enggak mau menanggung, jangan menjadi penguasa lah. Berkuasanya ingin, tapi menjamin kesejahteraan rakyatnya, enggak mau, licik. Ada lagi Ikhwan dulu, yang ngacung tadi. Iya, mic.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagaimana caranya kita ingin ibadah berlipat-lipat dan diterima oleh Allah, sementara kalau sudah menginjak usia tua kita hanya tinggal semangat doang gitu. Sebab apa? Sebab semakin banyak lupa sholat, lupa rakaat, lupa sholat, terus mau ingin bagus dalam bacaan sholat, punya penyakit stroke misalkan, dan lain-lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi penghalang ketika sudah usia tua. Tapi sementara hati ini benar-benar ingin full beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana solusinya?
1: Baik. Barakallahu fik. Iya. Pertama, sebelum menjawab pertanyaan itu, ini pelajaran bagi orang yang kondisinya masih segar bugar. Lihat, orang yang kondisinya sudah kurang bugar, ingin ibadah maksimal tapi tidak bisa. Sementara yang segar bugar, tidak ingin ibadah walaupun bisa. Kalau tahu ibadah, ala kadarnya. Ini masih untung di dunia. Di alam barzakh, apalagi di akhirat, banyak orang yang ingin ibadah, ingin sujud lagi, tapi sudah terlambat, sudah tidak bisa. Sementara di dunia, banyak orang yang masih bisa ibadah, tapi tidak mau, tidak ingin. Di akhirat, orang disuruh sujud kepada Allah, ingin sujud, tapi tidak mampu. Tubuhnya tegak, tidak lentur. Allah menyatakan yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Wa yud'auna ila sujud, lalu manusia disuruh untuk sujud. Fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud. Ingin sujud tapi pas mau sujud enggak bisa. Keras saja badan. Kata Allah, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka itu tertunduk dan mereka diliputi kehinaan. Kenapa? Waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Sebab dulu ketika di dunia mereka diseru, diajak untuk sujud dalam keadaan mampu sujud, tapi mereka tidak mau sujud. Di dunia mampu sujud tapi tidak mau, di akhirat mau sujud tapi tidak mampu. Akhirnya sudah terlambat, yang ada penyesalan. Jadi antum yang masih muda, segar bugar, masih mampu, maksimalkan. Kemampuan ada, tinggal kemauan. Tadi, Bapak tadi, kemauan ada, tapi kemampuan. Terbalik. Nah, mumpung belum sampai kepada kondisi seperti ini, pacu kemauan kita, keinginan kita, dan pakai kemampuan kita untuk ibadah secara maksimal. Syarat diterimanya ibadah secara total 4. Pertama, niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kedua, mutaba'ah. Tata cara ibadahnya mengikuti syariat, mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua syarat ini disebut syarat sihhatil amal. Dua syarat sahnya amalan, diterimanya amal. Dua syarat yang terakhir, yang ketiga, al-akhdu bil-quwah. melaksanakan amal ibadah itu dengan sepenuh kesungguh-sungguhan, sepenuh kekuatan, semaksimal yang kita bisa. Jangan ibadah asal-asalan. Jangan ibadah ala kadarnya, seadanya. Jangankan Allah yang maha sempurna. Kita aja yang tidak sempurna menyuruh orang mengerjakan sesuatu tapi asal-asalan. Kesel enggak? Kesel. Umpama mang pangecetkeun ya bade lebaran. Kamarinya basa Ramadan. Kedah beres ya, siap. Mang saulas ningali HP. Tong kamana we gitu. Kita lihat kesel enggak? Apa yang harus yang kita lakukan? Ditegur keras. Dan kalau masih gitu dipecat, ganti dengan yang lain. Kita kesel. Kalau ala kadar, kalau asal-asal. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Guru, ya, ngasih PR. Asal-asal dikerjakan. We. 3 kali genap, 12. 4 kali 7, 25. Asal. Dikerjakan, mari kerjakan. Tapi asal-asal. Atau begitu diperiksa nol dijewer mana teh mikir tuh kan gitunya baheula da guru ayeuna moal ada wani ngajewer sekali wae jewer bapak na manggil polisi dulu mah enggaknya. Nah itu orang kalau melihat kerja orang yang kita suruh asal-asalan kita kecewa, kita marah. Apalagi Allah azza wajalla al-akhdhu bil quwwah. Ya, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambil apa yang kami berikan kepadamu dengan segenap kekuatan. Aplikasikan dengan kesungguh-sungguhan. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, al-musara'ah. Bersegera. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Ini sari'u, ini sabiqu. Dua-duanya artinya balap. Bersegera, cepat-cepat. Tong lengle, tong talangke, tong hararese, bisi dite, teke, bikin bete. Tong kaleket. Kita juga tuh kesal. Kita nyuruh umpamanya anak kita nyupir tuh cepat nyuci piring maksudnya siap mah kehela nuju seru ya sekali dua kali lengle kehel teh ya akhirnya apa yang sedang dia mainkan diambil tah sapukeun tuh teras kotor barala kehela sekedap sekali dua kali tengah gue ketiga sapu nak cebrot. Keul kita, keul. Kanu lengle, kaleket, talangke, terhararese. Allah menyatakan, wala taniya fi dzikri. Tong lengle, tong talangke, tong hararese di dalam mengingat aku. Nih, empat syarat diterima ibadah. Ikhlas, mutaba'ah, sesungguh-sungguhnya semaksimal mungkin, dan sesegera mungkin, ya. Maka kalau empat ini dilakukan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selama mampu lakukan begitu. Nah, adapun karena kondisi, karena sudah sepuh, mungkin sudah pikun, terkena stroke, ya, mungkin antum tidak terbayang. Yang mengalami bukan membayang tapi merasakan. Atau yang ada keluarganya, keluarganya upaya ada salah satu anggota keluarga yang stroke atau sudah pikun. Itu melihat betapa susahnya ngomong. Ngomong biasa aja. Hafalan sudah hilang. Fatihah juga mungkin hanya sebagian. Apalagi doanya, apalagi jumlah rakaatnya berapa. Caranya kadang-kadang dari berdiri langsung sujud, langsung tahiyat. Nggak ada ruku, nggak ada itidal. Kadang yang harus 4 rakaat cuma 1 rakaat. Ya, itu terjadi ya. Bagaimana dengan orang seperti itu? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi itulah yang mampu dia lakukan. Di luar kemampuan dia ya sudah, itu tidak dihisab. Jadi Allah tidak akan membebani seorang dengan satu kewajiban sekecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau orang umpamanya sedang sholat pleng teh harus baca apa lagi, nggak tahu tadi itu baca apa lagi sudah lupa. Jangankan jumlah rakaat 4 ya. Kita suruh dia mengulang 3 kata. Coba umpamanya lampu, pintu dan kursi, sebutkan lagi. Nggak tahu naon tadi teh. Piring, gelas, sendok, yang tidak disebut malah dikatakan. Karena memang daya tangkapnya, volume otaknya sudah mengkerut. Fungsi otaknya sudah jauh berkurang. Baik dari aspek daya ingat ataupun daya analisa. Memahami ucapan orang susah, bisa salah paham. Mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, tepara ruguh. Orang yang diajak bicaranya tidak paham maksudnya apa. Akhirnya keheul sorangan, keheul kabatur, keheul diri sorangan. Nah, teu paham wae, ngambek. Ya sangat mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, maka itu sudah di luar kemampuannya, ma'fu, dimaafkan. Jadi kalau tidak bisa khusyuk, tidak bisa maksimal, tidak bisa sempurna karena uzur, karena sakit atau karena hal-hal lain di luar kemampuan dia, insyaallah dimaafkan. Dan walaupun umpah salatnya salah, rakaatnya kurang, bacaannya kurang, tetap Allah terima karena itulah kemampuan dia, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, afan izin bertanya. Saya punya teman yang baik dalam ibadahnya. Tapi kelakuannya dia suka selingkuh, uluh, sama suami orang. Apakah kita wajib meninggalkan orang itu tidak berteman? Berarti akhwat ininya. Ah ya, akhwat nukia di Tasik. Di Tasik ya. Selingkuh dengan suami orang, berarti dia masih punya suami. Rakus tewargu hiji. Taib. Tapi ibadahnya bagus. Ingat, ibadah yang bagus melahirkan akhlak yang bagus, kelakuan yang bagus. Kita menilai ibadah dia bagus itu hanya aspek lahiriahnya saja. Ingat, manusia terdiri dari 2 unsur, jiwa dan raga, lahir dan batin, ruh dengan jasad. Itu yang namanya manusia. Kalau hanya jasad tanpa ruh, bangkai namanya. Kalau hanya nyawa tanpa jasad, ruh nama, bukan manusia. Kita disebut manusia karena 2 ini. Semua syariat Allah tertuju kepada 2-duanya. Dan kelak akan dihisab 2-duanya. Orang-orang durhaka, antara ruh dan badannya bertengkar nanti. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Nanti ruh semua banyak pihak di akhirat bertengkar. Guru dengan murid, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, seseorang dengan sahabatnya, pengikut dengan pemimpin. Semua bertengkar, termasuk orang dengan badannya sendiri bertengkar. Termasuk ruh dan jasadnya bertengkar. Kata ruh, kamu yang salah ke jasadnya. Karena kamu yang berbuat. Kata si jasad, kamu yang salah karena kamu yang memerintahkan. Saya tinggal pelaksana aja. Saya hanya pelaksana, kamu yang nyuruh. Saling menyalahkan. Allah mengutus malaikat, melerai. Kata malaikat, bagaimana pendapat kalian kalau ada 2 orang, satu buta, tidak bisa melihat tapi bisa bergerak. Satu lagi lumpuh, bisa melihat tapi tidak bisa bergerak. Kata si lumpuh, itu ada buah di kebun orang, ambil yuk. Ya, hayu, tapi saya nggak bisa bergerak, hanya bisa melihat. Kata si buta, saya bisa bergerak, cuma tidak bisa melihat. Akhirnya, kata si lumpuh, ikuti instruksi saya. Kamu gerak. ke depan 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Geser ke kiri 2 langkah, 1, 2. Ah, julurkan tanganmu, ajrug. Apa ajrug itu? Loncat. Dapat dibagi 2. Siapa yang salah, si buta apa si lumpuh? Dijawab oleh jasad, dan dua-duanya salah. Karena dua-duanya punya andil, satu yang menginstruksikan, satu yang melaksanakan. Kata malaikat, demikian juga kalian berdua. Akhirnya dua-duanya diazab. Jadi taklif, pembebanan syariat kepada manusia tertuju kepada ruh dan jasad. Tapi sayang, rata-rata yang melakukan ibadah dari diri kita hanya jasadnya, ruhnya tidak. Coba ketika kita sholat, hanya raganya ya berdiri, ya sedekap, baca-baca, ruku, itidal, sujud, begitu. Ruh kita kemana? Ikut sholat? Enggak. Jiwa kita kemana? Ngapain? Ikut sholat? Tidak. Jiwa kita mengembara ke sana kemari, ingat ke pekerjaan, ngitung hutang, ngitung laba, rugi, untung gitu kan. Ingat kepada, aduh pekerjaan tadi gagal, harus diulang nanti mahar. Jadi nyusun program kerja, mengevaluasi kerja masa lalu, menyusun program kerja di masa yang akan datang. Ada yang gitu sholatnya? Banyak apa sedikit? Banyak apa semua? Di sini ada? Ruhnya enggak ikut sholat. Yang sholat hanya raganya saja. Betul apa benar? Betul dan benar. Termasuk saya, pengributnya. Kadang apa sering? Kadang sering. Selalu. Nah, itu penyakit manusia. Ya. Jadi, karena rata-rata orang ibadahnya hanya raga, batinnya tidak ikut ibadah, makanya seusai ibadah, akhlak buruknya tidak berubah. Rajin tahajud, rajin saum, rajin baca Quran, rajin ngaji, rajin selingkuh. Serba rajin. Ada yang salah dalam ibadahnya. Tapi rajin, mungkin secara fisik ya. Dia rajin. Tapi apa ikut apa jasadnya, ruhnya, jiwanya ikut enggak ibadah? Rata-rata tidak. Akhirnya hambar ibadahnya, kurang berefek pada jiwanya sehingga tidak merubah karakter buruknya menjadi baik. Pernah kan ada seseorang, ya Rasulullah, ada si fulanah tuh. Sholatnya baik, rajin sholat, rajin saum, rajin baca Quran, tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hiya finnar, dia dalam neraka. Kenapa ibadahnya rajin tapi ke neraka? Ibadahnya yang harusnya rajin, kalau diterima pasti akhlaknya baik, tidak akan menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga adalah indikasi bahwa ibadahnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin aspek niat, mungkin aspek kekhusyuannya, atau aspek mutaba'ahnya. Pokoknya ada yang kurang dari hal itu sehingga ditolak, sehingga terbukti dari buruknya akhlak dia seusai sholatnya. Ya, Allahu a'lam. Apakah harus dijauhi? Nasihati. Orang itu harus didakwahi, diingatkan. Karena efek dari perbuatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi rumah tangga orang jadi kacaunya. Rumah tangga orang lain yang diselingkuhnya hancur. Citra. Jangan-jangan ini suka ngaji juga, akhwat. Berjilbab, bercadar, selingkuh. Na'udzubillah. Di mana ngajinya? Di Aisyah. Sah penyelenggarana Yasin. Mudah-mudahan itu disebut saha ustadna. Ustadz Bubun. Kan orang Yasin Ustadz Bubun. Allahul Musta'an. Terakhir. Bonus tadi terakhir. Ini bonus. Ustaz, maaf, menyambung dengan pertanyaan BPJS. Ini Ustaz, Bapak saya sudah enggak kerja petani. Adik saya belum mapan. Terus saya seorang istri. Apakah boleh menggunakan BPJS yang dijamin negara? Ah, kalau dijamin negara berarti sudah jaminan negara. Memang negara harus menjamin orang yang tidak mampu, ya. Masa diterlantarkan begitu saja? Cukup ya, sampai di sini puas tidak puas, selesai tidak selesai, sudah. Nanti tunda pertanyaan itu untuk tabligh akbar yang akan datang, 3 tahun lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudalahu, kalau dia mau tidak mau, wah kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairali. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan.
4: Tapi kalau umpamanya situasi kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di ar-rafiqul a'la. Beliau memilih ar-rafiqul a'la, memilih mati. Ar-rafiqul a'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik. Dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala.
6: Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki.

0: Ping. Rokok elektrik ya. Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah ajma'in, walhamdulillah nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan-kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal saleh, yang itu semua adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala yang harus selalu senantiasa kita syukuri bersama. Karena sejatinya kehidupan kita sekarang di dunia tiada lain adalah pilihan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita pakai untuk apa. Ya. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqna al-insana fi kabad, kata Allah subhanahu wa taala, sungguh aku ciptakan manusia dalam keadaan kelelahan. Allah tabaraka wa taala menjadikan fitrah bagi kita semua di dalam kehidupan dunia ini adalah untuk selalu merasa lelah, untuk selalu kecapean. Tayyib. Sehingga adalah pilihan bagi kita semua, seperti apakah ya,

rasa lelah kita ini akan kita habiskan atau akan kita pergunakan? Apakah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang itu sudah seharusnya, yang sudah pasti itulah yang akan membawa kepada kebaikan, ya? Ataukah kita akan berlelah-lelah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti itu adalah perkara yang diharamkan dan akan membawa kepada keburukan, dan itu semua pilihannya ada pada diri kita, ya? Sehingga mari kesempatan ini kita pakai untuk berlelah-lelah dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlelah dalam rangka ibadah, berlelah dalam rangka melaksanakan ketaatan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba-Nya yang pantas untuk masuk ke dalam surga-Nya nanti. Taib. Dan apa yang akan kita kerjakan di kehidupan dunia ini, maka seluruhnya Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya. Sehingga apa yang akan kita alami di negeri akhirat, sekalipun seluruhnya itu adalah berdasarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap rahmat Allah tabaraka wa taala atau murka Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara sebabnya adalah amalan kita ketika di dunia. Sehingga kita harus persiapkan, kita harus cari tahu, kita harus berilmu tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti, sehingga kita bisa menentukan bagaimana langkah kita di dalam kehidupan dunia, kemana kita akan melangkah, kesibukan apa yang akan kita ambil, ya, dan amalan-amalan seperti apakah yang akan kita andalkan supaya kita bisa menghadapi kehidupan akhirat nanti dengan cara yang terbaik, ya, atau cara yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga para ulama menulis beberapa kitab tentang perkara seperti ini, ya. Di antara yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullahu taala, ya, di mana di dalam kitab ini dibahas tentang perjalanan kehidupan manusia dari mulai kematiannya, kemudian alam barzakhnya, ya, kemudian ketika mereka dibangkitkan, dan apa yang terjadi di padang mahsyar. Dan salah satunya yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana prosesi penghitungan amal manusia, atau prosesi lebih tepatnya penimbangan amal. Kalau penghitungan itu kaitannya dengan yaumul hisab, ya, maka kita akan menyoroti salah satu materi yang disampaikan di dalam kitab ini, yaitu tentang al-mizan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan keadilan di yaumul qiyamah nanti, yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia. Yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan siapa? Amalan kita semua. Semua dari kita. Ya, maka kita akan hadir di hari tersebut. Kita akan diperlihatkan kepada catatan amal, ya, yang panjangnya sejauh mata memandang, yang ternyata di sana tidak terlepas sedikit pun dari catatan amal, sangat-sangat detail sekali. Allah tabaraka wa taala tidaklah sedikit pun yang menzalimi kita dari apa yang kita amalkan. Sekecil apapun amal soleh, Allah sebutkan di sana. Taib. Kita diperlihatkan terhadap apa yang telah kita amalkan dari sekecil apapun amal soleh. Demikian pula, sekecil apapun maksiat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terapkan atau akan perlihatkan kepada kita di dalam catatan amal tersebut, dan selanjutnya itu semua akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Perbuatan baik maka akan berbalas baik. Perbuatan yang buruk maka itu pun akan membawa kepada balasan yang setimpal, maka Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun nanti. Taib. Maka dari itu para jamaah, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari fase apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti. Ya, setelah manusia melewati alam barzakh, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mereka menunggu, ya, kemudian terjadilah kisah yang disebut dengan syafaatul uzma. Taib, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk meminta syafaat yang pertama kalinya, agar Allah Subhanahu wa taala hadir di yaumul qiyamah di padang mahsyar
dalam rangka untuk mengadili manusia. Taib. Kemudian setelah diadili, dia angkat, dihitung ya amalan-amalannya. Taib. Maka selanjutnya terjadilah yang disebut dengan prosesi penimbangan amal atau diletakkannya al-mizan, ya. Maka inilah yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini. Taib. Kita masuk ke dalam kitab al-mizan. Ya, disebutkan di dalam kitab oleh penulis hafizahullah taala, wa huwa mimma yajibul imanu bihi min umuril akhirah. Perlu diketahui bahwasanya perkara al-mizan adalah sebuah perkara yang wajib bagi kita untuk beriman tentangnya, yang itu termasuk di antara perkara-perkara apa yang akan terjadi di negeri akhirat nanti. Taib. Wal hadith anhu sayakunu min khilal ma yali. Maka pembahasan tentang perkara al-mizan ini berdasarkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Itu ada beberapa perkara yang akan kita bahas. Bagaimana yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, disebutkan tentang ta'rif dari al-mizan. Apa pengertian, apa definisi dari al-mizan? Al-mizanu fil lughah asluhu miuzan. Ya, kalimat mizan itu diambil dari kata wazana. Taib. Yang ketika dirubah menjadi isim alat. Ya, bagi ikhwas kalian yang sudah belajar ilmu sharaf, insyaallah tidak terlalu asing ya dengan kalimat ini. Taib. Oleh karena itu semangat ikhwah, seorang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah muslim secara keumuman semuanya, ya, maka harus familiar, identik dengan bahasa Arab. Ya, ingat Al-Qur'an kita berbahasa Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Ya. Terlepas dari khilaf para ulama apakah di surga nanti kita akan berbicara bahasa Arab atau tidak, yang pasti bahasa Arab ini adalah bahasa yang betul-betul memiliki, ya, kedudukan yang begitu besar di dalam agama kita. Ya, sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka kalimat wazana ketika diubah menjadi isim alat, ya, yang bertimbangan, taib, mif'alun, maka berubah menjadi miuzanun, ya, miuzanun. Taib. Wan qalabatil waw ya'an likasri ma qablaha. Kemudian kalimat miuzan ini menurut orang-orang Arab, ya, itu kurang nyaman dibaca. Ya, kurang nyaman dibaca miuzan. Karena huruf mimnya di kasrah, ya. Dan huruf yang sesuai dengan harokat kasrah itu adalah huruf ya, sehingga dirubah wawu menjadi ya, ya, menjadi mizan. Ini asal kalimat dari kata al-mizan. Jadi asalnya wazana. Wazana itu adalah menimbang. Mizan atau mizan artinya adalah timbangan, alat yang dipakai untuk menimbang. Wa jam'uhu mawazin. Kemudian jama' dari mizan ini adalah mawazin dengan menggunakan sighah muntahal jumu', ya. Ini pun merupakan istilah dalam ilmu sharaf, ya, ilmu nahwu sharaf. Insyaallah mudah-mudahan ikhwah sekalian banyak yang faham, ya. Dan yang belum faham maka bersemangatlah. Bersemangat, tidak ada kata terlambat untuk kita mulai mempelajari, ya, kaidah-kaidah di dalam berbahasa Arab. Taib. Wal mizanu ismun lil alah allati yuzanu biha al asya. Sehingga kalimat mizan adalah nama bagi sebuah alat yang dipakai untuk menimbang di atasnya berbagai macam benda. Ya, timbangan yang kita ketahui, maka itu namanya mizan. Ya, timbangan untuk apapun itu, timbangan sayurkah, timbangan untuk alat-alat beratkah sekalipun, ya, untuk menimbang hewan yang nanti kita akan kurban nih sebentar lagi, ya, kita dapati timbangan-timbangan dan seterusnya. Taib. Itu adalah menggunakan mizan. Ya, itu menggunakan alat yang disebut di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mizan. Taib. Adapun mizan secara syariat, secara istilah syariat yang datang dari dalil baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya huwa ma yad'uhu Allahu yaumal qiyamati liwazni a'malil ibad. Ya. Mizan adalah sesuatu
yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan nanti di yaumul qiyamah nanti. Yang mana tujuan dari diletakkannya al-mizan ini adalah untuk menimbang amalan-amalan manusia. Taib, ya. Sehingga sebagaimana sudah dibahas sebelumnya secara bahasa, makna dari mizan adalah alat. Maka demikian pula mizan di yaumul qiyamah nanti ini memang adalah satu makhluk, satu alat yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan, yang nanti akan diletakkan di sana, ya, berbagai macam hal yang semuanya dalam rangka untuk menimbang amalan-amalan manusia. Insya Allah akan kita bahas secara detail nanti. Taib. Maka ya perlu diketahui bersama secara ta'rif, inilah makna dari apa? Al-mizan. Kemudian berbicara tentang perkara yang gaib, karena mizan ini adalah gaib, kita tidak mampu untuk mengetahuinya secara sempurna sekarang ketika kita masih berada di dunia. Ya. Maka bagaimana cara kita untuk mengimaninya adalah dengan dalil. Ya, sehingga perkara gaib di dalam agama Islam tidak bisa hanya sekedar pengakuan bahwasanya di akhirat ada begini, begini, begini, nanti akan ada orang bisa begini, bisa begitu. Karena apa? Pengakuan tidak bisa. Di dalam agama Islam perkara yang gaib wajib kepada apa? Dalil. Ya. Termasuk perkara mizan ini. Ya. Maka para ulama menetapkan ta'rif, definisi, pembahasan mendetail tentang perkara mizan itu bukan dari ucapan omong kosong belaka, bukan dari pendapat pribadi, bukan dari dongeng-dongeng cerita-cerita leluhur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tetapi berdasarkan kepada dalil. Ya, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin adillatil kitabil aziz qauluhu ta'ala. Di antara yang menjadi dalil yang bersumber dari Al-Kitab, dari Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nadu'ul mawazin al-qisto li yaumil qiyamah falatudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Sekali lagi, surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, di mana kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan kelak aku akan meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan, ya, yang itu semua timbangan yang betul-betul adil. Taib, liyaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang mereka lakukan, ya, hanya seberat biji sawi, hanya setitik saja, hanya sedikit saja, taib, ya, sebagaimana gambaran di antara para ulama, istilah-istilah seperti ini, seperti misalnya debu, ya, diambil satu titik. Taib, kebayangkan sekecil apa? Ada yang mengatakan waznu asgharin naml. Semut semuanya dikumpulkan, mana yang paling kecil timbangannya semut ini? Ya, yang mungkin Allah alam apa satuannya, ya. Taib, al-muhin yang paling kecilnya. Nah, sekecil apapun itu dari kebaikan ataupun dari keburukan, ataina biha, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan datangkan semuanya. Amalan saleh maka akan berbuah pahala, balasan, ya. Dan ada pengkali lipatan tergantung dari kualitas amalannya, kualitas orangnya ketika beramal, kualitas keikhlasan, kualitas atau kadar kesulitan ketika beramal itu akan berpengaruh, ya, bagaimana balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sebuah amalan. Taib. Demikian pula ketika seseorang berani melakukan kemaksiatan sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu, walaupun hanya setitik saja, yang beratnya mungkin hanya seberat debu yang cuma diambil satu, taib, maka itu akan didatangkan oleh Allah. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu sejauh apa kita sudah mengingat, mempersiapkan untuk hari di mana Allah akan memperlihatkan itu semua kepada kita. Taib. Ya, kita begitu ketakutan di zaman sekarang ketika misalnya absen dari pekerjaan kita akan diumumkan. Kita begitu ketakutan, ya, ketika kita akan diaudit oleh beberapa pihak yang akan mengaudit diri-diri kita sekarang di dunia. Pernah tidak kita merasa takut bahwasanya kita akan hadir nanti di yaumul qiyamah, yang mengaudit siapa? Bukan manusia.
ya, bukan orang yang bisa dibayar, bukan orang yang mungkin ceroboh, salah dan lain sebagainya. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memperlihatkan kepada kita catatan-catatan amal. Pernahkah kita khawatir terhadap perkara ini? Sejauh mana rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ini? Ya, maka hendaknya kita benar-benar mengambil pelajaran dari setiap apa yang akan terjadi di yaumal qiyamah nanti, ya, khususnya tentang penimbangan amal ini. Tayyib. Kemudian di antara dalil yang selanjutnya tentang kepastian keberadaan al-mizan, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala. Masih dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idhinil haqq, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun, waman khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang namanya penimbangan nanti di yaumal qiyamah, di mana manusia akan ditimbang amalan-amalannya, ya, itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak akan pernah terbantahkan. Faman thaqulat mawazinuh, sehingga siapapun yang timbangan amal solehnya lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang berhasil, mereka inilah orang-orang yang sukses. Tayyib. Ya, perlu diketahui kesuksesan kita sekarang di dunia, keberhasilan kita sekarang di dunia, pencapaian-pencapaian sekarang di dunia, tayyib, jangan berhenti sampai di sana para jamaah sekalian. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang di dunia. Tayyib. Yang selanjutnya bukan kita mengejar dunia yang lain, bukan, berhenti sudah. Ketika apa yang telah Allah berikan kepada kita mencukupi kita di dalam kehidupan kita, segera kembali kepada Allah. Cari keberhasilan, kesuksesan, pencapaian untuk di negeri akhirat nanti. Yang mana diantaranya Allah sebutkan di sini, ya, bahwasanya mereka yang berhasil, yang sukses, yang mendapatkan pencapaian yang tinggi adalah mereka yang ketika ditimbang amalannya di yaumul qiyamah, ternyata amalan solehnya yang lebih berat daripada amalan kemaksiatannya. Taib. Adapun mereka, kata Allah tabaraka wa ta'ala, yang lebih ringan amalan solehnya daripada maksiatnya yang lebih berat, faulaika alladzina khasiru, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Ya, kerugian kita sekarang di dunia dari harta, benda, taib, kesehatankah itu atau apapun dari perkara-perkara dunia, ya, jangan terlalu menangisinya. Jangan terlalu kita merasakan kehancuran yang begitu seakan-akan ini adalah akhir dari segalanya hanya karena kita rugi dari sebuah, ya, sebuah usaha, sebuah bisnis misalnya. Khawatirkanlah kerugian yang nyata ketika nanti di akhirat, ketika ditimbang amal kita, ternyata, ya, lebih berat maksiatnya, lebih sedikit amal solehnya. Inilah kerugian yang nyata, inilah rugi yang serugi-ruginya. Dan apa yang kita rugikan? Rugi di dunia, rugi harta mungkin, ya, sebagian dari harta benda yang kita miliki maka hilang, ya. Bagaimana apa yang dirugikan oleh kita ketika di akhirat nanti? Allah sebutkan, ulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka merugikan dirinya sendiri. Kerugian diri sendiri. Artinya apa? Akan ada bagian dari tubuh yang akan tersentuh oleh azab. Akan ada bagian dari tubuh yang mereka, ya, harus merelakan untuk diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk disiksa, untuk mendapatkan rasa sakit, rasa pedih yang tidak ada bandingannya. Ya. Yeah. Maka inilah kerugian seseorang ketika mereka berada di akhirat nanti. Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Ya, karena apa yang telah mereka lakukan dari kezaliman-kezaliman terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketidaktaatan, ketidakmauan untuk patuh terhadap perintah, ya, ketidakmauan untuk mengikuti taib, arahan agar tidak melakukan larangan-larangan. Ini semua adalah hal yang bisa membuat mereka merugi di yaumal qiyamah nanti. Tayyib, ya. Maka gambaran ini merupakan gambaran di mana manusia akan dihitung nanti amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ditimbang amalannya nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ya. Maka itu adalah beberapa di antara banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keberadaan al-mizan di yaumal qiyamah nanti. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan berpindah kepada ahadith. Wa min adilati sunnah.
Di antara dalil-dalil sunnah, di antara dalil-dalil yang berupa hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan atau tentang keberadaan al-mizan ini. Ya. Di antaranya sebuah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatan khafifatan habibatan ila ar-rahman khafifatan 'ala al-lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Tayyib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, ada dua kalimat habibatan ila ar-rahman, yang kedua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rahman. Khafifatan 'ala al-lisan. Tayyib. Sekalipun kalimat ini adalah kalimat yang begitu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, menunjukkan ini bukan kalimat yang ringan. Menunjukkan ini adalah kalimat yang kalau kita ucapkan akan mendatangkan pahala yang begitu besar. Ya. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasalam khafifatan 'ala al-lisan. Tetap kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu ringan bagi lisan kita. Tetapi kedua kalimat ini kata Nabi SAW, thaqilatan fil mizan. Kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu berat di timbangan nanti. Ini yang menjadi syahid. Ya. Ini yang menjadi alasan kenapa hadis ini dibawakan sebagai dalil tentang keberadaan al-mizan. Akan ada dua kalimat yang nanti akan ditimbangan, yang akan ditimbang di dalam timbangan al-mizan, dan ternyata dua kalimat ini sangat-sangat berat sekali. Tayyib, ya. Apa kedua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Tayyib, oleh karena itu para jamaah sekalian, biasakan lisan kita daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat imbuhan, kalimat tambahan yang tidak perlu untuk kita ucapkan, ya, lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Daripada kita memperbanyak ngobrol kesana kemari, daripada kita terlalu sering, ya, terus melihat medsos, HP dan lain sebagainya, mari kita isi catatan amal kita dengan kalimat-kalimat yang ringan seperti ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Dua kalimat yang begitu berat di timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Ya. Tayyib. Maka ini menjadi diantara dalil tentang adanya al-mizan di yaumul kiamah nanti. Diantara hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau SAW menyebutkan at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Kata Rasulullah SAW, ya, bersucinya seseorang adalah sebagian dari keimanan dirinya. Taib. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamla al-mizan adalah kalimat yang akan memenuhi timbangan amal soleh seseorang. Kalimat alhamdulillah, ya, zikir yang begitu ringan, zikir yang mungkin kita pun sering mengucapkannya. Taib. Tetapi alangkah baiknya untuk kita mulai sekarang benar-benar memaknai apa sih yang terkandung di dalam kalimat alhamdulillah ini. Ya. Taib, silakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang mendetail tentang apa rahasia di balik kalimat alhamdulillah. Ini terkandung tauhid kepada Allah. Ya, terkandung banyak hal faidah karena ini termasuk di antara ayat dari surat apa? Surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ternyata kalimat ini adalah kalimat yang sangat berat, bahkan bisa memenuhi timbangan. Taib. Ya, bagaimana besarnya timbangan disebutkan dalam sebuah hadis, timbangan kita nanti, ya, timbangan al-mizan ini salah satu daun dari timbangan, karena datang dalilnya bahwasanya timbangan ini memiliki dua daun timbangan. Tayyib. Salah satu daun timbangan, kalau seandainya seluruh muka bumi, seluruh bumi dan langit dimasukkan ke sana, niscaya timbangan tersebut akan cukup dan masih lulas, masih ada sisanya yang lain. Ya, terbayang bagaimana besarnya timbangan ini? Sangat besar sekali. Bayangkan kalau amalan kita sedikit, nanti yang ditimbang di sana bagaimana? Ya, tapi ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan amalan-amalan yang ringan, yang sedikit, ternyata bisa malahan bisa apa? Memenuhi timbangan. Contohnya tadi kalimat apa? Alhamdulillah. Ya. Dua kalimat yang sebelumnya apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi.
Taib, ini dua kalimat yang akan berat juga di timbangan kita. Oleh karena itu, ya, orang-orang zaman sekarang mereka sibuk berbisnis dengan bisnis-bisnis duniawinya, ya kan? Diulik bagaimana caranya supaya bisa untung di dalam berbisnis. Ya, belajar kesana kemari. Belajar seminar-seminar entrepreneurship, ya, atau apapun lah istilahnya. Mengikuti kajian-kajian motivasi bisnis, ya. Taib, memberatkan dirinya untuk perkara seperti ini. Akan tetapi dia lupa ada bisnis yang benar-benar menguntungkan. Taib, simpelnya mengucapkan kalimat alhamdulillah kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, mari kita jadikan tubuh kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita berikan kepada Allah. Keluar modal yang begitu ringan hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan Allah jadikan itu sebagai apa? Amalan yang berat yang memenuhi timbangan yang jelas balasannya pun akan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Taib, mari kita menjadi orang yang cerdas, ya. Mari kita menjadi orang yang pintar. Taib, cari bisnis yang benar-benar menguntungkan. Bagaimana? Ibadah sama Allah. Karena Allah akan mengganti dengan balasan yang sangat-sangat berlipat ganda dan sangat melimpah. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka itulah ya dalil tentang adanya mizan di yaumil qiyamah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian selanjutnya ya, penulis hafizahullah menyebutkan wa ammal ijma', adapun ijma', kesepakatan para ulama, faqad ajma'as salaf ala thubuti dzalik. Ya. Maka telah datang ya penukilan akan adanya ijma' dari para ulama terdahulu tentang kepastian dari keberadaan dari mizan ini. Taib. Nah, kenapa sampai ada pembahasan seperti ini? Ya, karena pembahasan selanjutnya akan menjelaskan. Disebutkan dalam sebuah taib poin di sini, halil mizan hissi au ma'nawi. Pembahasan selanjutnya tentang perkara mizan ini. Apakah mizan adalah sebuah perkara yang hissi atau ma'nawi? Hissi itu apa? Nyata, real, konkret, ya. Atau hanya sekedar ma'nawi? Taib. Atau hanya sekedar mizan ini, banyaknya dalil yang menyebutkan tentang mizan, tentang ditimbangnya manusia, ditimbangnya amalan, ditimbangnya catatan dan lain sebagainya, ya. Berarti itu hanya sekedar ma'nawi saja, ma'nawi tidak nyata, hanya permisalan. Taib, hanya perumpamaan saja. Nah, maka jawabannya al-mizan alladhi tuzanu bihil a'mal hissi haqiqi lahu kiffatan wa lisan. Ya. Disebutkan bahwasanya mizan yang nanti akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia adalah hissi, sesuatu yang konkret, yang nyata. Ya, bukan hanya sekedar perumpamaan. Hakiki, itu adalah sesuatu yang hakiki, benar adanya. Lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan, walisan, dan ada satu tiang dari timbangan tersebut. Inilah mizan yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas, yang akan kita temui nanti di yaumil qiyamah. Ya, bukan ma'nawi. Taib. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada sebagian dari kalangan manusia, mereka yang tidak mempercayai akan keberadaan dari al-mizan ini. Ya. Orang-orang sekelompok orang yang digelari oleh para ulama sebagai Mu'tazilah, mereka tidak percaya bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang hakiki. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menuhankan akal di dalam pembahasan-pembahasan terkait dalil. Jadi menurut mereka enggak mungkin ada mizan yang begitu besar yang bisa masuk ke sana langit dan bumi dan seterusnya. Akal yang dipakai. Ya, akalnya yang dipakai. Sehingga dalil-dalil penjelasan tentang mizan itu ma'nawi. Itu hanya sekedar perumpamaan saja bahwasanya intinya manusia nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban ya, atau dimintai pertanggungjawaban dari semua yang diamalkan oleh dirinya. Taib, ini kalau orang sudah terlalu parah di dalam menggunakan akalnya. Dan sering kita sampaikan ya, akal manusia, akal yang begitu dibanggakan oleh manusia ya, sampai-sampai orang zaman sekarang ada yang mengaku beragama sains katanya ya. Ya, menjadikan ilmu pengetahuan taib sebagai agama, naudzubillah. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidaklah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit.
Ya, Allah tegaskan itu. Kalau kita mau pakai akal, kalau kita menuhankan akal, mengedepankan akal dalam mencari tentang dalil dan lain sebagainya, bukan keimanan yang kita kedepankan, ya, maka ketahuilah akal kita tidaklah banyak. Akal kita begitu pendek. Akal kita hanya sesuatu yang sangat lemah, apalagi jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu tidak perlu bagi kita untuk ya percaya terhadap orang-orang yang mereka terlalu menuhankan akalnya di dalam permasalahan-permasalahan din, ya, termasuk mereka taib yang menolak akan kepastian atau akan kekonkritan dari al-mizan ini. Taib, ya. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang permasalahan mizan, ya. Banyak orang yang tidak percaya bahwasanya mizan, bukan banyak, ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka mempercayai bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, hanya sekedar majas, hanya sekedar perumpamaan. Akan tetapi di dalam agama Islam, ya, di antara dalilnya mereka mengatakan tadi bagaimana amalan yang tidak konkret tetapi bisa ditimbang. Taib, kayak tadi kalimat alhamdulillah. Ya, kalimat alhamdulillah ada kelihatan, ada bentuk wujud nyatanya? Enggak ada, tapi kok bisa ditimbang? Ya. Taib, maka di dalam agama Islam banyak hal-hal yang demikian adanya. Taib, contohnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh menjadi apa? Laki-laki yang terlihat begitu indah, ya. Berwajah tampan, berpakaian yang bagus, menemani siapa? Menemani orang yang beramalnya tersebut di mana? Di alam kuburnya. Dijadikan konkret sesuatu yang abstrak. Taib, ya. Demikian pula kematian. Kematian adalah satu hal yang abstrak. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelmakan menjadi seekor kambing, ya, kemudian di yaumul qiyamah. Taib, ketika manusia ahli surganya sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, oleh Allah disembelih kematian tersebut. Taib, ya, menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan pernah mati lagi. Itu pun sesuatu yang abstrak, oleh Allah dijadikan sesuatu yang nyata. Banyak dalil di dalam agama yang demikian, ya, sehingga tidak ada permasalahan bagi kita, taib, untuk mempermasalahkan tentang perkara tersebut. Taib, dan banyak, terlalu banyak dalil-dalil tentang bagaimana pastinya atau konkretnya tentang permasalahan al-mizan ini. Taib, tadi disebutkan di antara sifat mizan, ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, taib, di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Al-Silsilah Shahihah, kata Rasulullah alaihi wasallam, "Yud'ul mizanu yaumal qiyamah. Falau wuzina fihi as-samawati wal ard la wasi'at." Kata Rasulullah alaihi wasallam, kelak akan diletakkan al-mizan ini di hari kiamat. Maka seandainya kalau ditimbang di sana seluruh langit dan bumi, maka niscaya timbangan tersebut akan cukup. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, ya Rabb, liman yazinu hadza, wahai Rabb, ya, untuk siapakah timbangan ini diadakan? Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liman syi'tu min khalqi, bagi siapapun yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik, fayudu'u sirat mithla haddil Musa. Fataqulul malaikah, man tujizuh ala hadha. Taib, al-muhim, ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya mizan ini memiliki dua daun timbangan, karena kalimat tadi akan ditimbang langit dan bumi, ya, menunjukkan salah satu untuk langit, salah satu untuk bumi. Taib, menurut sebagian para ulama tentang perkara ini, ya, yang satu maksudnya kalau demikian. Akan tetapi secara peruntukan jelas bahwasanya mizan ini nantinya akan dipakai untuk menimbang, salah satu menimbang amal keburukan, yang satu dipakai untuk menimbang amal kebaikan. Ya, sehingga al-mizan memiliki dua daun timbangan. Taib, kemudian mizan ini di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, adalah bahwasanya mizan adalah timbangan yang sangat-sangat adil. Timbangan yang sangat-sangat adil. Taib. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, ya, tadi sudah kita singgung sedikit ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan aku akan meletakkan,
ya, mawazin, timbangan yang qist. Qist itu artinya apa? Adil, ya. Sesuatu yang benar-benar adil, artinya tidak seperti timbangan-timbangan sekarang di dunia, ya. Tapi banyak manusia yang mengakali, melakukan kezaliman dalam perkara ini, ya, berbuat kecurangan, yang itu semua menunjukkan ada timbangan-timbangan yang rusak atau yang sudah diakali. Ya, tetapi timbangan al-mizan itu adalah satu timbangan yang tidak mungkin dalam kondisi tidak adil, pasti akan seadil-adilnya. Taim, ya. Maka itulah, ya, kondisi tentang al-mizan ini. Apa tujuannya dijelaskan tentang perkara ini? Jelas agar kita tidak ragu untuk beramal soleh. Ya. Kadang-kadang kita ragu untuk beramal soleh. Taib. Kadang-kadang kita bingung, apa sih manfaatnya buat saya ketika kita beramal soleh, yang pada sejatinya itu merupakan apa? Bisikan syaitan, ya, membuat kita ragu untuk melakukan kebaikan. Atau kadang-kadang kita malu mau bersedekah cuma 1.000 rupiah misalnya, 2.000 rupiah misalnya, serasa misalnya itu kecil sekali. Taib. Mungkin kecil bagi kita, tetapi bisa jadi bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang besar, dan pasti itu pun akan menjadi pemberat bagi amalan soleh kita. Tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir sekecil apapun, tidak usah malu, ya. Taib, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, dan tidak akan pernah kita semua mendapatkan kezaliman dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah yang nanti akan ditimbang, ya, apakah yang nanti akan ditimbang di dalam al-mizan. Ma alladhi yuzanu fil mizan? Alladhi yuzanu fihi a'malul ibad. Ya, maka ada 3 perkara yang nanti akan ditimbang di timbangan al-mizan. Taib. Berdasarkan dalil yang pertama, ya, yang akan ditimbang adalah amalan-amalan itu sendiri. Taib. A'malul ibad. Apa yang dilaksanakan oleh para hamba, maka itulah yang nanti akan ditimbang. Di antara dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan, ya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Berarti kalimat ini yang akan ditimbang. Taib. Sebelumnya hadis apa? Kalimatan taib habibatan ilar rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan. 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, ya, begitu ringan di lisan tetapi begitu berat di mizan. Berarti 2 kalimat ini yang akan ditimbang. Ya. Maka yang pertama yang akan ditimbang adalah amalan-amalan. Fahiya wa in kanat a'radan illa annallaha azza wa jalla yuqallibuha ajsaman. Penulis dari kitab ini menyebutkan, maka amalan-amalan ini sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan amalan-amalan ini nanti memiliki jism. Memiliki apa? Memiliki tubuh, ya. Memiliki bentuk yang nanti akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi kata Nabi, bagaimana kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Taib. Fatudu'u alhasanat fi kaffihi wasayyi'at fi kaffihi. Maka kebaikan akan ditempatkan di tempatnya, keburukan akan ditempatkan di tempatnya atau di daun timbangannya. Wahadha zahirun nusus al-madiyah. Dan inilah yang kita dapatkan dari nas-nas yang telah lalu, yang telah kita bahas sebelumnya. Waqil. Kemudian yang kedua, alladhi yuzanu suhaiful a'amal. Ya. Di antara dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang kelak akan ditimbang itu adalah catatan-catatan amal. Ya, catatan-catatan amal. Tayyib. Ya. Jujur wallahu alam, ya, ana belum bisa memastikan secara pasti apakah catatan amal ini catatan amal yang sama dengan apa yang akan kita dapatkan, ya, berupa taib hasil dari audit kita semua. Subhanallah, ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Semoga kita hanya menemukan dalam catatan amal kita hanya kebaikan-kebaikan saja, dan Allah menghapuskan keburukan-keburukannya. Taib, ya. Nah, wallahu alam apakah catatan yang serupa ataukah ada catatan yang lain yang memang yang khusus itu penjelmaan dari apa? Dari amalan-amalan yang dirubah menjadi catatan. Taib. Karena di dalam hadisnya disebutkan, ya, akan ada seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW, dari kalangan umatku di hari kiamat nanti, yang dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperlihatkan kepadanya 99 sijillan, ya, ada 99 catatan dari dosa.
Taib. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan tersebut dari 99 panjangnya catatan ini sejauh mata memandang. Taib. Bayangkan betapa banyak dosanya. Thumma yaqulullahu azza wajal, hal tunkiru min hadza syai'a? Allah mengatakan kepada orang ini, engkau mau mengingkari dari catatan ini? Ya, dari hasil auditmu ini, lihat, ini amalan-amalan burukmu. Ada yang mau engkau ingkari? Fayaqulu la, kata orang ini, tidak wahai Rabb. Ya, ya la ya Rabb. Fayaqul, ya, maka Allah mengatakan, adzalamatka katabatil hafizin? Apakah engkau merasa dizalimi oleh para malaikatku yang telah mencatat itu semua? Artinya apakah engkau merasa dituduh? Ya, dari catatan dosa-dosamu ini. Fayaqul, la, tidak wahai Rabb. Thumma yaqul, alaka udhrun? Allah bertanya, engkau punya uzur tidak? Alasan kenapa engkau mengamalkan itu semua? Alaka hasanah, apakah engkau masih punya kebaikan? Fayuhawur rajul, di sini orang ini sudah merasa aku akan binasa, kata dia. Dia merasa bahwasanya ini adalah ya keburukan yang senyata-nyatanya bagi dia. Fayaqulu la, sehingga dia pun mengatakan, tidak wahai Rabb, aku tidak punya alasan dan aku tidak punya kebaikan, kata dia. Taib. Fayaqul bala, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, tentu engkau punya kebaikan. Ya. Innalaka indana hasanat. Justru engkau bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki kebaikan yang sangat banyak, kata Allah Tabaraka wa taala. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Ya. Dan sungguh pasti tidak akan pernah ada kezaliman bagi dirimu di hari ini. Ya. Subhanallah, sekalipun memang ini cukup mencekam ya kondisi ini, tapi kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ucapan ini dari Allah Tabaraka wa taala ya. Karena kita tidak tahu seberapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Fatukhraju lahu bitaqah. Maka selanjutnya ternyata dari orang ini dikeluarkan sebuah kartu kecil. Bitaqah ini kadang-kadang dipakai istilah untuk KTP. Ya. Jadi sebesar kecil itu aja, sebesar KTP itu. Keluar kecil, kartu kecil bitaqah ini, ya. Fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata di dalam bitaqah kecil tersebut hanya tertulis kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Tayyib. Fayaqulu ya rab ma hadhil bitaqah? Kata orang ini, tulisan apa ini wahai Rabb? Kartu apa ini wahai Rabb? Ma hadhihi sijillat, apalagi jika dibandingkan dengan catatan dosaku yang begitu banyak. Tadi 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang. Sedangkan ini hanya satu secari kertas kecil saja. Fayaqul innaka la tudzlam. Allah kembali mengatakan, sungguh engkau tidak akan pernah dizalimi. Fatudau sijillat fi kiffah. Maka catatan-catatan tadi diletakkan di satu daun timbangan, catatan dosa, ya berarti ditimbang di daun timbangan amal keburukan. Taib. Kemudian wal bitaqah fi kiffah, dan bitaqah tadi, kartu kecil tadi, diletakkan di catatan amal baik. Fatashat asijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka ya taib, ternyata lebih berat timbangan bagi apa? Bitaqah yang kecil tadi. Ya, ternyata dua kalimat syahadat ini jauh lebih besar, jauh lebih berat ya daripada berbagai macam dosa-dosa. Taib, di sini menunjukkan apa? Sebagaimana kita bahas tadi. Kalau memang mau benar-benar berbisnis, mari berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga dua kalimat syahadat, dua kalimat tauhid yang selama ini kita pelajari, yang kita akui kebenarannya, jangan sampai terlepas dari diri kita. Taib, bisa jadi itu akan menjadi sebab kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal pula dengan kalimat apa, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada pamannya Abu Talib, ya am kul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan saja la ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah, sebuah kalimat aku akan berhujah untukmu nanti di sisi Allah. Satu kalimat ini bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa keburukanmu, dari kekufuranmu, kesyirikanmu. Taib, ya. Dosanya tidak kecil seorang Abu Talib. Ya, dia tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu akan menghilangkan semua keburukan tersebut. Maka dari itu jaga kalimat la ilaha illallah ini. Pelajari dengan baik ilmu tauhid. Jangan pernah merasa bosan ya hadiri kajian-kajian yang membahas seperti usulul thalathah, ya qawaidul arba, kitab tauhid. Taib, kitab-kitab yang membahas tentang tauhid yang mendetail. Ya. Para masyayikh, para guru-guru kami dahulu
mereka mengulang-ulang. Ya, silsilah tauhid ini sudah selesai, maka diulang lagi, diulang lagi. Ya, dan yang hadir adalah para masyayikh yang lain biasanya, ya. Taib, menunjukkan apa? Karena begitu pentingnya belajar tauhid. Para ulama menyebutkan, mengajarkan kepada kita, minimal satu hari kita ambil setengah jam. Ya, kalau bisa satu jam. Taib, untuk kita belajar kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Ya, di antaranya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal, mudah-mudahan kalimat bitaqah ini, ya, itu benar-benar masih ada di dalam diri-diri kita sehingga kita tidak merugi. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka di sini menjadi dalil bahwasanya yang ditimbang nanti di antaranya itu apa? Shohaiful a'mal, ya. Catatan-catatan amalan. Taib. Kemudian, ya, selanjutnya disebutkan pula bahwasanya di antara yang akan ditimbang nanti yaitu adalah al-amil nafsu. Orang yang beramal itu sendiri, ya, orang yang beramal itu sendiri, pelakunya, manusianya. Ya, manusianya yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di antara dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yaumal qiyamah." Sesungguhnya nanti akan datang seorang laki-laki yang besar, yang gemuk di hari kiamat, ya. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Tapi ternyata besarnya tubuhnya ini ketika diletakkan di timbangan, ini menunjukkan apa? Tubuh yang ditimbang. Ya. Ketika diletakkan di timbangan, ya, ternyata tidak lebih berat bahkan dari hanya satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu ada dua, ada empat, ya Allah alam. Al-muhim lah, salah satunya dicabut kemudian diletakkan timbangan, ternyata lebih berat itu daripada orang yang begitu gemuk ini. Kenapa? Karena saking sedikitnya amalan yang dia lakukan. Itu maknanya. Taib, ini menjadi syahid bahwasanya yang ditimbang apa? Amalan. Di dalam sebuah hadis pula, Nabi kita Muhammad SAW pernah memperingatkan, ya, sebagian kaum muslimin yang menertawakan siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu karena memiliki betis yang begitu kecil. Ya, ditertawakan beliau. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kedua betis Abdullah ibn Mas'ud itu bahkan lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Ya, gunung Uhud setinggi 1000 meter, panjangnya 7 kilo kali 3 kilo. Ya, wallahualam berapa juta, ya, kilogram beratnya itu gunung. Ternyata betis Abdullah ibn Mas'ud ketika ditimbang nanti, ya, tentu saja dengan tubuhnya, ya, yang kecil, yang kurus itu lebih berat daripada gunung Uhud. Maksudnya apa? Saking banyaknya amalan soleh yang dilakukan oleh seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya yang akan ditimbang pula diantaranya adalah apa? Tubuh seseorang. Taib. Lalu bagaimana menggabungkan tentang dalil-dalil ini? Ya, maka diantara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ada yang ditimbang itu seluruhnya, ya, amalannya, ya, catatannya, demikian pula apa? Tubuhnya dia sendiri. Taib. Demikian pula diantara para ulama ada yang menjelaskan nanti akan dilihat tergantung dari kondisi masing-masing manusia. Ya. Maka akan ada yang dicatat, yang ditimbang adalah catatannya, yang ditimbang adalah amalannya, maka itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semuanya mungkin. Ya, yang pasti semuanya mungkin akan ditimbang, ya, ketika di hari kiamat nanti. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, tentang permasalahan mizan ini, maka secara hasil, ya, atau konklusinya bisa kita katakan demikian, hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan, ya. Secara akhirnya hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan. Taib. Sedikit sebelum kita masuk ke sana, ada sedikit tambahan, ya. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Taib. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Maka ada dua orang atau dua golongan yang tidak akan ditimbang nanti di hari kiamat. Itu siapa? Orang-orang yang beriman, kaum mukminin, yang mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka skip tuh, ya. Mereka skip proses penghitungan amal, audit, gak ada buat mereka. Taib. Ditimbang pun ya jelas lewat karena sudah selesai urusannya, ya. Siapa mereka? Yang disebutkan dalam hadis ada 70 ribu dari kalangan
umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang sifatnya kata Rasulullah, mereka yang benar-benar bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertatayur, ya. Mereka tidak minta untuk diruqyah. Diruqyah boleh, boleh. Tetapi kalau dan meminta diruqyah pun tidak haram, ya. Tetapi kalau meminta diruqyah maka kehilangan kesempatan ini. Taib. Mereka yang tidak dikai, ya. Taib. Sama itu pun bentuk ketawakalan yang tinggi. Kalau tatayur haram hukumnya, enggak boleh. Taib. Wa ala rabbihim yatawakkalun kata Allah, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Taib. Itu pun dengan catatan, di antaranya mereka yang tidak memiliki hutang. Ya, kalau punya hutang mereka mahbus, mereka tertahan. Ya, harus menyelesaikan terlebih dahulu hutangnya. Ya, menunjukkan akan ada proses hisab bagi mereka. Taib. Adapun syuhada yang tidak punya hutang, kemudian tadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka langsung masuk surga, taib, tanpa ada penimbangan amal bagi mereka. Taib, ya. Kemudian yang kedua kata para ulama, yaitu siapa? Orang kafir. Orang kafir yang mereka langsung masuk neraka tanpa perhitungan, tanpa hisab, ya. Langsung dapat azabnya, tidak perlu dihitung terlebih dahulu. Taib. Menunjukkan apa? Ada di antara mereka yang harus dihisab juga. Mereka punya urusan dengan manusia lain misalnya, dengan kaum muslimin, dengan sesama mereka, itu dihisab juga. Apa tujuannya? Ya, mereka ditimbang juga. Apa tujuannya? Untuk menentukan seberapa dalam mereka akan menempati neraka. Ya, itu bagian bagi orang-orang kafir. Taib. Ya, maka ada dua golongan ini. Adapun orang kafir yang pasti langsung masuk neraka tanpa ada hisab, maka mereka pun tidak akan dimizan terlebih dahulu. Sudah pasti mendapatkan azab yang paling parah. Taib. Kembali kepada yang tadi kita sebutkan, maka hasil dari mizan ini ada tiga kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, bagi mereka yang lebih berat timbangan amal salehnya. Ya, semoga kita semua termasuk para jemaah sekalian. Ya, semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang ketika melihat timbangan, ternyata timbangan amal soleh kita yang lebih berat. Ya, taib. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Ya, inilah faulaika humul muflihun yang Allah sebutkan tadi. Mereka inilah orang-orang yang berhasil. Inilah kesuksesan yang nyata. Inilah keberhasilan yang hakiki. Inilah cita-cita yang seharusnya kita usahakan dengan sekuat tenaga. Berhasil ketika di mizan amalan soleh kita lebih berat. Taib. Kemudian hasil yang kedua, ya, maka mereka adalah orang-orang yang lebih sedikit timbangan amal solehnya dan lebih berat amalan buruknya. Taib. Yang mana kondisi ini akan mengharuskan mereka, taib, mendapatkan beberapa kemungkinan juga. Jadi nggak langsung masuk neraka. Ya, kalau mereka yang lebih berat amalan buruknya, maka dilihat apakah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya? Ya, masih ada kemungkinan masih. Taib. Karena maksudnya siapa? Ini orang beriman, ya. Kalau orang kafir sudah enggak ada urusan lagi dia masuk surga atau enggak, ya udah pasti masuk neraka. Sekalipun ditimbang dalam rangka untuk menentukan seberapa dalam. Ini orang beriman. Orang beriman ternyata amalan solehnya dikit. Ya, amalan buruknya, maksiatnya lebih berat. Na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua, ya. Nah, kondisi seperti ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taib, maka dia akan apa? Mendapatkan ampunan. Ya. Taib, dia mendapatkan ampunan, tetapi kehendak Allah bukan urusan kita. Kita tidak tahu, ya, apakah Allah mengampuni dosa kita atau tidak. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, kalau dia mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat, taib, sangat mungkin dia masih bisa selamat dari api neraka. Ya. Sekalipun karena mizan ini sebelum terjadinya proses lewatnya manusia di jembatan As-Sirat, masih ada kemungkinan dia tercobak-cabik, ya, ketika melewati jembatan As-Sirat tubuhnya penuh luka, ketika melewati jembatan As-Sirat baru dia selamat masuk ke dalam surga. Ya, ini kondisi mereka. Taib. Ya, adapun orang-orang yang selamat tadi yang golongan yang pertama itu tidak akan mendapat kesulitan apapun, ya. Taib. Maka ini kondisi orang-orang yang kedua, yang ketika amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, adalah kondisi di mana ada sebagian manusia, sebagaimana Allah kabarkan tentang perkara ini, ya, adalah orang-orang yang
sama timbangan amal baiknya dan amal buruknya.

ya, diketahui kondisi mereka. Tayyibnya maksudnya orang-orang ini orang-orang ma'ruf ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka punya amalan, sehingga tapi amalannya itu sama antara amalan baiknya dan amalan buruknya, sehingga mereka pun mengenal sebagian para ahli surga dan mengenal sebagian para ahli neraka, dan mereka melihat keduanya. Ini kondisi al-a'raf. Tayyib ya. Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka melihat para penduduk surga, mereka mengucapkan salamun alaikum. Mereka tidak bisa masuk ke dalamnya ya, karena tadi timbangan amalnya tidak lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Tayyib wa hum yatma'un ya. Dan mereka betul-betul ingin sekali masuk ke dalam surga tersebut. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika diperlihatkan kepada mereka terhadap para ahli neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama kaum-kaum yang zalim tersebut. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian para ashabul a'raf ini ya berkata kepada orang-orang yang mereka kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Menunjukkan apa? Orang kalau sudah masuk neraka itu wajahnya enggak akan sama lagi. Hancur sudah. Ya, rusak. Dia menjadi cacat. Tayib kalau orang masuk ke dalam neraka. Sehingga ashabul a'raf ini kenal sama sebagian penduduk neraka, tapi kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Ya, tanda-tanda yang mereka miliki yang masih Allah pertahankan sehingga para ashabul a'raf ini mengenal mereka. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kata ashabul a'raf, ternyata harta kalian tidak membuat kalian selamat. Ya, apapun yang kalian dahulu kalian besar-besarkan, kalian sombongkan, tidak menyelamatkan kalian. Tayyib, itu diucapkan oleh para ashabul a'raf kepada para penduduk neraka. Selanjutnya Allah mengatakan apa? Aha ulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Tayyib. Allah berkata kepada para penduduk neraka, lihat oleh kalian para ashabul a'raf ini. Menunjukkan mereka ada kenal tuh. Ya, mereka kenal ketika di dunia. Kata Allah, lihat oleh kalian. Apakah orang-orang ini yang dahulu kalian cela, ya, kalian mengatakan bahwasanya mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tayyib, diperlihatkan kepada penduduk neraka. Selanjutnya apa? Udkhulul jannah la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Sekarang kalian wahai ashabul a'raf, para penduduk al-a'raf, masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk kalian ke dalam surga. Tayyib, tidak ada kesedihan bagi kalian dan kalian tidak perlu merasakan rasa takut lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir kisah dari orang yang sama timbangannya, sekalipun dia diakhirkan, tetap dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana besarnya rahmat Allah bagi kita. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang, cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tayyib. Dan ini menjadi apa? Menjadi bagian dari azab bagi penduduk neraka. Ya. Banyak dalil-dalil Allah memperlihatkan kepada penduduk neraka, orang yang mereka cela, orang yang mereka rendahkan, orang yang mereka hina, ternyata Allah berikan rahmat. Tayyib, dan ini termasuk di antara faedah pula bagi kita, di antara ciri khasnya para penduduk neraka itu apa? Suka mencela para ahli kebaikan. Ya. Suka merendahkan ahli kebaikan. Tayyib, maka dari itu jangan sampai kita punya sifat yang serupa dengan mereka, wal iyadzu billah. Tayyib, maka inilah hasil akhir ya dari timbangan manusia, al-mizan, ketika mereka ditimbang di yaumal qiyamah nanti ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua ya, dan memberikan kepada kita timbangan yang lebih berat amalan solehnya ya daripada keburukannya, dan Allah ampuni setiap keburukan kita. Tayyib, sehingga di sini apa? Yang akan ditimbang perlu diketahui pula ya, di antaranya adalah dosa-dosa yang belum kita bertobat darinya. Tayyib. Sehingga kalau kita bertobat sebagaimana kata Nabi, at-taib kaman la dzambalah. Orang yang bertobat itu seakan-akan tidak punya dosa. Jadi banyak-banyak bertobat kepada Allah, berharaplah agar Allah Subhanahu wa taala ya tidak memperlihatkan kembali dosa yang pernah kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Ada pertanyaan di sini, apakah orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat dibanding dosa-dosanya termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab?

0: tadi sudah kita bahas ya. Adapun yang masuk surga tanpa hisab itu tidak ditimbang. Ya, mereka taib akan melewati proses penimbangan amal langsung masuk ke dalam surga. Taib. Jadi kalau ini dua orang berbeda ya. Orang yang lebih berat timbangan amalnya berarti itulah orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang mereka mendapatkan hisab. Ya, mendapatkan hisab dan akan ditimbang. Taib. Dan secara dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya yang lebih berat timbangan amalnya mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Yang kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa dengan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, secara zahir mereka inilah yang nanti akan diperlihatkan timbangan dari amalan solehnya yang lebih berat. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan di sini, apakah boleh berdoa saat sujud atau tahiyat akhir menggunakan bahasa Indonesia? Contoh doa, ya Allah mudahkan urusanku, karena ada yang mengatakan tidak boleh karena dapat membatalkan sholat jika berdoa dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam, ya. Beberapa fatwa ulama menjelaskan bahwasanya dua tempat ini ketika sedang sujud dan sedang tahiyatul akhir itu termasuk di antara dua tempat yang diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dengan lafaz apapun. Ya. Karena kalau kita tidak boleh berdoa dengan berbahasa Indonesia, taib, dengan dalil kalau kita berucap dengan ucapan selain zikir yang ada di dalam salat itu akan membatalkan, maka kita berdoa dengan bahasa Arab pun akan batal. Taib, kalau memang demikian, ya. Sehingga wallahu alam, setahu ana sampai saat ini yang ana ketahui bahwasanya berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud dan ketika tahiyatul akhir itu termasuk diperbolehkan. Sekalipun ya memang di sana ada khilaf ya, ada pendapat ulama, ada pendapat yang lain tentang perkara ini. Wallahu alam. Taib. Maka itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya. Sekali lagi kita berdoa, kita berharap kepada Allah agar Allah taib mengampuni dosa-dosa kita ya, menjadikan timbangan amal buruk kita tidak ada sama sekali di sana ya. Dan catatan amal kita yang tersisa adalah amalan-amalan solehnya. Taib, dan ana pun bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mu'ilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahimin dzalik. dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng? Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya? Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak? Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut. Apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas. tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
6: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama, bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidah kalian misalnya unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka ini harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya, enggak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah a'lam bishawab.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wajaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat, itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat. Semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Ya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surat Al-Mu'min, Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat. Lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal saleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu
2: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustaz-ustaz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri enggak begitu faham, enggak begitu mengerti. Orang yang enggak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustaz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustadz kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong. Pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh kundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
2: Ya, barakallahu fiik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil, kan gitu ya. Ini ungkapan yang syubhat, ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita enggak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sendiri, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah enggak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan enggak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, huwa shadaqaka wa huwa kadzdzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada legitimasi, enggak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustadz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana, begitu akibatnya ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang enggak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'un tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kita mengikuti mereka, kita bukan salaf, tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Oh kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biisan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat. Walladzina taba'uuhum biisan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat. Pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh bukan salaf yang sesat, salafinnya. Salafin itu pengikut salaf. Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama, eta-eta kenehnya. Setali empat uang, jadi itu-itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. "Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, 'Iyyaka na'budu fi ilajun liriya.'" Ucapan iyyaka na'budu pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya, "Ya kana budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iya kana sa'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata dia berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya, Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: مرحبا
8: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
7: وأنفاسه الزكية النقية.
8: اللهم بك أصبحنا
9: وأصبح الملك لله.

0: meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. بك أصبح.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, jamaah Masjid Umar Ibnu Khattab di Desa Selat Sauk, Kecamatan Batu Jajar, dan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM Bandung, serta para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada, dan juga para pendengar dan pemirsa TV dan radio yang ikut menilai kajian kita pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 22 hari Senin tanggal 22 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 2026 Masehi, kita berjumpa kembali dalam kajian rutin setiap Senin pagi pada subuh sampai dengan selesai yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sandawi Hafidhullah Ta'ala langsung dari Masjid Umar Ibnu Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Yang mengambil tema pada pagi hari ini yaitu apakah iblis mukmin sebelum disuruh bersujud. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz, dan kami membuka sesi tanya jawab setelah Ustaz menyampaikan materi kajiannya. Kami silakan bagi antum yang akan bertanya, kami hubungi kami di nomor telepon 0228626637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227147476. Alhamdulillah Ustaz sudah di masjid dan siap untuk menyampaikan materinya. Kita ikuti dan kami persilahkan kepada Ustaz. Falyatafaddal masykura Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para santri, para asatidah, para jamaah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab mengenal alam jin. Tema yang kita angkat sekarang, apakah iblis la'anahullah sebelum diperintahkan sujud kepada Adam lalu ingkar? Apakah sebelumnya dia seorang mukmin ataukah tidak? Keterangan yang ada jelas, sebelum diperintahkan sujud, iblis adalah hamba yang ibadah kepada Allah. Lalu para ulama menjelaskan ketika dulu ibadah, para ulama terbagi kepada dua pendapat. Pertama, ketika ibadahnya iblis itu munafik. Pendapat yang kedua, dulu ketika ibadah dia orang mukmin, dia makhluk yang mukmin. Tapi kemudian kufur. Itu dua pendapat di kalangan para ulama. Adapun pendapat yang pertama, bahwa ketika ibadah iblis itu adalah munafik, berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 34, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat sujud ketika disuruh sujud ke Adam, kecuali iblis, dia enggan. Dia itu takabur. Jadi dia memiliki karakter takabur sejak sebelum diperintahkan untuk sujud dan ketakaburannya baru nampak ketika disuruh sujud. Karakter takaburnya itu sudah dimiliki sebelum itu. Ada lagi yang menyatakan, kana di sana wa kana minal kafirin aba wastakbaro. Aba, iblis itu enggan untuk sujud. Wastakbaro dan bertakabur. Wa kana minal kafirin. Kana di dalam ayat ini maknanya adalah soro. Artinya menjadi. Wa kana minal kafirin. Menjadi kafir. Kalau menjadi berarti sebelumnya dia tidak kafir. Seperti firman Allah dalam Hud ayat 43, fakana minal mughraqin. Ini tentang kisah dialog Nabi Nuh dengan anaknya. Nah, anaknya itu tenggelam atau berupaya berenang di tengah-tengah air bah, air banjir. Oleh Nabi Nuh disuruh naik ke atas perahu. Tapi enggak mau, dia mau naik ke gunung. Terus fahala bainahumal mauj. Mereka terhalang oleh gelombang. Fakana minal mughraqin. Maka jadilah anak Nabi Nuh ini termasuk yang mughraqin, yang ditenggelamkan. Ada huruf kana. Berarti sebelum tenggelam dia masih muncul di permukaan air, belum tenggelam. Sehingga kana di sana artinya menjadi tenggelam setelah sebelumnya dia tidak tenggelam. Itu alasan orang yang menyatakan sebelum dia membantah sujud, iblis itu bukanlah kafir. Berkata Ibnu Farouq, kana huna bimakna sara khata'un taruddul usul. Kata Ibnu Farouq, kalau kana di dalam ayat ini dimaknai menjadi, maka itu kekeliruan. Salah. Karena apa? Karena terbantah oleh kaidah usul. Ada lagi di antara ulama yang menyatakan al-makna aikana fi sabiqi ilmillah annahu sayakfur. Artinya huruf kana di sini maknanya adalah dia akan kafir menurut pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Allah sudah tahu si iblis ini akan kafir. Menunjukkan sebelumnya dia tidak kafir. Kalau tidak kafir, apa sebutannya? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama munafik, tapi dengan nifak kecil. Nifak kecil adalah pelakunya tetap muslim tapi berdosa besar. Tidak murtad keluar dari Islam. Kedua, dia mukmin. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa iblis sebelumnya adalah munafik, karena salah satu karakter munafik merasa lebih baik daripada yang lain. Kata iblis, ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Wa annahu kana aqad kana kafiran min qabl wa innama adhara ala ama indahu indama umira bisujud. Ini menunjukkan bahwa sebelum dia diperintah sujud, dia itu kafir, tapi menyembunyikan kekafirannya. Lalu baru tampak ketika diperintahkan untuk sujud. Adapun penyebab dia kafir adalah takabur, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Sebagian ulama menyatakan innama u'tiyar ri'asah wal khazanah fil jannah alal istijraj. Kama u'tiyal munafiqun syahadata an la ilaha illah ala atrafi al-zinatihim. Iblis diberi kedudukan, diberi posisi di surga karena istijraj. Istijraj itu keluar biasaan kelebihan karunia yang Allah berikan, padahal orang yang diberikan atau makhluk yang diberikan itu durhaka. Lalu makhluk itu menganggap dirinya dimuliakan oleh Allah. Itu namanya istidraj. Istidraj itu secara bahasa artinya tertipu. Dia tertipu, disangkanya kelebihan yang dia dapat bentuk kemuliaan Allah. Seperti orang durhaka terus tapi hartanya melimpah. Kekuasaannya lebih kuat. Pangkatnya naik terus. Pendukungnya bertambah banyak. Padahal dia durhaka, dia jahat. Lalu dengan semua kelebihan yang dia miliki, dia merasa sedang dimuliakan oleh Allah. Itu istidraj. Sebagian ulama menyatakan iblis dapat istidraj. Ketika di surga diberi posisi, diberi jabatan, diberi kelebihan. Seperti orang munafik di dunia, oleh Allah diberi hidayah dalam bentuk dia mau mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya saja. Walaupun hatinya menolak. Orang kafir mah walaupun secara lisan enggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Isi hatinya terungkap lewat lisannya tetap menentang orang kafir. Tapi orang munafik oleh Allah diberi hidayah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat hanya dengan lisannya, tapi tidak dengan hatinya. Itu juga istidraj, sama dengan apa yang dialami oleh iblis. Walhasil ulama berbeda pendapat, apakah iblis itu sebelum ingkar untuk sujud, apakah dia kafir atau munafik? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan munafik, ada yang menyatakan mukmin, ada yang menyatakan dia kufur. Adapun pendapat kedua yang menyatakan bahwa iblis sebelum kafir dia mukmin, lalu kafir. Lalu para ulama berbeda. Waqad ikhtalafu fi sababi kufrih. Para ulama ikhtilaf apa yang menjadi penyebab kafirnya iblis. Ada tiga pendapat. Pertama, annahu kufrun bima'siyatillah wa kullu ma'siyatin kufrun wa hadha qawlul khawarij wa hadha huwal batil. Pertama, pendapat yang pertama, si iblis dianggap kufur karena maksiat. Gak nurut ketika disuruh sujud. Semua maksiat adalah kufur. Dan ini pendapat khawarij. Dan ini pendapat yang batil. Tidak semua maksiat adalah kekafiran, tidak. Kalau setiap maksiat kafir, gak ada seorang pun muslim yang tersisa di muka bumi ini. Karena setiap orang pasti pernah terjerumus ke dalam maksiat dosa besar. Gak ada yang maksum. Bahkan para sahabat, bahkan orang-orang bertakwa cirinya oleh Allah dikatakan wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan keji, idza fa'alu fahishatan dzalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini maksiat besar. Perbuatan fahisha itu dosa besar. Apa kata Allah? Fastaghfaru lidzunubihim. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunub. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu istighfar. Ini menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, maka cukup cuma wajib tobat saja. Tidak harus mengucapkan dua kalimat syahadat lagi karena kufur, enggak. Menunjukkan tidak kufur, pelaku maksiat. Jadi pendapat pertama yang menyatakan iblis itu menjadi kufur karena maksiat, ini pendapat yang batil karena berakibat setiap orang yang maksiat nanti juga kafir, dan itu pendapat Khawarij. Makanya Khawarij itu menghalalkan darah orang-orang mukmin yang berdosa besar karena dianggap keluar dari Islam, murtad. Menghalalkan darah para penguasa yang zalim walaupun muslim karena dianggap kezalimannya itu sudah membuat mereka menjadi kafir, dan ini berbahaya. Apa bahayanya? Bisa-bisa setiap orang yang berdosa kafir nanti dia mengkafirkan diri sendiri nanti. Karena apa? Pasti dirinya pernah terjerumus dalam maksiat. Kedua, annahu kafara bitarkis sujud li Adam wa mukhalafati amrillah. Penyebab kafirnya iblis adalah karena tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintahkan. Dia menentang perintah Allah. Pendapat ketiga, kufrun li'annahu abas sujud istikbaran wa inadan wali itiqadihi annahu muhiqun fitamarrudihi. Dia kufur karena dia tidak mau sujud karena sombong dan karena menentang. Juga memiliki itikad dia layak menentang perintah Allah. Karena itulah maka pendapat yang kedua ini menyatakan dulunya iblis mukmin tapi kufur dengan salah satu di antara tiga sebab tadi. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam ditanya, hal kana syaitanu mu'minan qabla ayyarfudha sujud? Amkana munafiqan. Dia ditanya apakah setan itu mukmin sebelum dia menentang perintah sujud atau dia munafik. Maka dijawab, hadza maskutun anhu la yudrohaluhu. Ini perkara yang maskut. Maskut itu para ulama diam. Tidak membahas apa mukmin atau kufur sebelumnya. Ini perkara yang keadaannya tidak diketahui. Sebagian ulama menyatakan qala kana ma'al malaikah dalilun ala annahu kana mu'minan, wallahu a'lam. Tadinya iblis itu bersama-sama malaikat. Dan ini menunjukkan tadinya dia mukmin sebelum dia menjadi kafir. Jadi para ulama ketika menjelaskan apakah iblis itu mukmin sebelum dia mengingkari sujud atau tidak, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan dia awalnya dia munafik lalu dia mukmin. Dia kufur. Kedua, ada yang menyatakan awalnya dia mukmin lalu kufur, dan pendapat yang ketiga tawakuf. Maskutun anhu. Artinya berdiam diri, tidak membahas, menentukan apakah si iblis ini mukmin atau tidak sebelum kufurnya. Tapi yang jelas sekarang dia kufur. Bukan sekarang, sejak itu Allah memvonis dia makhluk kafir. Sebagaimana ayat, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud. Dia takabur, jadilah dia ini kafir. Inilah penjelasan tentang status iblis sebelum dia ingkar sujud. Poin kedua. Ayat hadis juga menerangkan bahwa Allah berbicara kepada iblis. Timbul pertanyaan, apakah berbicaranya itu langsung dialog antara Allah dengan iblis atau melalui perantara? Nas-nas yang ada, yang jelas dari Quran, Allah berbicara langsung. Seperti surah Sad 75. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya istakbarta am kunta minal 'alin. Allah berfirman, hei iblis, langsung kan, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, yang menyatakan Allah menciptakan Adam langsung dengan kedua tangan Allah. Itu Allah dalam Al-Quran, dalam Sad ayat 75. Apakah kamu takabur, sombong, atau kamu merasa diri tinggi? Ini langsung. Berkata Ibnu Aqil Al-Hambali, in qala qailun hal kallama Allah ta'ala iblis bighairi wasitah. Kalau ada yang bertanya, apakah Allah berbicara kepada iblis itu langsung tanpa ada perantara? Qad ikhtalafa al-ulama fi dhalik. Para ulama telah ikhtilaf dalam masalah itu. Wasahih alladhi alaihi al-muhaqqiqun annahu lam yukallimhu sarahan wa innama kallamahu ala lisani malakin. Lianna kalam al-bari ta'ala liman kallamahu rahmatan wa ridan wa taqarruman wa ijlalan. Ala taro anna Musa fuddila bidhalika ala sa'il anbiya ma'adal khalil wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama ikhtilaf, tapi yang benar pendapat yang dipegang oleh para muhakkik, para ulama peneliti, menyatakan Allah tidak langsung berbicara kepada iblis, tapi berbicara melalui malaikat. Kenapa? Karena firman Allah, obrolan Allah kepada makhluk hanya berupa rahmat, keridhaan Allah, kemuliaan Allah kepada makhluk itu. Seperti umpamanya Nabi Musa dianggap lebih utama dibanding nabi-nabi lain kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, karena Allah bicara langsung dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung kepada Musa dengan sebenarnya, langsung tanpa perantara. Berkata, itu dikatakan oleh Ibnu Aqil dalam kitab yang namanya Luqatul Marjan. Disebutkan di sana. Ini pendapat yang pertama. Tapi ada yang membantah. Kenapa? Ulama yang membantah menyatakan qaulu Ibnu Aqil ala lisani malak hadza mimma yahtaju ila dalil. Ucapan Ibnu Aqil bahwa Allah berbicara kepada iblis melalui malaikat ini butuh dalil. Wal aslu al-baqa ala zahirin nusus. Makna asal adalah sebagaimana zahirnya nas ini bahwa Allah langsung berbicara kepada iblis. Dan berbicaranya Allah kepada makhluk tidak berarti makhluk itu dimuliakan oleh Allah, tidak. Nanti semua hamba termasuk orang kafir di akhirat bicara langsung dengan Allah. Termasuk orang kafir, iya. Tapi Allah ketika bicara dengan orang kafir itu disertai dengan ketidakridhoan. Ada enggak bukti dalam ayat Allah berbicara kepada orang kafir? Ada, kepada ahli neraka. Dalam Al-Quranul Karim, di antaranya surah Al-Mu'minun 108, qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman kepada ahli neraka, diam kamu dalam neraka dan jangan bicara lagi. Ini Allah berbicara kepada ahli neraka, apakah berarti ahli neraka itu diridhoi, dirahmati oleh Allah dan dimuliakan? Tidak, tentu saja. Siapapun yang masuk neraka berarti dihinakan oleh Allah. Sehingga di dalam surah Ali Imran 191 Allah menyatakan, kata tentang ulil albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalq. Terus rabbana ma khalaqta hadza batila in hadza batila subhanaka faqina adzabana. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Rabbana man tudkhilin nara, ya Allah, siapa saja yang engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaita. Berarti engkau telah menghinakan orang ini. Jadi seluruh ahli neraka enggak dimuliakan, bahkan dihinakan. Tapi Allah langsung bicara kepada para ahli neraka tersebut. Sehingga pendapat yang lebih benar, Allah langsung berbicara kepada iblis. Tapi walaupun bicara, tidak berarti itu wujud rahmat, keridhaan Allah dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah poin yang kedua. Ketiga, apakah iblis ini adalah bapaknya seluruh jin atau salah satu di antara jin? Maknanya ada jin lain sebelum iblis waktu itu. Atau apakah iblis satu-satunya bangsa jin yang ada? Ulama juga ikhtilaf dalam masalah ini. Pendapat yang pertama menyatakan iblis adalah asal dari seluruh bangsa jin. Seperti Adam adalah asal dari seluruh manusia. Seluruh manusia semuanya keturunan Adam. Tidak ada manusia lain selain Adam dan Hawa. Manusia yang hidup setelahnya semuanya turunan Adam dan Hawa. Iblis juga begitu. Iblis adalah asal dari seluruh turunan jin. Walau ada walaunya. Tak ada keterangan iblis punya pasangan. Kalau Adam ada pasangan siapa? Hawa. Karena ada pasangan ini lalu beranak pinak. Kalau iblis tidak diceritakan ada pasangan, lalu dari pasangan iblis dan istrinya ini beranak pinak, tidak. Sehingga pendapat yang kedua menyatakan iblis hanya salah satu di antara bangsa jin. Ada jin-jin lain selain iblis saat itu. Dan ini diungkapkan salah satunya oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya. Ketika menceritakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan buat khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menjadikan khalifah yang kerjanya mengadakan kerusakan di muka bumi, mengadakan pertumpahan darah? Kenapa malaikat tahu bahwa khalifah itu kayak gitu? Imam Al-Qurtubi menyatakan, sebelum ada Adam, ada khalifah di muka bumi yang terdiri dari bangsa jin. Di daratan, di lautan, jin-jin itu kerjanya begitu. Bermaksiat, mengadakan pertumpahan darah, bunuh-bunuhan. Saat itu iblis salah satu di antara bangsa jin, ahli ibadah oleh Allah dimuliakan dengan diangkat ke langit. Kata Imam Al-Qurtubi, iblis beribadah selama 80 ribu tahun di langit. Lalu Allah mengutus para malaikat bersama iblis turun ke muka bumi menumpas para jin tersebut. Dan sukses misinya itu, berhasil. Para jin yang ada di muka bumi yang mengadakan kerusakan, mengadakan pertumpahan darah, bunuh-bunuhan di kalangan mereka, semuanya diberantas. Sukses. Setelah itu iblis diangkat lagi ke langit. Karena merasa sukses, ada ketakaburan dalam hatinya. Merasa dirinya ibadahnya hebat 80 ribu tahun. Terus misinya sukses, merasa dirinya punya kelebihan, ada jasa. Muncul ketakaburan. Ketakaburan iblis ini enggak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah. Makanya ketika malaikat bertanya, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau akan buat khalifah yang kerjanya mengadakan kerusakan di muka bumi, pertumpahan darah, sedangkan kami selalu bertasbih mensucikanmu? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maknanya aku mengetahui ketakaburan iblis yang kalian tidak tahu. Dan Allah mau membongkar ketakaburan iblis tersebut dalam bentuk diciptakan makhluk baru, manusia, nanti iblis disuruh sujud. Dengan cara seperti ini ketakaburannya terapa? Terbongkar. Kalau malaikat, enggak ada takabur. Ketika disuruh sujud, langsung sujud. Tapi sujudnya menghormat, bukan ibadah. Dan saat itu menghormat dalam bentuk sujud, boleh. Diperintahkan oleh Allah. Iblis tidak mau menghormat. Jangan salah menyimpulkan dulu ada orang yang sekarang sudah mati. Alhamdulillah. Dulu orang ini tokoh cendekiawan muslim menyatakan iblis itu ahli tauhid. Dia hanya ingin sujud kepada Allah, enggak mau sujud kepada Adam. Itu kesimpulannya, kelirunya. Kenapa keliru? Kalau iblis ahli tauhid enggak mungkin dituduh kafir oleh Allah. Kedua, kalau iblis ahli tauhid hanya karena enggak mau sujud kepada Adam, berarti malaikat yang sujud itu musyrik. Kan gitunya logikanya. Para Allah memuji malaikat, mencela iblis. Orang tadi memuji iblis berarti otomatis mencela para malaikat. Keliru tuh orang. Sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud menghormat. Dan saat itu dibolehkan, makanya Allah perintahkan. Maka malaikat langsung menurut sujud. Mulia mereka karena melaksanakan perintah Allah. Iblis tidak mau. Kenapa? Takabur. Aba wastakbar. Wakana minal kafirin. Jadi kisah tadi menunjukkan ada jin-jin lain selain iblis. Saat itu. Karena itulah maka pendapat yang kedua ini menyatakan bahwa iblis bukanlah asal seluruh bangsa jin. Karena ada jin-jin lain ketika itu selain iblis sebelum Adam diciptakan. Walhasil ini ikhtilaf para ulama. Ya, Syekh Islam Ibn Taymiyah lebih memilih bahwa iblis adalah asal seluruh bangsa jin. Semua bangsa jin turunan iblis. Sebagaimana seluruh bangsa manusia adalah turunan Adam. Ini ikhtilaf para ulama. Poin berikutnya, kapan iblis dan jin itu diciptakan? Adapun kalau waktunya kapan, wallahu alam, tidak ada penjelasan, tapi yang jelas diciptakan sebelum diciptakannya Adam. Sebelum ada Adam, jin sudah ada, iblis sudah ada, para malaikat sudah ada. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 30, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ingat ketika Allah berkata kepada para malaikat, kami akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah yang dimaksud Adam, manusia. Ini menunjukkan saat itu ada malaikat sudah ada. Apakah jin juga sudah ada? Iya. Karena ketika kita sudah membahas tentang alam para malaikat. Ketika Allah masih menciptakan rangka dari Adam, masih berupa raganya, belum ditiupkan roh. Datang iblis mengitari raga dari Adam ini, dikelilingi semuanya, disidik-sidik, ditelek-telek gitu ya, semua bagiannya. Faro'a annahu ajwaf, maka iblis melihat bahwa Adam ini ajwaf. Ajwaf ini adalah makhluk yang memiliki rongga di dalam tubuhnya. Tubuh kita ada rongga untuk keluar masuk banyak hal, keluar masuk nafas, keluar masuk makanan, minuman. Keluar masuknya ada banyak lubang, lubang hidung, lubang mulut, ada lubang pembuangan air kencing atau BAB, ada pori-pori, tempat pengeluaran keringat dan racun-racunnya. Kalau kita olahraga, kalau kita kepanasan, kita keringetan, itu menunjukkan di dalam tubuh kita ada rongga. Maka iblis mengetahui annahu la yatamallak. Ketika diketahui bahwa Adam berongga, iblis tahu bahwa Adam dan turunnya tidak tamalluk. Mana tamalluk adalah yang tidak mampu menguasai dirinya ketika marah. Mana lain tidak tamalluk itu yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, mudah tergoda, mudah tergiur. Dan ini peluang bagi iblis. Itu ketika Adam belum ditiupkan ruh, masih berupa rangka. Kita sudah bahas riwayat tentang hal itu sahih. Ketika membahas alam para malaikat yang mulia. Dan riwayat ini menunjukkan iblis sudah ada, para jin sudah ada sebelum diciptakannya Adam, sehingga ayat ini menjelaskan iblis dan para jin diciptakan sebelum diciptakannya Adam. Timbul pertanyaan, duluan mana, para malaikat apa para jin? Wallahu alam, tidak ada keterangan ya, ayat ataupun hadis yang sahih. Cuma isyarat dari banyak ayat dan hadis lebih menunjukkan para malaikat terlebih dahulu diciptakan dari bangsa jin. Kenapa? Karena para malaikat oleh Allah diberi tugas mengatur alam jagat raya ini. Ada yang memikul arsy, ada yang bertugas di setiap langit, ada yang bertugas mengatur tata surya, hujan, tumbuh-tumbuhan, dan semua itu ada sebelum jin ada. Jadi itu kesimpulan yang diterangkan oleh para ulama. Poin berikutnya. Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan jin? Lalu di antara jin itu ada setan. Sudah kita terangkan, jin dan setan tidak selalu identik. Tidak semua jin adalah setan, tidak semua setan adalah jin. Di kalangan jin ada setan, ada. Tapi ada yang bukan setan, ada. Jin-jin solehnya itu bukan setan. Di kalangan jin ada yang soleh, ada. Kata para jin di dalam surah jin, faminna solihun wa minna duna dhalikunna taro'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Jin yang solehnya tentu saja bukan setan. Yang setan itu yang durhakanya. Manusia juga begitu, ada manusia yang disebut setan oleh Allah. Seperti contoh orang munafik, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika orang-orang munafik itu kembali ke teman-teman setan mereka. Orang munafik oleh Allah disebut setan. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi seluruh nabi musuh-musuh di kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Jadi setan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Jin dan manusia yang durhaka itu setan. Jadi tidak setiap setan jin, tidak setiap jin setan. Dua hal yang berbeda. Untuk apa jin diciptakan dan kenapa di antara makhluk baik jin atau manusia ada setan? Apa hikmah di balik itu? Nah, adapun hikmah penciptaan jin dan hikmah kenapa setan atau iblis laknatullahi alaih diberi tempo sampai hari kiamat tidak mati.

0: Itu yang akan kita bahas di hari Senin yang akan datang. Sekarang mah sudah cukup waktu untuk menerangkan. Kita tinggal masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Cung yang mau bertanya, baik jamaah atau santri. Kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Malik dari dari Kebun Gedang. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ketika nanti iblis dikeluarkan dari surga, lalu Adam tetap di surga, nanti bakal ada pohon yang dilarang untuk dimakan. Nah, ada suatu makhluk yang menggoda Nabi Adam untuk memakan buah itu. Apakah itu iblis atau setan yang lain? Jika itu iblis, bagaimana dia bisa ada di sana? Jika itu setan, dari mana asalnya? Syukur Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Ketika Adam diciptakan, diperintahkan untuk apa? Untuk tinggal di surga. Allah menyatakan, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Lalu Allah membolehkan Adam untuk menikmati semua yang ada. Kecuali satu, wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minal zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, kamu termasuk makhluk yang zalim. Semua boleh kecuali satu larangan. Terus cerita menyatakan Adam tergoda memakan. Siapa yang menggoda? Apakah iblis atau jin lain? Iblis. Dalam Quran itu jelas. Dalam surah Al-Baqarah tersebut jelas bahwa iblis yang berkata kepada Adam untuk mengelabui Adam. Hal adullukum ala syajaratul khuldi. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu pohon keabadian. Jadi pohon yang dilarang itu dikemas oleh iblis dengan kemasan yang menggiurkan. Ini kalau kau makan buah pohon ini kamu abadi di sini loh. Padahal itu sesuatu yang terlarang. Dan Adam termakan godaan iblis, lalu bukan hanya mendekati tapi memetik kemudian memakannya. Bagaimana iblis bisa menggoda? Bukankah sudah diusir dari surga? Saat itu belum. Diusir dari surganya itu setelah iblis menggoda Adam, Adam tergoda, lalu dua-duanya diusir. Ihbito. Keluarlah, turunlah kalian berdua. Maksud kalian berdua itu bangsa manusia, yaitu Adam dan Hawa dan iblis. Turun ke dunia dari surga. Jadi yang menggoda jelas iblis, tidak ada bangsa jin yang lain. Yang kedua, saat itu masih di surga dan belum diusir. Nah, diusir kedua-duanya itu berbarengan. Setelah Adam tergoda oleh iblis, lalu oleh Allah diturunkan ke muka bumi. Wallahu a'lam bissawab. Muzain di studio, ada pertanyaan dari jamaah, dari pendengar?
2: Ada Ustaz, dari pemirsa YouTube, dari Reza Abu Asma. Bismillah, mau nanya Ustaz, apakah iblis langsung melihat Allah Ta'ala ketika di surga,

0: Tabarakallahu fiik. Tidak ada keterangan bahwa iblis melihat Allah. Tak ada satupun keterangan yang menyatakan ada makhluk yang bisa melihat Allah sejak awal. Baik para malaikat, apalagi iblis, termasuk para nabi, makhluk yang dimuliakan. Para malaikat tidak diterangkan bahwa mereka melihat Allah. Para nabi tidak diterangkan mereka melihat Allah. Termasuk nabi termulia, nabi kita Muhammad SAW ketika Mi'raj, yang dilihat oleh nabi hanya cahaya. Tapi cahaya itu bukan Allah. Cahaya itu hijab yang menghalangi antara Allah dengan makhluk. Baru Allah itu terlihat nanti di surga khusus bagi para ahli surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi nanti di akhirat itu ada wajah-wajah yang sumringah. Karena mereka bisa melihat wajah Allah. Terus orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberi balasan yang lebih baik. Maksudnya surga wa ziyadah. Dan ada nikmat tambahan. Az-ziyadah ini kata Nabi SAW bisa melihat kepada wajah Allah yang indah. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Surah Al-Mutaffifin. Ahli neraka pada hari itu terhalang dari melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah ahli neraka. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Kalau ahli neraka enggak bisa melihat Allah di neraka, menjadi dalil ahli surga bisa melihat Allah di surga. Jadi Allah hanya akan terlihat nanti di akhirat merupakan puncak kenikmatan hanya oleh ahli surga. Adapun sebelumnya tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa ada makhluk yang sudah melihat Allah baik dari kalangan para malaikat, para nabi, apalagi iblis laknatullahi alaih. Kembali ke jamaah. Suri Kiti. Oh, ini dulu sob.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nama Muhammad Zakir. Hafan Ustaz izin bertanya. Bagaimana cara menghilangkan jin nasab?
0: Jin apa?
1: Jin nasab.
0: Jin nasab?
1: Ya.
0: Apa itu jin nasab?
1: Kalau seseorang pergi ke dukun, bakal ada jin yang mengikutinya sampai keturunannya.
0: Dari mana istilah jin nasab? Dari isu. Tabarakallahu fiik. Apapun namanya, wallahu alam, betul enggak itu nama jin nasab? Ada enggak jin yang mengikuti kita? Ada, namanya jin qarin, bukan jin nasab. Nah, sekarang ada dukun atau tukang sihir yang mengadakan perjanjian dengan manusia. Tergantung jenis perjanjiannya. Ada yang hanya untuk diperintahkan menyakiti orang lain melalui sihir. Ada yang diperintahkan untuk memberi informasi tentang barang hilang, orang hilang, kayak gitu. Ada juga yang ditugaskan mendampingi orang ini. Kalau orang ini mati terus nurun keturunannya. Ada ya. Tadi dikatakan jin nasab. Wallahu alam, saya enggak tahu istilah ini dari mana. Ada jin seperti itu, memang betul ada. Sehingga ada yang disebut anak indigo. Anak indigo itu anak itu dari kecil itu sudah bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Melihat jin dan seterusnya, kadang bisa menyembuhkan yang sakit seperti itu. Kenapa anak itu bisa begitu didampingi jin? Kenapa bisa didampingi oleh jin? itu karena perjanjian mungkin orang tuanya, kakeknya, buyutnya, yang dulu nenek moyangnya ada yang pernah jadi dukun atau tukang sihir mengadakan perjanjian dengan jin. Jadi jinnya mendampingi terus orang ini. Ketika orangnya mati, jinnya enggak mati, maka nurun keturunannya yang sesuai dengan kriteria. Belum tentu anaknya. Mungkin cucunya, dan tidak semua anaknya, tidak semua cucunya hanya yang sesuai dengan kriteria tertentu yang disepakati. Bisa aja buyutnya, seperti itu. Nah kemudian jin itu terus mengikuti, ada. Itulah, lalu anak itu mengalami apa yang disebut dengan indigo tadi. Bisa dihilangkan? Bisa tentu saja. Dengan cara apa? Ajarkan kepada anak ini tauhid dan sunnah. Suruh dipraktekkan. Ajarkan ke Quran, suruh hafal Quran, suruh meruqyah diri sesering mungkin baca Al-Quran dengan salah satu niatnya meruqyah diri sendiri. Terapkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Tanamkan tauhid. Nanti jin itu akan pergi dengan sendiri, gak betah. Jangankan jin, orang aja. Umpah dua orang nih bersahabat, tapi dua-duanya jahat, dua-duanya preman. Dua-duanya umpah tukang mabok, tukang judi, maling, rampok gitu ya. Besti nih dua-duanya nih. Suatu saat yang satu tobat, hijrah, berhenti total. Kerjanya apa? Kerjanya baca Quran, ngaji, sholat, ke masjid gitu, saum gitu. Nah ini sahabatnya yang selalu mendampinginya, mau gak ikut sama-sama? Ikut sholat ke masjid, saum, buka bersama, baca Quran? Enggak, dia gak akan betah. Dia inginnya mabuk, dia inginnya judi, dia inginnya zina, dia inginnya senang-senang gitu. Tapi temannya, sahabatnya sudah berubah. Kerjanya di masjid, baca Quran, sholat, kajian gitu. Ya pastilah dia akan menjauh, gak betah bareng-bareng sama sahabatnya ini. Apalagi bangsa jin. Yang ketika jin itu jin kafir yaitu setan dengar baca ayat Al-Quran, ya udah kabur dia ya. Jadi ajarkan tauhid ke anak ini. Suruh anak ini menghafal banyak ayat Al-Quran. Suruh banyak ibadah, amal soleh, menerapkan sunnah. Nanti dengan sendirinya dia akan meninggalkan secara otomatis anak ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir di studio lagi Muzayyin.
2: Ada Ustaz sebentar. Ini dari Eki Saleh. Afwan, tanya Ustaz, saat dimanakah iblis disuruh sujud ke Nabi Adam? Setelah itu iblis diusir.
0: Maksudnya tempat disuruh sujudnya para malaikat dan iblis. Ya di surga. Jadi ketika Adam diciptakan, disuruh menempati surga. Lalu disanalah para malaikat disuruh sujud, termasuk iblis ya disuruh sujud. Surga mana? Apakah surga lain atau surga nanti tempat orang-orang mukmin kembali? Ya surga itu, enggak ada surga lain. Cuma surga kan berlevel-level, bertingkat-tingkat gitu. Sesuai dengan kadar kualitas dan kuantitas iman dan amal soleh manusia. Cuma di level surga yang mana, apa di surga Firdaus atau surga yang lain? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Yang jelas di surga karena Adam disuruh tinggal di surga saat itu. Ya. Cukup dulu ya sampai sini. Kalau ada pertanyaan nanti pada hari Senin yang akan datang atau hari Jumat. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Kami haturkan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dan juga nasihat yang disampaikan. dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan perlindungan bagi Ustaz dan keluarga. Kami juga menghaturkan syukron jazakumullahu khairan kepada pendengar dan juga pemirsa yang pagi hari ini ikut berpartisipasi dalam kajian kita pagi hari ini, dan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik bagi kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Sebelum kami undur diri, ada satu info kajian yang bisa kita hadiri secara langsung maupun juga melalui online, baik melalui radio maupun juga melalui media channel Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Untuk pagi hari ini, untuk hari ini hari Senin tanggal 22 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 2026 Masehi, pada pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, ada kajian dengan tema Di Antara Tanda Kiamat, yakni merajalelanya kemaksiatan bagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Haidar As-Sandawi Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Al-Mukarramah, Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50A Setrasari Kota Bandung. Sekali lagi, pagi hari ini nanti bisa antum hadiri dalam kajian Di Antara Tanda Kiamat Merajalelanya Kemaksiatan bagian yang kedua bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sandawi Hafdhahullah Ta'ala, berlokasi di Masjid Al-Mukarramah di Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50A Setrasari Kota Bandung, mulai pukul 10 sampai dengan 11.30. Kami silakan untuk bisa menghadirinya, dan ada beberapa kajian yang lain yang bisa antum hadiri, bisa kita hadiri, yakni pertama, yakni kajian bersama Ummu Fainan Hafizahallahu Ta'ala pada hari Sabtu tanggal 13 Juni di Masjid An-Nafi di Dago Pakar Bandung. Sekali lagi, pada bersama Ummu Fainan pada hari Sabtu 13 Juni di Masjid An-Nafi Bandung di Dago Pakar Bandung, dan bersama kajian selanjutnya yakni Abu Fainan bersama Al-Ustaz Abu Fainan pada hari Ahad 14 Juni di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selat Cau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, pada pukul 9 sampai dengan selesai. Dan akan dilakukan juga safdah safari dakwah bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala mulai hari Jumat nanti sampai dengan hari Ahad pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juni di Garut dan Tasikmalaya. Nanti pada hari Ahad tanggal 28 Juni jam 9 sampai dengan 11 di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, akan diisi kajian bersama Ustaz Iskandar Hafidhullah Ta'ala di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau. Dan pada hari Ahad juga pada tanggal 28 Juni jam 16 sampai dengan 17.45 bersama Al-Ustaz Firanda Hafidhullah Ta'ala. Dan nanti pada hari Ahad tanggal 28 Juni jam 18.15 sampai dengan jam 20.00 bertempat di masjid yang belum bisa kami tentukan, akan diisi juga oleh Al-Ustaz Badru Hafidhullah Ta'ala. Jadi pada hari Ahad 28 bersama Al-Ustaz Firanda dan juga Ustaz Badru, insya Allah akan bertempat di Masjid Pusdai Jalan Diponegoro Kota Bandung, insya Allah. Banyak sekali kajian-kajian bisa kita hadiri nanti pada hari Ahad tanggal 28 Juni. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan juga kemudahan bagi kita untuk bisa menghadiri menimba ilmu yang disampaikan oleh para asatid, dan kita bisa menghadirinya dan mendatangi majelis-majelis ilmu tersebut. Demikian yang bisa kami haturkan. Kami undur diri dengan subhanakallah wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tilawatun Murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh. Prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Innallaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
4: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah, makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah. yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi. Ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi SAW. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun. Itu karena Nabi SAW berdakwah umur 40 tahun. Dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi padapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak. Di antaranya digelari dengan Zunurain karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam.

Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, enggak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan, mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulai orang-orang gelisah, mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunnurain, luar biasa, dijamin surga.